hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang cukup satu langkah mundur untuk dua langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

0: Sahabat Budaya, Anda masih terus bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Ini kabar baik dari daerah Gorontalo, Sahabat Budaya. Di SMA Negeri 1 Dungaliyo itu ada sang juara turnamen futsal antar pelajar seprovinsi Gorontalo dalam rangka milad ke-25 UNIGO atau Universitas Gorontalo. Setelah mereka menaklukkan SMA Negeri 1 Limboto melalui drama adu penalti pada partai final yang berlangsung di UNIGO Futsal Stadium Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Dan Sahabat Budaya, laga puncak ini sangat sengit ya di awal, di menit awal dengan dukungan penuh supporter dari kedua kubu, pertandingannya berjalan dalam tempo tinggi. Namun kedua tim itu saling melancarkan serangan dan menampilkan permainan atraktif yang membuat atmosfer pertandingan semakin memanas. Nah, keberhasilan yang ditorehkan oleh SMA Negeri 1 Dungaliyo sebagai kampion turnamen futsal antar pelajar digelar dalam rangka memeriahkan milad ke-25 UNIGO Universitas Gorontalo dan diikuti 16 tim. Ketua Panitia Ayub Rashid mengaku bangga juga atas penampilan seluruh peserta, khususnya SMA Negeri 1 Dungaliyo yang mampu menunjukkan mental juara sampai akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Oke, selamat untuk SMA 1 Dungaliyo yang berhasil meraih gelar juara. Dan pertandingan final nanti, pertandingan final ini berlangsung sangat menarik, terus juga sportif dan menghibur. Ya, alhamdulillah seluruh rangkaian turnamen futsal antar pelajar dalam rangka milad ke-25 UNIGO berlangsung dengan aman, lancar dan sukses. Oke, kita lanjut lagi Sahabat Budaya. Di posisi waktu saat ini sudah jam 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di Terrestrial 95,1 MHz, selamat pagi. Selamat pagi juga yang ada di atau yang lagi mendengarkan kami di RRI Digital ya. Informasi-informasi lainnya juga bisa Anda baca-baca updatean informasinya di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: pasti bilang kakak siapa balas kakak
1: apa tenyak balas lawan terus ni apa loh
0: kadatang sangka huangkang mulik pesan turit kemang lema mampis bawarungan.

Aduh Allah sahabat muda ya, mengudula mengutu tu menguti lo menguti amo dilalipata Allah ingun tiboti jam 9 waluo tipa Ali Mobili u wau waluo tipa Hasyim Mahmud Wantu yang nanti akan sama-sama di RRI Gorontalo mo silita tohu tradisional tohu Lontalo waluo tapula tanggi silita lo uito. Jadi yang penasaran apa yang nanti akan dibahas di bincang santai hari ini yang akan dirilai oleh Pro 4 karena memang giliran Pro 4 penyelenggaranya. Jadi kami akan menghadirkan juga di 95,1 MHz. Judulio Tapula Tanggi Permainan Tradisional Warisan Budaya dalam segi kecepatan ya atau ketangkasan. Nah, pasti orang baru mendengar kalau kitorang-kitorang ya, hampelo titatu dapat dengar ulang boti mutab tradisi apa permainan tradisional tapula tanggi boti. Mirip-mirip dengan auta. Wau itu heboti sahabat budaya sering dimainkan di saat ada hileia. Hileia ini atau kedukaan ya. Nah, seperti apa nanti? Jangan lewatkan di jam 9 hari ini. Oke, sahabat budaya, kita orang lanjut lagi di program acara kami pagi ini. Posilita Pomai.

Sabube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo yang resmi sejak tanggal 25 Februari 2003 sebagai Kabupaten keempat di Provinsi Gorontalo. Melalui jalan yang rata menuju Desa Bube, Kecamatan Suwawa, dapat ditempuhnya dalam 25 menit saja atau lebih kurang 20 km dari kota Gorontalo. Bangunan Museum Nani Wartabone ini dari luar terlihat sederhana, dikelilingi pagar tembok yang di bagian depannya berpagar besi dan berpilar tembok yang kokoh. Tepat di sisi museum, terdapat makam Nani Wartabone dan istrinya Aisyah Wartabone. Ada dua pilar berbentuk bambu runcing berdiri mengawit pintu masuk ke makam ini.

0: Pemirsa dan juga pendengar RRI, saya sudah berada di dalam lokasi Museum Nani Wartabone. Di sinilah kita bisa melihat beberapa bukti bersejarah mengenai kemerdekaan Gorontalo dan bisa dilihat dari beberapa gambar yang ada di sini seperti surat Nani Wartabone kepada Bung Karno, kemudian juga ada surat penghargaan, foto bersama dengan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan masih banyak lagi. Kita juga bisa melihat beberapa foto, ya. Tepatnya ada di sisi sebelah kiri foto di mana Pak Nani dan juga masyarakat Gorontalo sedang berfoto seperti pidato kemerdekaan di tanggal 23 Januari 1942 yang mana kita Gorontalo sendiri sudah lebih dulu merdeka tepat di tahun 1942. Lokasi Museum Nani Wartabone itu sendiri dahulu adalah kediaman atau rumah pribadi dari almarhum Nani Wartabone yang dirubah menjadi museum itu sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota keluarga dari almarhum Nani Wartabone, yaitu cucu dari anak keenam.
1: Nah, alhamdulillah kedatangan ibu-ibu. Dan memang rumah ini sudah pihak keluarga wakafkan kepada pihak pemerintah untuk menjadi museum. Dan itu kami ikhlaskan kepada masyarakat luas untuk melihat-lihat situasi yang ada sekarang, di mana perjuangan Pak Nani Wartabone sejak adanya kedatangan Pak Presiden Soekarno, Presiden pertama, di rumah ini sekitar tahun 51, dia nginap sekitar 2 hari untuk melakukan semacam program-program yang dia lakukan sekarang, bagaimana perjalanan Nani Wartabone memerdekakan Gorontalo saat itu tahun 1942. Dan sekarang ini Nani Wartabone sudah dikukuhkan menjadi pahlawan nasional tahun 2003. Dan kami perlihatkan foto beliau saat ada kedatangan Pak Presiden Soekarno saat itu pada tahun 1951. Yang ini Presiden Soekarno mendarat di Gorontalo, di Batu Daa, di Danau Limboto. Dan ditunggu oleh masyarakat Gorontalo kurang lebih ada sekitar 15.000 penduduk. Tahun 2003, lewat putra Nani Wartabone, pemerintah pusat memberikan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Nani Wartabone yang diterima oleh almarhum Pak Uje Wartabone gitu.
2: Pendengar, di dalam Museum Nani Wartabone yang berdiri sejak tahun 1930, dialihfungsikan setelah beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2003 dan menjadi pusat pendidikan sejarah perjuangan meraih kemerdekaan dan ramai dikunjungi oleh para pelajar atau masyarakat terutama di bulan kemerdekaan seperti ini. Nani Wartabone, tokoh utama proklamator kemerdekaan Gorontalo, pada 23 Januari 1942. Tindakan berani itu dibuktikan dalam fakta sejarah terpampang nyata dalam rumah yang disulap menjadi museum ini. Talo Dolua Lolipu, yang berarti sang pembela negeri, adalah gelar kehormatan masyarakat adat Gorontalo atas perjuangan beliau setelah beliau wafat pada 3 Januari 1986 dan resmi sebagai pahlawan nasional pada tahun 2003. Tak banyak yang bisa kita lakukan selain menjaga dan merawat bukti sejarah ini. Bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Semoga di jam segini sahabat budaya sudah sarapan, karena banyak manfaat yang bisa didapatkan saat kita sudah selesai sarapan. Madelo boti oto, wanu oto boti dia luo olilio, jamu nao, jamu alipopohuna lo. Jadi seperti ataupun layaknya mobil, kalau kita mau jalankan mobilnya, kan harus ada bahan bakarnya untuk mengembalikan energi setelah digunakan. Begitu juga tubuh kita setelah tidur malam yang panjang dan perut kita kosong. Jadi ini merupakan alasan kenapa sarapan itu penting dalam memulai hari. Karena memang sarapan perannya penting menambah stamina sebelum olahraga pagi. Kalau orang dewasa secara teratur sarapannya yang sehat itu setiap pagi, lebih mungkin mengkonsumsi cukup vitamin dan mineral, berat badan dikontrol, dan hanya sedikit makan lemak dan kolesterol. Nah, sahabat budaya, wala-wala buti u mewali tapulala to sarapan buti. Sarapan meyambo simukulu. Wantohulontalo istilalio simukulu atau sarapan. Jadi disarankan untuk menyempatkan diri menyantap sarapan setiap hari, karena ini bisa memberikan beragam manfaat. Seperti membantu melindungi tubuh dari penyakit, lebih fokus, dan membantu menurunkan berat badan serta meningkatkan mood kita. Nah, wanwolota dongko dungo dupo hemo ingo ingo i jalo simukulu wito. Da coba ipo mao. Wanu tamaninto meambo tato tilinto. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba marah. Nah, deh intu ama oh malosi mukulu yo andila. Jadi kalau belum sarapan bisa jadi ini disebabkan karena perut lapar. Kalau tita tu senyum-senyum berarti tita tu so sarapan itu. Saya ingon titi malo ngilu kopi, malosi mukulu lo walaupun oloh gandum. Jaila da bobo gandum wau kue. Insya Allah uito sehat. Alihu suasana hati meyambo mood, tanggulio lebih keren boti mood. Meyambo suasana hati. Suasana hati kita lebih baik dan stres di pagi hari itu bisa diatasi. Ya, wi longola ola boti dong kudu mudu pemas stres. Ilongola. Tidak mau pilo iya maili Dennis. Oke, sahabat budaya, tidak sarapan membuat kebutuhan harian tubuh akan vitamin dan nutrisi sulit untuk terpenuhi. Jadi madelo oto boti ilang gango wanuja simu kulu i madelo oto dia lu bahan bakar lio jamali pona ol begitu ya.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Udaya Ngarot dikenal sebagai upacara adat masyarakat Kabupaten Indramayu yang dilaksanakan menjelang musim tanam. Tradisi ini diikuti oleh para pemuda dan pemudi yang mengenakan busana adat. Rangkaian kegiatan diisi dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Masyarakat berharap musim tanam berlangsung lancar dan menghasilkan panen yang baik. Ngarot juga menjadi sarana mempererat hubungan antar generasi di desa. Tradisi tersebut masih terus diwariskan hingga sekarang. Sekian pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Gorontalo untuk mengikuti bincang santai hari ini.

0: Terima kasih pendengar dan sahabat budaya yang lagi bersama kami di 101,8 FM dan juga 95,1 FM di pagi hari ini. Bincang santai, kita akan bermain dulu ini, bermain tradisional, permainan tradisional Mota Pula Tanggi, warisan budaya yang mengasah kecerdasan ya. Ada bisa dengarkan kami di 95,1 Pro 4 dan di Pro 1 101,8 dari YouTube RRI Gorontalo ya. Anda bisa tonton kami, bisa juga berpartisipasi lain telepon 08219664864 dan juga di YouTube kolom live chat. Sahabat budaya juga boleh masuk ya, berpartisipasi di mana topik kita bincang santai permainan tradisional Mota Pula Tanggi, warisan budaya kecerdasan. Saya sapa dulu narasumber kita, ada Pak Ali Mobiliu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga ada Bapak Dr. Hasyim Mahmud Tuantu, SAG MPDI. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi semuanya.
0: Iya, sehat-sehat semuanya ya. Pagi hari ini pendengar silakan Anda juga bisa bergabung ya. Line telepon 0821 9664 8664. Kalau bicara soal tradisi pendengar, di mana ini tradisi tidak selalu identik dengan yang namanya tarian, upacara adat atau benda-benda bersejarah. Ada juga tradisi yang lahir dari rasa kebersamaan dan kepedulian bersama. Nah, kalau di Gorontalo itu ada DP nama tradisi dalam rangkaian Hileia. Ya, sebutannya seperti itu Pak ya. Hileia yang dikenal dengan permainan Mota Pula Tanggi. Nah, permainan ini bukan cuma sekadar hiburan gitu, tetapi ini menjadi cara masyarakat menemani dan menguatkan keluarga yang sedang berduka. Nah, selama beberapa hari warga berkumpul, berbincang, terus juga memainkan Mota Pula Tanggi ini, di mana permainan teka-teki ini mengajak pemain berpikir, mengasah kecerdasan. Nah, sekaligus bisa mempererat hubungan antar sesama, dan tradisi ini juga menunjukkan bahwa memberi dukungan kepada keluarga yang berduka ini tidak hanya lewat dengan doa, tetapi juga lewat kehadiran, kebersamaan dan kepedulian ya. Dan saya juga penasaran, saya baru pertama kali dengar ini ya, tentang permainan Mota Pula Tanggi ini. Saya mau ke Bapak dulu, bisa diceritakan nih Pak, asal mulanya lahir permainan Mota Pula Tanggi serta dari daerah mana permainan ini berasal. Pak, silakan, saya mau ke Pak Ali dulu.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia RRI Gorontalo, yang Pak Dokter, terima kasih. Jadi sebenarnya Mota Pula Tanggi itu merupakan satu rangkaian dari tradisi Hileia. Kan tradisi Hileia itu kan begitu ada kedukaan, ada yang disebut dengan Dumpihu, Dempulo, kemudian Durialo. Nah, kemudian dalam selama 7 hari itu diselingi doa, setelah doa Arab biasanya itu ada permainan seperti menghibur, itu disebut dengan Mu'auta, Tetane dan Mota Pula Tanggi. Nah, Mota Pula Tanggi ini sebenarnya permainan keakraban, untuk lebih mengakrabkan keluarga dan menghibur keluarga yang berduka. Disebut Mota Pula Tanggi mungkin bagi masyarakat Gorontalo, tanggi itu kan merupakan tempat mengalir air.
0: Iya.
1: Ilmu pengetahuan harus mengalir. Nah, sehingga disebut Mota Pula Tanggi, artinya itu sebenarnya teka-teki zaman sekarang mungkin seperti itu.
0: Itu permainannya itu seperti apa itu?
1: Ya, jadi kita saling bertanya dan kemudian yang lain menjawab.
0: Contohnya?
1: Contohnya wa umu onto, misalnya apa itu? Dia jawab atau woluwu, apa istilah-istilah seperti itu, pertanyaan-pertanyaan.
0: Mungkin yang kayak tebak-tebak.
1: Iya, tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan. Umpamanya jawabannya kentang nih ya Pak, saya bulat tapi punya mata bisa dimakan. Ya, seperti itu mungkin ya, kali ya.
1: Iya.
0: Tapi ini ya, mungkin lebih ke apanya tuh, Pak?
1: Yang lebih ke mendatangkan ini rasa ketawa, artinya keluarga ini pada saat itu sejenak melupakan kesedihan. Oh, jadi harus bergembira.
0: Bergembira. Ya. Kalau yang saya tahu ini Bu auta. Auta ya, kalau bahasa Indonesia congklak ya.
1: Ya,
0: kalau congklak auta itu beda juga
1: aja. Ya, beda. Itu biasanya dimainkan per kelompok. Kalau misalnya dalam pertemuan itu bisa tiga-tiga, itu bisa dimainkan itu bisa sekaligus, tinggal tergantung keluarga mana yang tertarik ke mana gitu.
0: Mm-mm.
1: Tapi akhir-akhir ini kan sudah tidak ada itu, sudah tidak ada.
0: Iya. Ya. Baru itu di permainan Mutapula Tanggi ini ada berapa orang itu biasa bermain?
1: Biasanya berdua.
0: Oh, cuma
1: biasanya berdua. Ya. Oh. Tapi biasanya mereka sambil tertawa.
0: Oh.
1: Dan biasanya ada di semacam sekarang ini di prank misalnya, tidak begitu, padahal jawabannya sudah begitu, tapi
0: Berarti kayak apa di penama ini jawabannya memang sebetul itu, cuma dorong plesetkan
1: ya,
0: begitu dulu ya. Gitu
1: ya, hanya untuk mengundang tawa. Jadi sebenarnya permainan yang sebenarnya menghibur, ada sumber pengetahuannya di situ, kemudian yang kedua menghibur keluarga yang berduka sambil tertawa, kemudian memunculkan keakraban keluarga yang kan biasa di dalam kedukaan itu kan ada yang datang dari jauh. Mereka semakin akrab lagi di situ.
0: Nah, kebetulan saya ini Pak, saya penama Gorontalo, marga Gorontalo, lahir Gorontalo, cuma tidak tahu bahasa Gorontalo. DP arti Mutapula Tanggi.
1: Mutapula Tanggi itu artinya Mutapula itu tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan.
1: Ya. Jadi tebak-tebakan. Jadi misalnya apa yang dia di dalam hatinya itu kita ditebak
0: kalau
1: oleh lawan. Tanggi itu kan di Gorontalo itu kan seperti apa namanya?
0: Sungai
1: itu apa namanya istilahnya? Parit. Tapi itu mengandung air kan? Air mengalir itu identik. Kalau itu di Gorontalo kan ada Tanggi Kiki, Tanggi Daa, Tanggi Li.
0: Baru sampai ke apa DP nama Supong Tapula Tanggi? Apa itu hubungan yang itu sungai, Pak?
1: Ya itu memang tanggi itu kan mengalir air.
0: Oh,
1: itu
0: jadi permainannya.
1: Jadi air itu kan identik dengan kehidupan. Dan menyuburkan daerah-daerah sekitar. Itulah yang kemudian sampai itu Mutapula Tanggi itu mengandung makna bahwa keluarga harus kembali bangkit.
0: Betul.
1: Hidup, jangan lagi larut dalam kesedihan. Itu sebenarnya maksud dari Tapula Tanggi itu, kalau kita analisa lebih mendalam.
0: Kehidupan itu seperti air mengalir.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Terus apa yang membuat Mutapula Tanggi ini menjadi salah satu warisan budaya yang istimewa bagi masyarakat Gorontalo?
1: Menurut saya masih sangat relevan karena substansinya kan kita menghibur, kemudian kecerdasan pengetahuanmu datangkan mengasah kemampuan orang untuk berpikir, kemudian mengajak keluarga untuk lebih memperkuat silaturahmi, keluarga-keluarga yang jauh berkumpul itu adalah momentum yang tepat untuk kembali mengakrabkan diri gitu, mempererat silaturahmi, kira-kira seperti itu.
0: Wah, luar biasa sekali ya Pak Ali Mobili Ubu Jayawan. Saya mau ke Pak Dr. Hasyim Mahmud Wanto, akademisi. Dokter, kalau dari sudut akademisi ini, bagaimana Bapak memaknai Mutapula Tanggi ini sebagai warisan budaya tak benda, dan apa yang membuat permainan ini lebih dari sekadar hiburan?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang saya dari keahlian saya selama ini adalah pendidikan Islam. Sehingga kalau saya melihat, kalau dari sisi pendidikan, semua permainan-permainan tradisional yang dimunculkan oleh orang-orang tua kita pada zaman dahulu itu punya makna tersendiri. Hanya memang kalau kita melihat dari sisi dari pandangan syariat, mungkin akan ada yang menilai lain. Tapi karena saya hanya melihat dari sisi pendidikan Islamnya, maka terus terang bahwa kegiatan ataupun Mutapula Tanggi ini merupakan alternatif pembelajaran yang sangat menyenangkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mobliu tadi bahwa ini adalah sebuah momen. Dan biasanya silaturahmi itu hanya terjadi pada hal-hal yang seperti itu.
0: Iya, betul. Ya.
2: Karena ketika ada kedukaan, ada kegiatan-kegiatan semacam hileya dan sebagainya itu, semua keluarga berkumpul pada saat itu, pada waktu itu. Mm-hmm. Nah, kalau kita melihat sekarang, mengapa ini penting? Nah, mm-hmm. Saya lihat dari sudut pandangan pendidikan ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini, memang ada sebuah penelitian saya bahwa tradisi Gorontalo ini lama-lama akan punah.
0: Yeah, betul.
2: Itu hasil penelitian saya bahwa tradisi Gorontalo lokal itu lama-lama akan punah. Mm-hmm. Dan itu terbukti bahwa di kegiatan-kegiatan berbagai macam tradisional yang digelar oleh Gorontalo itu para pelakunya itu tinggal orang-orang tua.
1: Yeah.
2: Generasi muda sudah tidak berminat lagi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, untuk Motapula Tanggi ini memang ada empat ya, minimal empat keuntungannya. Mm-hmm. Kenapa harus penting ini permainan tradisional ini harus kita kembangkan kembali.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau kita lihat bahwa anak-anak sekarang itu lebih banyak waktunya habis pada gadget. Ya. Dalam kegiatan apapun, saya beberapa malam yang lalu di kegiatan malam 7 hari yang ada di Paguyaman itu, ternyata semua hadir, anak-anak itu hadir, tapi hanya dengan kegiatan pribadi masing-masing. Dengan gadget. Tidak peduli apa yang terjadi di sampingnya. Dan bahkan mungkin tidak kenal siapa yang ada di sampingnya ini. Padahal ini adalah ikatan keluarga.
0: Iya.
2: Nah, itulah yang makna yang terkandung tadi yang disampaikan oleh Pak Mabili bahwa Motapula Tanggi ini mempererat. Jadi yang kedua, sekarang dengan adanya itu komunikasi berkurang, interaksi sosial anak-anak itu berkurang. Karena hanya dengan perkembangan zaman. Nah, anak-anak kurang berkomunikasi dan bermain bersama-sama dengan teman sebaya. Padahal momen itulah kemudian untuk kita bagaimana penanaman, pengenalan. Nah, kalau kita melihat bahwa yang berikut yang ketiga adalah menurunnya pendidikan karakter. Kenapa menurut itu pendidikan karakter? Karena dalam permainan itu dituntut sebuah kejujuran. Ya, kejujuran. Semua permainan itu membutuhkan sebuah kejujuran, disiplin, kemudian supportivitas, kemudian kerjasama. Nah, ini yang mulai berkurang. Ini yang sudah tidak ada lagi, sudah mulai hilang. Padahal dalam permainan itu kan ada aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Ya. Sehingga ketika ada anak yang melanggar aturan itu akan dikucilkan.
1: Ya.
2: Akan merasa dikucilkan oleh teman-teman yang lain. Sehingga butuh sebuah kejujuran. Dan melakukan sesuatu harus tepat waktu. Ketika tidak tepat waktu, maka dia akan tidak bisa lagi ikut.
1: Ya.
2: Karena dia sudah terlambat.
0: Betul.
2: Ya. Kemudian kekompakan bersama.
0: Betul.
2: Yang keempat yang terakhir adalah tadi yang saya katakan bahwa budaya itu adalah identitas, identitas satu daerah.
0: Betul.
2: Dan ini yang sudah mulai hilang. Nah, ini perlunya generasi muda sampai sekarang ini kurang mengenal dan mencintai budaya daerahnya. Sudah tidak ada lagi generasi muda. Coba di masjid-masjid yang ada misalnya kegiatan ke depan ini kegiatan di Kili, itu orang-orang tua semua. Nah, karena memang sudah tidak tertanam lagi nilai-nilai itu. Nah, ini
0: Iya, betul. Kalau dilihat juga permainan tradisional, kalau masih kecil dulu ya, bisa mengajarkan kita bersosialisasi, ngobrol bersama. Jadi tidak, kalau zaman sekarang ini orang udah bilang generasi tunduk ya, tunduknya itu di handphone gitu. Kalau tradisional, permainan tradisional itu sudah dapat semua, teman dapat, sosialisasi dapat, olahraga dapat, gitu cara berpikir kritis dapat. Nah, kalau bicara soal berpikir kritis, Bapak, apakah ini bisa dikatakan sebagai media pembelajaran? Misalnya nih, di zaman sekarang bisa digantikan nih, kalau mau belajar atau menghafal sesuatu, ayo kita coba main dengan lewat permainan tradisional. Bisa jadi anak-anak zaman sekarang lebih cepat menghafalnya, lebih cepat pahamnya dengan cara seperti itu. Apa bisa seperti itu, Pak?
2: Iya, dengan permainan ini tadi disampaikan bahwa tapula tangki itu kan sebuah teka-teki.
0: Iya.
2: Artinya bahwa pada saat itu, kita diajak, anak-anak diajak untuk berpikir apa sesungguhnya menjawab dengan apa pertanyaan ini.
0: Betul.
2: Jadi memang diajak untuk berpikir. Makanya saya katakan bahwa permainan tradisional ini dia merupakan warisan leluhur yang mengajarkan nilai-nilai leluhur melalui pengalaman dan yang menyenangkan. Dan ini tidak bisa hanya didapat melalui ceramah dan sebagainya, tetapi dari penanaman itu. Itulah makna sehingga orang-orang tua kita itu, karena media pendidikan yang mungkin boleh dikata kurang, sehingga media yang dilakukan adalah melalui permainan-permainan tadi.
0: Berarti boleh dipadupadakan dengan akademis begitu, Pak. Belajarnya kayak gitu.
2: Kalau saya dari sisi pendidikannya sih seperti itu.
0: Bagus, ya.
2: Lebih harus perlu dikembangkan lagi, perlu dilestarikan. Makanya saya dalam penelitian-penelitian saya itu adalah bagaimana cara kita, pemerintah daerah, kemudian keluarga, kemudian lembaga-lembaga pendidikan untuk kembali menjaga, melestarikan budaya-budaya lokal ini. Karena itu perlu.
0: Betul.
2: Dan itu memang harus kita kampanyekan bahwa ini adalah budaya, kekayaan kita. Bukan sebuah syariat, tapi adalah budaya.
0: Iya, betul. Jadi bagus dapat nih budayanya masih tetap lestari gitu. Dari sisi pendidikannya juga dapat gitu ya. Karena memang anak-anak zaman sekarang itu, Pak, dilihat mereka itu malas belajar itu pakai teori, lebih suka praktik. Siapa tahu bisa seperti itu, Pak. Gimana tuh, Pak?
1: Ya, memang di dalam lingkungan keluarga Gorontalo itu sebelum ada pendidikan formal, memang sangat kental pendidikan itu melalui budaya, melalui berbagai ritual-ritual adat, berbagai tradisi-tradisi itu. Tetapi pada dasarnya dalam keluarga Gorontalo sejak zaman disebut laihe, ya zaman dulu sebelum ada sekolah pendidikan formal, itu pendidikan itu ditekankan di dalam keluarga, itu ungalaa. Ya, paling tidak saya melihat ada tiga karakter, ada tiga model pembelajaran di dalam keluarga Gorontalo zaman dulu. Nah, itu yang mungkin sekarang masih perlu dikembangkan dan dilestarikan lagi. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Itu bicara tentang misalnya wudu, tinepo, tembula, opi, ili, kauli, kalibi. Nah, seperti itu. Itu pendidikan karakter. Nah, yang bicara tentang kesopanan, menghargai orang, kemudian bagaimana melayani tamu supaya dia dulu apa semua. Kemudian yang kedua adalah pendidikan kekaryaan. Ya, orang Gorontalo sejak dulu itu sudah diajarkan kreativitas, sudah diajarkan bagaimana berinovasi. Ini dapat kita lihat dari istilah mulindapo yang ditekankan oleh orang-orang tua kita dulu kan, mulindapo, motolopani. Motolopani itu kan keterampilan. Orang Gorontalo, kemudian okulupani. Okulupani itu orang Gorontalo harus punya perhitungan sebelum mengambil keputusan atau sebelum bertindak, pikirkan dulu. Itu namanya okulupani. Dalam kemudian moto yunuto. Moto yunuto itu bekerja sesuai mekanisme runutannya, tidak boleh lompat-lompat, harus ada. Nah, termasuk dalam ketiga konsep itu kan, yang ketiga adalah kebangsaan. Kebangsaan itu yang diajarkan dalam keluarga Gorontalo yang disebut dengan yang paling ditekankan adalah payulimo totalu lipu peihu lalu. Lima prinsip dasar untuk memuliakan negeri. Yang disebut bangusa talalo, lipu podulualo, nyawa podungalo, batanga pemaya, upanga potembulu. Lima konsep itu yang harus di, jadi ada tiga konsep pendidikan itu yang diajarkan dalam keluarga sebelum ada pendidikan formal. Sampai itu orang Gorontalo dari dulu melahirkan orang-orang hebat itu. Jangan heran. Sebelum ada pendidikan formal memang sudah ditanamkan itu. Hanya saja sekarang sudah mulai terjadi rekonstruksi nilai itu. Nah, sebenarnya sayang, mungkin sekali. Karena sudah terlalu banyak pendidikan formal sehingga pendidikan keluarga kurang diperhatikan lagi.
0: Iya, banyak kalau sebenarnya. Sebenarnya dari tadi banyak sekali pertanyaan ya, tanda tanya di atas kepala ini artinya.
2: Jadi begini, Mbak. Nah, jadi gimana, permainan Pak? Tradisional itu memang kalau kita lihat itu adalah sebuah hiburan ya.
1: Iya, hiburan.
2: Tetapi justru sebenarnya kalau saya melihat bahwa ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi menjadi sarana untuk membentuk karakter, karakter dan akhlak mulia bagi seorang anak. Tadi yang saya katakan tadi, makanya tadi Pak beliau ada tiga, Jadi pendidikan akhlak, pendidikan karakter, di mana tadi kejujuran, amanah, disiplin, sportivitas dalam bermain.
0: Betul.
2: Menerima kekalahan, tawakal, menyerahkan, itu kan. Yang kedua pendidikan sosial. Jadi di mana sosialnya? Kerjasama dan gotong royong. Karena itu butuh kerjasama juga kalau misalnya ada permainan-permainan yang berkelompok katakanlah. Dan itu bisa dilakukan berkelompok. Gotong royong, saling menghargai, kemudian komunikasi dan toleransi, dan menyelesaikan konflik dengan baik. Jadi tidak ada perselisihan.
0: Tapi habis main sudah gitu.
2: Diselesaikan secara kekeluargaan. Yang ketiga di situ ada pendidikan spiritual. Pendidikan spiritual, bersyukur. Dia bersyukur atas rahmat Allah. Dan semua ini sudah kemudian yang kalah alhamdulillah sabar. Kemudian yang menang dia senang, berbahagia. Itu bentuk kesyukuran sekalipun memang kalau kita melihat bahwa kesyukuran itu dengan ucapan alhamdulillah, tapi sebuah kegembiraan dengan kemenangan, merayakan kemenangan dengan sebuah kegembiraan, ini sebenarnya tercermin di situlah kesyukuran. Menjaga dan ini mungkin kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian dalam Al-Quran juga ada tolong menolong dalam dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Kemudian dan dalam Al-Quran juga Al-Hujurat, dia menjadikan kamu dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Ini yang terkandung dalam permainan-permainan yang tradisional yang dimunculkan oleh orang-orang tua dulu. Sebenarnya maknanya ke situ, karena memang lembaga-lembaga pendidikan kita pada saat itu
1: belum ada.
0: Jadi memang natural seperti itu. Apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu adalah memang suatu pembelajaran gitu. Itulah yang
1: Dalam permainan itu tidak ada papalata, orang Gorontalo bilang. Baku gahar itu. Misalnya, kalah. Tidak ada itu. Setiap permainan lain itu memang betul-betul tujuan untuk menghibur dan hanya sekedar tebak-tebakan untuk menghibur dan mengakrabkan keluarga yang jauh itu.
0: Biasa kalau banyak kalah, bos saya tahu peheto.
2: Pada saat itu memang tidak ada. Dan itu karena sudah tidak ada, hilang permainan itu, maka anak-anak sekarang itu sudah saling membuli. Karena memang sudah tidak ada penanaman. Yang ada yang di gadget terus.
0: Betul. Oke, baik. Dan itu. Seperti itu. Kita break dulu Pak. Untuk Anda pendengar Sahabat Budaya, nanti setelah ini bisa masuk lain telepon 8219664864664. Siapa tahu punya cerita juga, dulu sempat main Mota Pula Tanggi ini, ya bisa bagi cerita ke kita ya. Pendengar Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 dan Pro 4.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Di line telepon silakan 0821-9664-664. Kolom live chat YouTube juga RRI Gorontalo. Silakan pendengar untuk topik kita di Bincang Santai, permainan tradisional Mota Pula Tanggi, warisan budaya kecerdasan gitu. Oke, lain telepon di Pak Semi. Tadolo Pak Semi. Halo. Di Pak Semi tentu lagi ada bermain style. So, tidak ada suara Pak Semi. Mana ini suara kok? Oh, ada. Halo Pak Semi. Pak Semi. So main curcur pal. Aduh, jaringan putus. Sambil kita tunggu lagi Pak Semi gabung ya. Saya masih mau ke Pak Ali dulu. Pak Ali, apa saja aturan yang harus dipatuhi selama permainan itu berlangsung? Kalau dulu nih Pak Ali masih umur berapa, SMP mungkin, kecil itu. Dulu bagaimana cara bermain itu? Mau suten dulu? Harus kan dulu kan harus ada aturan toh? Bagaimana itu?
3: Iya, memang dulu saya masih kecil memang sudah masih sempat lihat, tapi itu di daerah Paguyaman, masih kecil saya. Tapi setelah itu tidak pernah lagi.
2: Tidak
3: pernah lihat lagi. Tapi memang saya lihat itu tidak seperti tidak dikomando muncul tiba-tiba, oh kita main. Tapi orang-orang tua ada mengamati.
2: Iya.
3: Tapi mereka tertawa ketika lawan tidak bisa jawab, mereka tertawa, tapi tertawa riang. Tapi setelah itu diberikan pertanyaan lagi. Tapi pertanyaan yang tidak dijawab dijawab lagi oleh lawan itu. Jadi tidak langsung dipersalahkan, oh tidak bisa, kamu bodoh atau apa. Tidak ada istilah-istilah seperti itu, karena
2: ada
3: orang-orang tua ada. Jadi maksudnya permainan itu tetap akan ada orang tua.
2: Wah.
3: Orang-orang tua atau yang dituakan, yang dihormati, tetap ada di sekitar.
2: Okay.
3: Karena memang untuk menghibur kan, baru dikumpul semua keluarga itu yang dari jauh-jauh, apalagi mereka tertawa bersama.
2: Okay. Ya, ini gitu. Ada juga penelpon nih, Pak Mulis di Limboto. Pak Mulis, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang menarik untuk sampaikan yang sekarang ini yang masih eksis itu tradisi kita itu dalam kematian itu cuma wilayah dua arwah itu. Yang kedua Isra Miraj. Kemudian yang ketiga adalah Walimah itu dikir. Ini yang masih eksis sekarang ini. Sekarang ini kalau apa yang disampaikan itu seperti saya waktu itu masih pernah bermain itu Auta. Dulu itu saya pernah bermain itu ada di Auta itu ada 7-7 batu itu yang di lubang-lubang itu. Menanda bahwa itu dari hari pertama sampai hari yang ketujuh. Bahasa filosofinya orang yang meninggal itu. Nah, sekarang kan kita sudah seperti itu.
2: Okay.
4: Agak sulit kita akan melestarikan kembali ini budaya-budaya dulu kita Gorontalo ini. Semulai punah, yang pertama ini seperti Auta, Tanggomo, Dayang, macam-macam lah.
2: Baru
4: mereka menganggap bahwa itu tidak begitu bermanfaat, tidak punya begitu mana.
2: Okay.
4: Sampai anak-anak sekarang pendidikannya lebih baik ke formal.
2: Pertanyaannya Pak.
4: Oke, terima kasih Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pendengar kalau sudah dibincang santai itu bukan mau kasih komentar. Jadi bertanya. Komentar itu tadi pagi saya ada tunggu-tunggu di jam 7 pagi di kopi pagi tidak ada yang masuk. Nanti masuk jam 9. Jadi topiknya permainan tradisional Mota Pula Tanggi, warisan budaya kecerdasan. Lain telepon Pak Sudirman, silakan. Sesuai topiknya,
5: Assalamualaikum
2: Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sudirman.
5: Terima kasih untuk Tilangkulali Bakya Panamanjari Muhammad Tanggi ya. Biasa itu dilakukan di orang-orang kedukaan. Dan ini selama ini sudah tidak ada. Dan memang kalau menurut pengamatan saya untuk daerah di Batu Dak saja itu mungkin sudah tidak ada.
2: Itu apa? Nah, Tapula Tanggi itu?
5: Tapula Tanggi itu sudah tidak ada sekarang.
2: Berarti di Pak Sudirman pernah bermain itu ya?
5: Pernah.
2: Bagaimana itu dulu itu Pak Sudirman?
5: Begini. Semua pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan berbentuk ibarat saja.
2: Oh, ibarat. Contoh?
5: Contoh misalnya di. Di saya masih kecil ini saya masih ingat itu waktu itu saya ada keluarga yang meninggal di Limboto. Saya waktu itu masih SD kelas 4 kalau tidak salah itu. Berkunjung ke keluarga di sana. Di tetap itu mereka Muhammad Tanggi itu, Mutapula Tanggi itu. Saya perumpamannya begini. Paling mau Allah untuk tolalola langit taluh bola ila itu. Itu pertanyaan.
2: Baru
5: tahu mata puloli on walopti. Ternyata jawabannya adalah lampu botol. Kenapa begitu? Ibarat tolak itu kalau di bulan tolak itu kan di air. Maka ibarat tolak diibaratkan atau ibarat daripada tolak itu adalah sumbu itu. Yang ada di dalam air atau ada di dalam minyak tanah. Sehingga pengertiannya adalah tola lalangnya wola ina ita itu ternyata itu adalah lampu botol. Yang memiliki sumbu dan di atasnya kan ada dinyalakan dengan api. Seperti itu contoh-contoh ibarat itu. Pertanyaan-pertanyaan berbentuk ibarat saja. Dan itu suruh tebak oleh yang ada. Itu kalau permainan itu tidak terbatas berapa banyaknya. Tetapi ada juga satu permainan di sekolah yang sekarang ini juga sudah tidak ada.
2: Apa itu?
5: Yang pertama tengge-tengge. Ya tengge-tengge ini ada berbentuk garis, hanya di garis saja di tanah begitu saja. Kemudian memiliki tangga ada berapa ya, 6 tangga. Kemudian di tangga keempat dengan tangga keenam itu dibagi dua lagi di situ. Satu tangga itu dibagi dua. Dan itu saya pikir itu sebenarnya karakteristik daripada anak itu akan terjelma di situ.
2: Baik,
5: karena dia tidak bisa tidak bisa menginjak batu daripada lawan. Kedua daripada permainan tradisional di sekolah juga sudah tidak ada tinanggulali mahewalipu. Dengan permainan yang 5 orang, 1 orang menjaga di tengah, kemudian 4 orang itu berjaga di sudut yang 4. Mereka bertukar-tukar tempat, kemudian yang jaga ini akan merebut salah satu tiang yang ada. Ini yang tidak ada, kira-kira seperti apa tanggapan daripada narasumber hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengge-tengge batara dem, belum. Dem, begitu tatu ya. Belum pada sudem. Harus seru sekali ya. Tadi tipe siapa dulu Pak Mulis. Memang kalau dari ini dari sisi dari budaya gitu ya, jangan sampai hilang lah ya. Banyak memang budaya Gorontalo jangan sampai punah gitu ya. Kalau tipe Sudirman ini memang ternyata beliau sempat memainkan permainan ini. Mungkin saya ke Pak Dokter dulu, Pak Dokter bisa.
1: Iya, memang kalau saya juga generasi 70-an, sama-sama dengan Pak Sudirman barangkali. Jadi masih sempat orang tua saya itu ketika ada kedukaan-kedukaan ataupun kegiatan yang berkaitan talian dengan duka itu memang mereka mengajak keluarga anak-anaknya untuk berkunjung, karena itu yang meninggal kebetulan adalah keluarga. Nah, pada saat itu kan anak-anak. Tujuan kita adalah bagaimana membangun silaturahim dengan keluarga. Nah, dan kemudian ini kan ini yang sudah hilang. Ketika misalnya ada kedukaan, paling tidak tinggal orang tuanya yang datang. Bahkan mungkin kegiatan hileya ada sudah tidak perlu lagi. Kan tinggal ta'jiah istilahnya. Ah, ta'jiah itu tinggal ceramah di sore hari, setelah itu tidak ada lagi. Bahkan kalau memang ada yang WA saya, Pak Hasim ini sepertinya orang yang mau hutuat hileiyah. Saya bukan persoalan di situ, tapi persoalan pada permainannya. Makanya itu permainan-permainan yang mengandung yang saya katakan tadi, bahwa semua permainan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi itu memiliki makna tersendiri, pendidikan dalam bentuk pendidikannya. Ya, tadi Mbak menyatakan kira-kira aturannya bagaimana?
2: Iya.
1: Itu aturan itu atas kesepakatan bersama pada saat itu. Dibuat oleh anak-anak, kemudian tidak boleh dilanggar. Itu aturan, disepakati dulu.
2: Iya. Nah,
1: terus bagaimana misalnya yang memulai, siapa yang memulai? Ya dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan
2: suten
1: atau misalnya mepeladoi, siapa yang
2: pilih yang mana,
1: pilih mana yang
2: muda.
1: Itu.
2: Betul.
1: Itu aturan, dan sehingga itu tidak terjadi perdebatan karena memang sudah menjadi sebuah kesepakatan. Nah, oleh karena itu tadi saya lebih condong pada pendidikan Islamnya tadi, mematuhi aturan. Nilai pendidikannya adalah itu disiplin. Menuntut seorang anak harus disiplin. Dan taat terhadap aturan yang sudah disepakati.
2: Betul.
1: Ya sekarang kan tidak, aturan yang kita buat justru kita juga yang melanggar.
2: Peraturan dibuat untuk dilanggar. Oke. Dan seperti itu ya, Pak. Oke. Ini mungkin dari Pak Ali dulu sebelum saya baca pertanyaan nih. Habis ini setelah kita break lagi ada pertanyaan nih. Silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih dari yang tadi dari Pak Sudirman ya, yang bicara permainan-permainan perlu dilestarikan. Memang hileyah, kalau hileyah itu kan bukan hanya sekedar permainan, itu kan permainan itu tiga.
2: Aha.
3: Tapi tapi sebenarnya semua tradisi dalam hileyah itu sebenarnya punya dampak positif. Dan menurut saya masih punya korelasi, masih relevan untuk dikembangkan dan dikembalikan sebenarnya. Karena itu menjadi sebuah identitas Gorontalo yang ada keunikannya, ada pembelajarannya, ada dampak sosialnya juga. Misalnya Dulialo. Dulialo itu kan orang-orang yang dari tetangga membawa makanan ke orang yang berduka. Nah kemudian Dempulo itu membawa bahan-bahan makanan untuk dimasak bersama keluarga, sehingga keakraban ada, dan kemudian makan bersama sehingga tidak membebani orang yang berduka.
2: Sekarang kan sudah tidak.
3: Baru kemudian ada yang disebut Dumbihu.
2: Dumbihu
3: itu tempat penampungan ayam. Jadi silakan orang-orang yang dari jauh datang membawa ayam, ditaruh di situ, kemudian dipotong bersama. Itu Dumbihu. Kemudian pada saat selama satu minggu itu kan ada prosesi 3 hari, 5 hari.
2: Iya.
3: Nah itu diselingi pada malam hari itu, diselingi dengan permainan itu, mu'auta, kemudian tetane, mutapula, tangki itu. Itu dimainkan sampai itu. Sehingga keluarga itu betul-betul akrab, orang-orang dari jauh pada saat momen yang tepat untuk menyatu, untuk saling berkunjung gitu.
2: Seharusnya itulah, seperti itu ya Pak.
3: Ya, karena jadi mutapula tangki itu jadi sebenarnya bagus untuk kemudian di... Betul, seperti katakan Pak Dokter tadi, ya mengandung pengajaran, pembelajaran, dan saya rasa tidak ada istilah ketinggalan zaman, tidak. Tapi substansi pembelajarannya itu yang perlu dilestarikan.
2: Betul. Apalagi anak muda sekarang, siapa lagi yang bisa kasih penerus kalau bukan kita gitu.
3: Paling tidak diperkenalkan dulu ke masyarakat bahwa dulu ini ada istilah mutapula tangi. Insya Allah ke depan akan ada orang yang terpanggil.
2: Iya, jujur baru saya tahu ini menarik juga ini mutapula tangi ini ya. Oke. Bapak kita
1: berbagai macam pertanyaan di situ.
2: Misalnya
1: tadi Pak Sudirman kan dengan sebuah ilustrasi itu. Yeah. Ada juga hanya menyambung. Wa'ulah on the te.
2: Ya. Oh, hmm.
1: Nah, okay. Ini kan ini permainan ya. Sebenarnya. Ya. Nah, tinggal memaknai apa ini teh ini.
3: Ya.
1: Hmm. Yang di sekitar ini mungkin mana benda yang dimulai dari huruf T.
3: Ya.
1: Nah, seperti itu.
2: Teto.
3: Tete.
2: Yang tertawa tatu.
3: Bulu bele, butuh tuang yo balaki.
1: Ya.
3: Macis itu.
2: Oh, balaki macis.
1: Ya, macis. Kan macis batang ini ya. Melang istilahnya melango.
3: Melango kan.
2: Oke. Wah, luar biasa ada Pak Semi menelpon ini.
4: Itu harapku.
2: Pak Semi, sudah sambung udah, sudah sambung. Tadi lo Pak Semi. Pak Semi.
4: Halo.
2: Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Semi.
4: Iya, terima kasih. Saya hanya tertarik dengan kalimat beliau. Tahu di pemulung-mulung memaku mulung-mulung.
1: Jauh-jauh.
4: Dari narasumber tadi mengatakan bahwa akan punah. Seperti itu kalimat beliau. Kalau dari saya Pak, 50-50. Karena masih ada di hati dan masih ada di otak.
2: Sekali.
4: Melalui kesempatan ini saya ada dua yang sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara bapak-bapak narasumber maupun pemangku adat untuk moeingo generasi muda mau di Timoli untuk sama-sama belajar mengetahui adat dan adab Gorontalo.
2: Ya.
4: Ya, yang kedua, apakah boleh? Ini saran kepada pemangku adat dan lain sebagainya, mengoditi moli maupun utolia. Apa boleh dimulai dari keluarga maupun teman akrab? Kalau orang lain tidak mau, ya kita mulai dari situ untuk moeingo, sama-sama belajar dengan adat dan adab Gorontalo ini supaya tidak ada kekhawatiran seperti tadi.
2: Wah,
4: akan punah. Kalau untuk saya tidak belum seperti itu kekhawatiran itu. Saya demikian pertanyaan dan saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama dengan pertanyaan ada di YouTube dari Bapak Momi Hunowo ya. Sekarang permainan tradisional yang kaya dengan nilai-nilai pendidikan ini tergerus oleh permainan digital. Lalu cara Leo Alihu permainan ini tetap eksis atau dimodifikasi supaya tetap diminati. Ini sama dengan Pak Semi. Silakan mungkin saya ke Pak Dokter dulu.
1: Iya, memang di awal tadi saya sampaikan bahwa dikhawatirkan dan mungkin ini akan punah. Suatu saat akan punah. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang, generasi muda kita sudah tidak mencintai budaya itu. Nah, oleh karena itu penelitian saya kan kemarin itu mengangkat bagaimana peran lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya itu untuk melestarikan budaya lokal. Nah, memang tadi dari Pak Semi ya.
2: Yeah.
1: Pak Semi itu bagaimana caranya? Pak Momi juga bagaimana caranya kira-kira untuk jadi ini harus ada sebuah kolaborasi dari empat unsur, yakni yang pertama keluarga. Tadi Pak Semi mengatakan bahwa mulai dari keluarga itu menjadi teladan ya, dan ruang yang pertama untuk penanaman nilai-nilai melalui permainan tradisional itu. Yang kedua itu sekolah ataupun madrasah. Bagaimana sekolah mengintegrasikan pembelajaran tradisional ini dengan pembelajaran sekarang ini kan ada P5 ya, profil P5 itu ya, ya proyek P5 itu. Disitulah peran sekolah. Nah, yang ketiga itu adalah pemerintah. Pemerintah, bagaimana pemerintah memberikan sebuah kebijakan untuk mendukung ataupun memfasilitasi kegiatan-kegiatan atau event-event yang bertemakan budaya. Dan pesertanya adalah generasi muda. Nah, kemudian yang berikut, yang media. Alhamdulillah RRI sudah memfasilitasi setiap minggu ya, kalau tidak salah, untuk mengangkat, mengedukasi dan menginspirasi masyarakat melalui siaran-siaran konten budaya. Ya, saya kira ada berapa itu yang
2: budaya perempat.
1: Perempat ya. Ya, saya sering ikuti itu di kalau saya di mobil itu saya dengar perempat yang budaya itu ya.
2: Iya. Ya.
1: Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat menjaga, melestarikan dan mewariskan permainan tradisional ini sebagai identitas budaya. Dan ini harus dari lima komponen ini harus saling menopang. Tidak boleh hanya keluarga. Kalau hanya diserahkan kepada keluarga, kemudian sekolah tidak mendukung, apapun yang kita lakukan di sekolah kan akan berbeda lagi. Demikian juga kemudian apa yang dilakukan oleh sekolah, kemudian pemerintah tidak memberikan kebijakan mendukung fasilitas itu. Ya, ini hasil maka harusnya kolaborasi lima unsur ini harus terjadi.
2: Betul.
1: Sehingga apa namanya, kebudayaan kita ini

0: kekhawatiran itu, beliau masih optimis.
1: Ya, masih optimis.
0: Ya, dan memang optimisme itu ada karena memang sekarang kan ada mulok untuk pemulihan. Mungkin dalam keluarga sudah sulit, ya, di pendidikan formal diperkenalkan itu. Tetapi memang saya melihat kendala dalam mulok ini kan guru-guru. Kemudian kurikulumnya. Itu kan yang harus disediakan oleh pemerintah, yang harus instrumen itu, kurikulum itu terutama. Karena guru-guru dalam operasionalnya di sekolah, mereka kan harus punya standar, harus punya pedoman. Nah, itu dia yang dirumuskan dulu. Karena begitu banyak adat dan tradisi di Gorontalo ini. Kalau saya mengidentifikasi dari segi tradisi dan ritual adat itu ada 265 jenis. Nah, dalam kedukaan saja itu berapa macam itu, mulai dari Hileia saja itu ada disebut dengan mengilalo, apa semua, banyak sekali tradisi-tradisi yang harus dilestarikan ini, termasuk itu Mutapula Tanggi. Nah, mungkin Mutapula Tanggi ini kan mungkin baru RRI yang memperkenalkan hari ini ke publik, dan kan itu memang sudah nyaris hilang di publik itu.
1: Bagusnya itu kayak dibuat buat event. Satu event atau apalah, perkumpulan atau gimana. Tapi karena anak-anak muda, jangan cuma anak muda, Gen Z saja kita ini tidak tahu permainan ini. Mungkin bisa berbaur dengan Pak Semi, Bapak-bapak, Pak Sudirman yang pernah bermain itu. Jadi bisa berbaur dengan kami-kami buat satu event gitu. Itu seru sekali itu Pak ya. Jadi ternyata begini permainan.
0: Ya, Mutapula Tanggi itu kan bisa di modernisasi juga. Bisa dikembangkan sesuai perkembangan zaman, tapi tidak kehilangan substansinya gitu.
1: Penting
0: bahasanya masih ada, aturannya juga ada. Yang paling menonjol dalam Mutapula Tanggi itu tidak boleh kalau ada satu orang yang sudah menjawab, jangan ada yang menyela gitu. Jadi begitu, harus tidak boleh baku rebut itu. Itu tadi yang Pak Dokter rekankan tadi kan, aturan
1: gitu, dengan sopan gitu. Jadi beri kesempatan untuk orang menjawab dulu gitu. Jangan dicela gitu. Itu sebenarnya di mengajarkan soal kehidupan itu dari permainan itu juga ya. Luar biasa sekali itu. Jadi kita diajarkan ketika ada orang berbicara, jangan langsung dicela. Mungkin kalau ketika dicela mungkin yang minta izinnya jangan langsung bunuh.
0: Jangan dibully.
1: Tapi
0: kemudian diluruskan kalau salah
1: dibenarkan. Gitu. Baru namanya permainan, ya udah jangan bawa sampai selesai. Jangan sampai suka marah-marah,
0: suka boyo. Karena saya waktu kecil itu tidak ada istilah batoyo tiatata. Bohulo dutaliti.
1: Iya dulu-dulu kalau permain orang dulu masih pakai masih permainan tradisional. Kalah ya sudah, kalah bagi tidak ada sombong.
2: Kalaupun itu terjadi kata-kata yang tidak menyenangkan, itu ada orang tua yang menegur.
0: Menegur.
2: Jangan jamuali auditu. Itu dosa. Ini kan sebuah memperkenalkan akhlak sebenarnya.
1: Betul. Waduh, luar biasa. Kita dibatasi dengan waktu.
2: Di rumah itu maka biasa kebiasaan saya itu kalau orang tua sudah duduk di depan, anak-anak itu tidak takut itu.
1: Muka balba potong Iya.
2: Makanya dulu orang tua rumah-rumah kita dulu itu ada pintu. Ada pintu yang di depan itu di tengah.
1: Iya, dalam tengah.
2: Di ruang tamu itu ada pintu masuk. Khusus ke dalam.
1: Oh, di rumah-rumah zaman dulu.
2: Dulu.
1: Iya, betul. Jadi tidak langsung los bagi itu. Wah, luar biasa. Aduh, sebenarnya masih penasaran ya. Tapi alhamdulillah juga sudah terbayarkan penasaran ini dari narasumber dengan dari penelpon yang juga pernah sempat main ini Mutapula Tanggi. Jujur waktu kita bahas sebelum naik ini topik, gimana ini Mutapula Tanggi ini apa? Sudahlah. Mari kita bahaskan di RRI. Siapa tahu nanti RRI buat event ya untuk permainan tradisional yang macam ini nih, Mutapula Tanggi yang tiba-tiba ternyata ada. Yang Toronto itu cuma auta begitu ya.
0: Jadi ada cerdas cermat.
1: Iya, cerdas cermat. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih narasumber kita yang sudah bersama kami dari si akademisi Bapak Dr. Hasyim Mahmud Wantu SAGM PDI. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga budayawan Pak Ali Mobilio yang luar biasa sekali ya. Dari Pak Ali ini sebenarnya kita tahu ternyata ada

0: permainan Mutapula Tanggi. Terima kasih banyak Pak Ali ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah lebih apa ya namanya memperjelas lagi, memperlengkap lagi gitu ya pengalaman-pengalaman waktu masa kecil gitu. Dan yang pastinya pendengar, di balik setiap permainan itu tersimpan nilai budaya, kebersamaan, kecerdasan seperti narasumber katakan tadi, kearifan lokal yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya ini Mutapula Tanggi yang menjadi bagian dari tradisi Hileya, lebih dari sekadar teka-teki permainan. Ini mengajarkan bagaimana kita bisa berpikir, berkomunikasi, menghargai sesama, sopan santun, serta mempererat tali persaudaraan bahkan di tengah suasana duka. Jadi mari kita lestarikan warisan budaya kita, karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus dikenalkan, dipelajari, diwariskan kepada generasi berikutnya. Saya Dedi Elsa Silvi Boking, sundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Boodelo pombolu moondo tau.
1: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
2: Lumadu lomo panggola.
1: Boodelo isiriki, oditomola odiamai, malodidu otaripu lio.
0: Seperti setrika kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Bo odelo luwa dipilandanga.
3: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Bo odeloti amopa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.

0: Untuk siang ini kebersamaan kita masih terus dihadirkan lagu-lagu daerah. Tadi daerah Gorontalo yang terus menemani kebersamaan untuk Nusantara siang ya. Ada beberapa informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat budaya. Menambah koleksi-koleksi informasi kita yang lagi bersama di Nusantara siang hari ini.
1: Masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari warisan, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya. Ya, yang kedua tanalayu. Tanalayu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Ulun yang kelompok tani desa Edelweiss itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal ada terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, adat tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Lah keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban. Salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri, ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar nggak ada bekas tisu. Yang apa sekarang ini ada tamu, besoknya biar nggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa mbak biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa bersihnya
1: setiap hari? Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

0: golek.
1: Bo'o delo wuto'o hele.
2: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Lumadu lomo'o panggola.
1: Bo'o delo luan dipilandanga.
2: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.

0: bola.
1: Bo odelo luar di pilandanga.
2: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: belawa mengota to. Haraga daging lo sapi to papa talialo debo malo bobotu lo. Ode lo to patali lo sentral kota lo hulontalo. Utie mato imato lo tim pengendali inflasi daerah mialo TPID. Ika pala bidang perdagangan to provinsi Ishak Salandra lo otangulai ulo obotulah harga lo daging iboti modata ta palalu sabu hulalo sapari odie modata ta oliango dabo utie mato imato lo pamalenta provinsi imato lo TPID boti sambe mola patali lo kayu bulan telimutu. So umai mo po gadulo haraga tim TPID ma mo po wali utang gulalio gerakan pangan murah mialo GPM to umahelu ngolo lo tambati hama lo mai to kota miambo to kabupaten lo hulondalo mongodulao mongodato habalibo tia yu tanu mai lapato. Udilamu patato, maapu ore mongotato. Utilala to bahasa, bolo pohileala potunua potuhata. Wau utilala to lo iya, ente bolo potunua lamai amiatia. Watia te hasti Daniel, bolo me iodu ola po odata. Inte bo ditopo, watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu.
1: Tiga, Persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili to luwa pohilao du

0: bola.
1: Boode loka subi ila lipa.
2: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.

0: bola.
1: Bo odelo tete lo bata.
2: Seperti kucing basah, artinya basah kuyup.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama

Dikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan, ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais. Ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi.

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segala

0: pasti kan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
3: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
1: FM 95,1 MHz.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk day part siang, lanjut ke day part sore pastinya sahabat budaya. Dan tentunya saat ini kita akan bersama-sama lewat musik dan informasi, nantinya juga akan berbagi informasi yang akan saya bagikan ke ruang dengar sahabat budaya. Berharap semuanya yang lagi mendengarkan program 4 Gorontalo dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, dan selamat menikmati weekend Anda.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: FM 95,1 MHz.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, di menit ke-19 melintas dari pukul 13 saat ini di studio kami, dan tentunya saat ini Tata Rahma masih kembali akan temenin sahabat budaya, dan saat ini juga masih dengan informasi seputar kesehatan sahabat budaya ya. Jadi memang kenaikan kadar gula darah setelah kita orang makan itu merupakan juga kondisi yang normal, namun lonjakan yang terjadi secara berlebihan dan berulang perlu diwaspadai sahabat budaya, karena dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit termasuk penyakit jantung dan diabetes ya. Jadi dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Cecep Hermawan menjelaskan bahwa kadar gula darah yang tinggi 2 jam setelah makan tidak boleh dianggap sepele. Jadi menurutnya sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular bahkan pada orang yang belum didiagnosis diabetes ya sahabat budaya. Dan setelah katanya setelah makan gula dengan makan gula darah memang naik, tapi jika lonjakannya terlalu tinggi dan sering terjadi, hal itu perlu diperhatikan. Nah, itu melalui unggahan videonya di akun Instagram pribadi dari Dr. Cecep, sahabat budaya. Dan ia menjelaskan salah satu cara sederhana untuk membantu mengendalikan lonjakan gula darah adalah dengan mengaktifkan otot tubuh. Jadi saat otot berkontraksi, glukosa dalam darah tuh dapat diserap sebagai sumber energi tanpa perlu bergantung pada kerja insulin. Nah, bagi masyarakat yang harus tetap duduk setelah makan, Dokter Cece menyarankan melakukan gerakan jinjit gitu atau soles push up ya. Nah, gerakan ini dilakukan dengan menekan ujung kaki ke lantai, kemudian mengangkat tumit secara berulang sekitar 60 kali per menit. Jadi menurutnya gerakan tersebut juga mampu mengaktifkan otot betis sehingga membantu menyerap gula darah meski dilakukan dalam posisi duduk, sahabat budaya. Dan efektivitas aktivitas fisik ringan setelah makan juga didukung oleh hasil penelitian yang melibatkan 70 orang dewasa sehat dengan berat badan normal. Dan penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa jeda untuk bergerak secara berkala setelah makan dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah, sahabat budaya.

0: Tahukah Anda, kalau Indonesia termasuk ke dalam daftar negara yang paling banyak memiliki gunung berapi? Dikutip dari vsi.esdm.go.id, di Indonesia tersebar sebanyak 127 gunung api, sekitar 13% jumlah gunung api di dunia. Gunung api tersebut membentuk busur kepulauan, membentang dari ujung barat sampai timur, yaitu dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi bagian utara, dan Kepulauan Sangihe dan Talaut. Sebanyak 76 gunung berapi dinyatakan sangat aktif, ditandai pernah erupsi sejak tahun 1600 sampai sekarang. Disebut sebagai gunung berapi tipe A. Tiga di antaranya berada di bawah laut: Buana Wuhu, Sangihe, Hobal, dan Emperor of China, Flores. Hingga saat ini, 65 gunung api dipantau secara terus-menerus melalui 75 pos pengamatan gunung api. Sebagai salah satu mitigasi erupsi gunung api dapat menyebabkan bencana bagi penduduk di sekitarnya. Tidak kurang dari 4,5 juta jiwa bermukim dan beraktivitas di sekitar gunung berapi aktif, sehingga risiko bencana erupsi gunung api sangat besar.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
2: FM 95,1 MHz.

Iya, Hari Putra Zapin Hati Melayang. Iya, satu lagu Melayu menemani siang kita sahabat budaya, dan kita masih terus untuk di siang hari ini untuk Pesona Nusantara. Dan sahabat budaya, ini ada ragam hias Nusantara yang wajib kita ketahui beserta daerah asalnya ya. Jadi ragam hias Nusantara itu adalah pola dekoratif yang berulang sahabat budaya. Jadi digunakan untuk memperindah karya seni seperti kain, ukiran, atau bangunan. Dan motif ini juga terinspirasi pastinya dari alam, ada dari flora dan faunanya, dan bentuk geometris serta mengandung makna filosofis. Dan ragam hias mencerminkan juga kekayaan budaya Indonesia yang beragam ya sahabat budaya. Seperti jenis-jenis ragam hias Nusantara itu terbagi beberapa jenis, ada itu tadi flora atau tumbuhan, faunanya hewan. Terus geometris, figuratif juga termasuk untuk manusianya gitu ya. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki motif khas yang menceritakan kisah budaya lokal, sahabat budaya. Seperti kalau di Jawa Tengah dan Yogyakarta sendiri itu ada motif kawung yang berbentuk lingkaran menyerupai buah aren yang melambangkan kesucian dan keadilan, dan biasanya sahabat budaya itu ditemukan pada batik keraton. Ada juga di Cirebon Jawa Barat itu namanya motif mega mendung di apa ya, berbentuk awan, dan motif ini melambangkan ketenangan dan kesuburan dan sering digunakan pada batik pesisir Cirebonnya. Kalau kita beralih ke Jawa itu ada motif parang. Nah, ini banyak orang suka nih kalau motif yang parang ini sahabat budaya. Memang bukan bukan yang motif-motif lain juga nggak disuka, cuman kalau saya sepintas saya lihat gitu kayaknya banyak yang suka parang gitu ya. Jadi kalau pas diliatin, iya model ini aja parang aja ya. Jadi motif bergelombang seperti ombak gitu ya, ini melambangkan kekuatan dan keberanian populer di batik Jawa. Dan juga pola garis diagonal yang menunjukkan keteguhan hati sering ditemukan pada kain batik tradisional di Jawa Tengah yang namanya motif lereng. Ada motif tumpal juga ya, yang berbentuk segitiga pucuk rebung gitu. Jadi motif ini melambangkan perlindungan dan kesuburan sahabat budaya. Kalau songket ya, songket tuh Sumatera ya, Sumatera Selatan. Jadi motif dengan benang emas ini melambangkan kemakmuran yang ditemukan pada kain songket Palembang. Ada di Sumatera juga, Sumatera Selatan, ada motif pucuk rebung. Nah, kalau pola segitiga memanjang yang melambangkan pertumbuhan dan harapan sering digunakan pada kain tenun gitu ya. Terus ukiran spiral dan flora pada perisai atau rumah adat itu melambangkan juga harmoni dengan alam, itu bisa kita dapatkan di motif Dayak Kalimantan, sahabat budaya. Nah, kalau kita ke Papua, nah di Papua ada motif apa tuh? Cendrawasih ya. Jadi motif cendrawasih yang melambangkan keindahan alam Papua kan, dan sering ditemukan pada kain dan ukiran juga. Nah, kita kalau bergeser ke NTT itu ada motif tenun ikat. Jadi pola geometris dan pola kain tenun ada pola flora juga, dan melambangkan ikatan budaya dan komunitas sahabat budaya. Sumatera Utara sendiri itu ada ulos ya. Itu garis geometris pada kain ulos itu melambangkan kekuatan dan juga kesucian sahabat budaya. Oke, saya ke lagu aja dulu ya sahabat budaya. Selamat siang, selamat menikmati weekendnya yang masih dengan pekerjaannya di hari ini. Sahabat budaya semangat biar cepat selesai pekerjaannya ya. Tetap semangat untuk sahabat budaya semuanya. Saya hadirkan ada beberapa musik Nusantara untuk Anda.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bang, ampun.
2: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
6: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Cukembar hadir di siang ini dan sudah menit ke-30 menit dari pukul 14 Sahabat Budaya. Dan masih dengan update informasi Sahabat Budaya untuk saat ini. Dan Sahabat Budaya, ini kejadiannya di Sumatera Utara ya. Jadi penyaluran BBM di Sumatera Utara itu naik Sahabat Budaya hingga 125%. Wow. Dan Sahabat Budaya, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara meningkatkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM sebesar 125%. Dan langkah ini dilakukan untuk mengurai antrian kendaraan pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Jadi pihak perusahaan juga menambah 35% kapasitas armada mobil tangki untuk mempercepat proses distribusi energi. Dan upaya penguatan tersebut dipantau secara langsung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas ya. Jadi Kepala BPH Migas Yudianas meninjau langsung ketersediaan stok BBM di Fuel Terminal Medan Group. Dan dua kapal selesai membongkar jenis BBM tertentu solar dan jenis BBM khusus penugasan Pertalite-nya. Nah, anggota Komite BPH Migas Fatul Nugroho juga menjelaskan tuh Sahabat Budaya realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di daerah. Jadi kegiatan tersebut juga ya melibatkan Direktur Utama PT Elnusa Petrofin dalam pengawasan pasokan lapangannya. Dan mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik agar masyarakat juga memperoleh layanan distribusi yang prima Sahabat Budaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Cinta. Selamat siang yang masih terus menikmati siaran kami saat ini Sahabat Budaya yang masih dengan pekerjaannya, apalagi yang pekerjaan di luar ruangan gitu ya, karena memang cuacanya cukup panas Sahabat Budaya. Baiknya ya jangan lupa minum air putih ya, walaupun tidak merasa haus tapi ada baiknya sering-seringlah minum air putih Sahabat Budaya. Oke, dan ya selamat siang untuk yang baru menyatu hati bersama kami. Masih terus kami akan menemani Anda.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
5: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
4: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
5: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja. Ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut gairah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
4: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
5: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng tumuju, pangeran tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
4: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Martin Kurman featuring JWTC, Beda Rira Giri. Ini satu tampilan dari NTT, Sahabat Budaya ya. Semoga suka dengan hadirnya lagu ini, Sahabat Budaya. Iya, musim kemarau, Sahabat Budaya. Kalau musim kemarau sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah ya, atau DBD gitu. Padahal nyamuk penyebab DBD Aedes aegypti itu tetap dapat berkembang loh, Sahabat Budaya. Meski curah hujan menurun. Jadi meski identik dengan cuaca kering, Sahabat Budaya, musim kemarau tetap dapat juga mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini. Jadi suhu udara yang hangat itu membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat gitu ya, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Nah, selain itu juga genangan air di bak mandi, ember, toren itu maupun wadah lainnya cenderung stabil gitu ya, karena tidak terguyur hujan gitu kan. Jadi kondisi tersebut menjadi tempat ideal bagi si nyamuk ini gitu untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik. Jadi dilansir dari berbagai sumber, ini cara mencegah demam berdarah saat musim kemarau berlangsung, seperti gerakan 3M+. 3M+ ini menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta juga mendaur ulang barang bekas gitu ya. Dan gunakan juga gerakan tersebut menjadi upaya utama untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD ini, Sahabat Budaya. Jangan lupa juga untuk membersihkan tempat penampungan air ya, bak mandinya kita, ember gitu, Sahabat Budaya, maupun drum gitu. Orang bilang drum. Nah, drum ini tempat penyimpanan air gitu kan. Jadi sebaiknya dibersihkan dan disikat sedikitnya ya, satu kali setiap minggu gitu. Kalaupun belum mau pakai ya tutuplah, Sahabat Budaya ya. Terus juga lindungi diri dari gigitan nyamuk gitu. Saya sih kalau mau tidur malam gitu udah main semprot ya. Gitu. Toh, entah mau di ruang tamu, mau di kamar gitu. Ada sih pakai cok gitu, cuman lebih, gak tahu, lebih enak saya semprot aja gitu. Oke, Sahabat Budaya. Apalagi ya, pastinya menjaga daya tahan tubuh ya. Jadi kondisi tubuh yang sehat insya Allah juga berperan penting dalam menghadapi berbagai risiko penyakit termasuk DBD ini. Jadi konsumsi makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, serta istirahat yang cukup juga dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuhnya kita, Sahabat Budaya. Dan aktivitas fisik secara teratur dan olahraga juga insya Allah dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Dengan kondisi tubuh yang prima juga, semoga risiko mengalami gejala DBD yang lebih berat dapat diminimalkan apabila terjadi infeksi gitu. Dan intinya ya, apa ya, cara terakhir ialah segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah ke DBD pada Sahabat Budaya. Jadi gejala seperti demam tinggi, mendadak, tiba-tiba nyeri otot, sakit kepala, atau muncul ruam tidak boleh kita abaikan gitu. Jadi diagnosis dan penanganan yang cepat itu insya Allah juga akan meningkatkan peluang kesembuhan sebelum kondisi semakin parah.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri, orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Jackpot. Jackpot. Ayo. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
5: FM 95,1 MHz.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, Badui dari tadi nge-print terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
3: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
2: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
3: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
2: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
3: Gah, ngapain ikut milih?
2: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
3: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
2: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih yaudah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
3: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
2: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
3: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
2: Ngomong dari tadi, Bambang.
3: Bambang, ampun bang, ampun.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana, lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

95,1 MHz. Gorontalo.

Sahabat budaya, tadi satu tampilan dari Serui Pap eh kok Serui Papua lagu Melayu ini. Oke, saat ini kita sahabat budaya ada di Jejak Nusantara ya. Nah, untuk Jejak Nusantara saat ini sedikit informasi saya akan berbagi untuk sahabat budaya seputar surat menyurat pejuang Indonesia, yaitu cara tokoh kemerdekaan menjaga perlawanan secara rahasia, sahabat budaya. Jadi di era modern komunikasi dapat dilakukan secara instan gitu kan, melalui telepon dan internet. Pesan bisa dikirim dalam hitungan detik tanpa batas waktu gitu. Namun pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, komunikasi adalah hal yang sangatlah sulit dan beresiko tinggi. Nah, dalam situasi penjajahan dan pengawasan ketat pemerintah kolonial, para tokoh pergerakan nasional itu membutuhkan cara aman, sahabat budaya, untuk menyampaikan ide, strategi, dan informasi perjuangan gitu. Salah satu alat komunikasi paling penting saat itu adalah surat gitu. Dan menariknya, surat pada masa perjuangan bukan sekedar media bertukar kabar biasa gitu. Surat menjadi sarana membangun jaringan perlawanan, menyebarkan semangat nasionalisme hingga menjaga koordinasi antar pejuang di berbagai wilayah Nusantara. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia ternyata berawal dari komunikasi melalui surat menyurat ya. Dan dari tulisan tangan sederhana itulah lahir, sahabat budaya, gagasan besar yang membantu membangun kesadaran bangsa Indonesia. Nah, sebelum teknologi komunikasi berkembang gitu, sahabat budaya, surat merupakan alat untuk menyampaikan informasi jarak jauh. Dan pada masa kolonial Belanda, pengiriman surat sudah cukup berkembang, terutama di kota-kota besar dan jalur perdagangan penting. Namun bagi pejuang kemerdekaan, surat memiliki fungsi yang jauh lebih penting daripada sekedar komunikasi pribadi. Nah, melalui surat mereka itu dapat bertukar gagasan politik, menyusun strategi organisasi, menyebarkan semangat perjuangan, dan menjaga hubungan antar tokoh nasional hingga membangun jaringan gerakan nasional. Karena komunikasi terbuka sangat berbahaya gitu ya, surat sering menjadi pilihan paling aman, sahabat budaya. Dan munculnya budaya surat menyurat di kalangan pejuang tidak lepas dari perkembangan pendidikan modern pada awal abad ke-20, sahabat budaya. Dan lahirnya kelompok terpelajar pribumi itu membuat kemampuan membaca dan menulis semakin berkembang. Dan tokoh-tokoh nasional mulai aktif juga berdiskusi melalui tulisannya. Dan surat menyurat ini menjadi media penting untuk bertukar pemikiran mengenai kemerdekaannya, pendidikan agamanya, ketidakadilan kolonial, persatuan bangsa, sampai masa depan Indonesia. Nah, surat Kartini yang mengubah pandangan bangsa. Jadi ini salah satu contoh paling terkenal, sahabat budaya, dalam sejarah Indonesia adalah surat-surat Raden Ajeng Kartini. Jadi melalui tulisan kepada sahabat-sahabatnya di Eropa, Kartini menyampaikan kegelisahan tentang kondisi perempuan pribumi dan penting

0: Nah, memasuki era organisasi nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Pergerakan Pemuda, surat itu menjadi alat komunikasi yang sangat penting ya, karena pemerintah kolonial tuh sahabat budaya melakukan pengawasan ketat, banyak surat dikirim secara rahasia gitu. Nah, beberapa pejuang menggunakan nama samaran, kode tertentu, atau bahasa tersirat lah gitu. Terus sampai jalur pengiriman yang tidak resmi.
1: Tambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat.
3: Enggak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Oke, baik sahabat budaya. Kita lanjutin lagi untuk Jejak Nusantara di sore hari ini. Nah, ini seputar surat masa zaman dulu-dulu ya. Sebelum ada kemerdekaan. Oke, ada namanya surat rahasia dalam masa pergerakan nasional juga. Karena memasuki era organisasi nasional seperti Budi Utomo, ada Sarekat Islam sampai pergerakan pemuda ya, surat itu menjadi alat komunikasi yang sangat penting. Nah, karena pemerintah kolonial melakukan pengawasan ketat, banyak surat yang dikirim secara rahasia tadi ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya. Jadi tujuannya ini sahabat budaya agar isi komunikasi tidak mudah dipahami aparat kolonial. Jadi beberapa pejuang itu menggunakan jalur yang tidak resmi tadi, terus nama samaran, ada bahasa-bahasa tersirat gitu sahabat budaya. Kalau macam bahasanya Tiama sekarang ini bahasa kalbu yang tahu-tahu aja gitu ya. Nah, dalam banyak kasus surat menjadi alat utama gitu untuk mengatur pertemuan dan menyebarkan informasi perjuangan ke berbagai daerah. Terus juga banyak tokoh nasional Indonesia sahabat budaya pernah mengalami penjara atau pengasingan akibat politik mereka ini, namun menariknya perjuangan tetap berjalan melalui surat menyurat. Tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir tetap itu aktif ya menulis walaupun berada dalam tekanan kolonial. Dan surat-surat mereka sering berisi pemikiran politik, semangat perjuangan, strategi pergerakan, kondisi rakyat, hingga harapan masa depan bangsa. Terus juga tidak hanya tokoh laki-laki, banyak perempuan Indonesia juga menggunakan surat sebagai alat perjuangan. Jadi mereka aktif menulis tentang pendidikan perempuan, hak rakyat pribumi gitu, sosial masyarakat. Dan tulisan-tulisan tersebut membantu memperluas kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perubahan sosial. Dan fenomena ini juga sahabat budaya menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia juga dibangun melalui kekuatan tulisan dan pemikiran gitu. Ada surat sebagai penyebar nasionalisme, karena memang pada masa penjajahan Indonesia terdiri dari banyak wilayah yang terpisah oleh lautan dan keterbatasan transportasi gitu. Karena itu membangun rasa persatuan nasional bukan hal mudah gitu ya. Jadi surat ini membantu menghubungkan tokoh dan organisasi dari berbagai daerah. Itulah mengapa surat sebagai penyebar nasionalisme sahabat budaya. Dan juga resiko besar di balik surat perjuangan.

kan. Jadi apa namanya, mengirim surat pada masa kolonial memang bukanlah hal yang aman gitu. Pemerintah Belanda sering melakukan penyensoran gitu ya, dan pemeriksaan surat. Nah, jika ditemukan isi yang dianggap berbahaya, pengirim ini bisa diawasi, ditangkap, dipenjara, bahkan diasingkan loh sahabat budaya. Karena itu banyak pejuang sangat berhati-hati dalam menulis ya. Ada juga surat cinta dan semangat perjuangan. Nah, menariknya tidak semua surat berisi politik dan strategi. Jadi banyak surat juga memperlihatkan sisi manusiawi para tokoh nasional. Mereka menulis tentang keluarga, kerinduan gitu, kehidupan mereka sehari-hari, rasa takut mereka, hingga harapan pribadi mereka, sahabat budaya, wajar gitu ya. Dan hal ini membuat sejarah perjuangan terasa lebih dekat dan nyata. Nah, dan dibalik sosok besar dalam buku sejarah, mereka tetap manusia biasa yang menghadapi tekanan hidup yang luar biasa pula, sahabat budaya. Nah, mengapa sejarah ini penting dipelajari, sahabat budaya? Sejarah tradisi surat pejuang Indonesia itu memperlihatkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui senjata dan perang fisik. Tulisan, pemikiran, dan komunikasi juga memiliki kekuatan besar dalam membangun bangsa. Surat menjadi alat untuk menyebarkan ide, menjaga semangat perjuangan, membangun jaringan nasional, hingga mempertahankan harapan kemerdekaan. Nah, di era modern yang dipenuhi komunikasi yang cepat, sejarah ini mengajarkan sahabat budaya pentingnya kekuatan kata-kata dalam memengaruhi perjalanan bangsa. Jadi tradisi surat-menyurat pejuang bangsa Indonesia adalah juga bagian penting dari sejarah nasional yang sering kurang mendapat perhatian ya. Dan di balik lembaran kertas sederhana tersimpan juga perjuangan besar untuk membangun kesadaran dan persatuan bangsa Indonesia. Dan melalui surat, para tokoh nasional menjaga komunikasi, menyebarkan ide kemerdekaan, dan mempertahankan semangat perjuangan di tengah tekanan penjajahan. Dan kini surat-surat tersebut menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa menuju kemerdekaan. Dari tulisan tangan para pejuang itu ya, kita juga dapat melihat bahwa sejarah Indonesia bukan hanya dibangun oleh pertempuran besar, tetapi juga oleh kekuatan pikiran dan kata-kata. Dan sahabat budaya, untuk jejak Nusantara, Ama cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi di jejak Nusantara selanjutnya dengan informasi-informasi riwayat bangsa, sahabat budaya ya. Dan semoga bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Kita beralih seperti biasa sore-sore dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya,

0: 散啊散啊。
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi sore hari ini sahabat budaya di Sabtu 18 Juli 2026. Dan untuk sahabat budaya yang ikutan di Pro Dangdut di Nusantara sore kali ini, seperti biasa kita buka line teleponnya di 0811 430 4040 sama 0825 996 8266. Dan untuk list lagu yang bisa sahabat budaya request ada Jani Lorenza dengan Cuma Kamu, Elvi Sukaisi dengan Bosan Mengalah, ada Putri Sagita, Cek Cek Cek, ada Gita Yubi, Mau Enaknya Aja, Safira Sedang Sayang-Sayangnya, terus ada Happy Asmara dengan Santai Aja. Cuy, oke, kita buka line teleponnya. Silakan yang mau bergabung. Baru ama mau kasih ingapoli Uti, ya Allah, jangan pakai telepon. jangan pakai telepon. Jangan pakai radio. Nantinya masuk, aduh delay sekali. Oke, ama ke line 2 dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waduh, suaranya mana? Gak ada suara. Halo. Halo. Halo, suaranya mana? Satu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa? Di mana, Ibu?
1: Halo. Suaranya Tata Aman cuma dapat dengar di radio monitor. Kalau di handphone enggak ada.
0: Oh iya. Oke.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana, sayang? Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Ya Allah. Oke. Mohon maaf, nanti dicoba lagi ya. Oke, kita buka lagi line teleponnya. Silakan sahabat budaya yang mau WA, silakan di 0811 430 4040. Saya ke line 2 lagi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Oke, silakan Ibu Rostin.
2: Santai aja, cuy.
0: Oke.
2: Oke, Teteh Rahma, insyaallah selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain satunya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Silakan Wati. Oke.
3: Okay.
0: Kenapa?
3: Cek cek.
0: Cek cek. Oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
4: yang tidak kenal.
0: Tanau, Tanau ini ada pakai badengar radio atau cuma telepon?
4: Ada dengar ini, jauh ini, radio di kios, Tanau di rumah.
0: Iya, berarti Tanau pakai cuma pakai telepon dong ya? Toh?
4: Iya, Uti.
0: Iya, bu ada
4: batang. Santai aja.
0: Ama ini ada batangnya, Uci, ada batangnya, bukan ada
4: batangnya. Lagu apa, Uci?
0: Tidak, ama
4: ada. Cuma kamu, Jo.
0: Ya, Robuna.
4: Oke, sayangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut,
0: Dangdut adalah
5: kita. Nomor ini boleh ada suaranya Tat Ama di handphone.
0: Nah, tuh kan. Makanya saya tadi cek sama Tano, Tano pakai apa begitu.
5: Kalau yang 0812 Tat Ama sering kali saya masuk di situ memang enggak tembus.
0: Okay.
5: Terus pakai radio motor susah juga kan, delay banget.
0: Oke, okay, sayang, siap-siap. Oke. Okay. Dengan siapa di mana, sayang?
5: Dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia Bualemo. Oke, sayang, ini ada lagunya Santai Aja Cuy sama Cek Cek Cek.
5: Cek Cek Cek Jo.
0: Cek Cek Cek Jo.
5: Oke. Oke, Tata Ama, saya selalu bareng keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang soal 4 penelpon toh. Jadi oke, saya ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Siapa nih? Pro, maaf, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Happy Asmara Mahaya. Happy Asmara Santai aja cuy. Oke, sekalian aja. Nah, untuk sahabat budaya yang mau gabung, cus ya, ke WA juga boleh.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
4: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
3: Maaf ya, Mbah.
5: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, sesi kedua silakan sahabat budaya. 811 sama 822 dan yang mau WA juga bisa kita langsung menggo ya. Kita langsung saja ke 0811 430 4040 sahabat budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Pak Asri.
1: Lagu apa ini belum terpilih?
0: Jania Lorenza Cuma Kamu, terus Adelvi Sukaisi Bosan Mengalah, terus Gia Yubi Mau Enaknya Aja, sama Sedang Sayang-Sayangnya.
1: Elvi
0: Sukaisi, oke. Okay.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, sahabat budaya. 811 sama 822. Silakan yang mau bergabung di sore hari ini.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sayang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, sayang.
1: Dari tadi nenek, no.
0: Oh, begitu, so.
1: Ya iyalah.
0: Sudah salah makan poli dia, sayang. Ada baking apa ini, sayang?
1: Itu lagu itu sayang-sayang tadi itu.
0: Gimana ini sayang-sayang? Kok sedang sayang-sayangnya.
1: Lagu Lisa apa itu?
0: Lisa Fira.
1: Itu Lisa Fira itu, ah. Itu
0: bukan tetangga ini nenek poli ini.
1: Itu cucu nenek itu.
0: Kok. Hai. Oke, fix cucu.
1: Itu ai. Dia sayang-sayang di nenek.
0: Oh, Ati. Dia jaga antar ke sana ini makanan nih.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi nenek dia sayang-sayang nona kata Maria.
0: Oh, dia sayang sekali tuh nenek. Oh, masya Allah.
1: Memang tuh nenek baik sekali.
0: Oh, nenek. Dia bilang tuh nenek kuat marah pada dia.
1: Dia bilang tuh nenek itu baik sekali, tidak sombong. Jadi nenek bilang, iya no. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini saya sambil menyelam tenggelam gitu ya, sambil ngomong gue juga ngurusin berita juga. Oke, silakan sahabat budaya ya. Silakan 811 sampai 822. Siapa lagi? Oke, kita ke 822 dulu. Halo, ha. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo tetamaku sayang.
0: Halo cintaku, mau apa lagunya yang mana?
2: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang.
2: Halo tetamaku.
0: Halo itu Ibu Neliin dari tadi ama ini sobat halo halo sayang cinta.
2: Ibu Neliin.
0: Iya, itu sudah dari tadi.
2: Masalah apa
0: ini bosan mengalah baru sedang sayang-sayangnya.
2: Di kamar aja saya tidak masih cuma dapat geng.
0: Oh,
2: di kamar aja.
0: Pantas. Oke sayang, siap-siap.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya untuk penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita dari Tulabolo Barat ini.
0: Iya, dari
3: Radi Yusuf.
0: Oh, Tante Radi ini kasih yang baru muncul.
3: Iya.
0: Apa kabar sayang?
3: Baik.
0: Oke, silakan Ibu Radi lagunya.
3: Lagu siapa dulu? Elvis Stacy.
0: Oke, boleh.
3: Oke, makasih Tata Ama.
0: Iya, sayang. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, kita di sesi terakhir. Saya mau ke WA dulu. Kalau yang mau gabung lewat line telepon bisa juga, silakan ya. Saya ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu ikutan aja. Terima kasih Tarahma, sehat selalu bersama keluarga.

0: Oke, terima kasih untuk Cikartin. Jadi lagunya mau pilihin aja ya. Ini ada Vital Via dengan Untuk Apa. Masih ada juga trio Macan, Cuma Kamu dan Aduh Mamae.
1: Halo,
0: assalamualaikum.
1: Halo Maudo, sayang.
0: Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, sayang Maudo.
0: Halo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Bang One, lagunya ini ada Untuk Apa, terus Cuma Saya, Aduh Mamae. Mau yang mana?
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Bang One, ini ada Vital Via Untuk Apa, Cuma Saya sama Aduh Mamae. Bang One, mau yang mana?
2: Lagunya ini ada Untuk Apa, terus Cuma Saya, Aduh Mamae. Mau yang mana?
1: Untuk Apa? Aduh, sayang.
0: Oke, terima kasih.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Iya, saya cukupkan untuk musik religinya sahabat budaya. Dan saat ini kita seperti biasa akan bersama programa Satu Gorontalo untuk mengikuti musik religi. Dan nantinya akan dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Sekalian juga Tatama mau pamit, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf atas salah-salahnya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok. Rahma pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati weekend Anda.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Di wilayah Paguat, waktunya ditambah 4 menit, dan Anda yang berada di wilayah Marisa ditambah 5 menit. Molosipat waktunya ditambah 6 menit. Sementara ya, Anda berada di wilayah Molosipat sekali lagi waktunya ditambah 7 menit. Baik pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, sekali lagi kumandang azan maghrib pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah untuk menemani suasana sore Anda. Kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini, tetaplah bersama kami.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Baik pendengar dan sahabat budaya, sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan ayat 24 bersama Haja Sarini Abdullah.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan ayat 24 bersama Haja Sarini Abdullah. Kemudian selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib. Kali ini akan disampaikan oleh Talib Manhia Esos MH dengan judul Mengkodo Salat dan Puasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diampunikah atau justru tidak diterima? Jika diterima, apakah harus qadaan, adaan, atau kafaratan? Untuk kebimbangan kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Maknanya, selalu ada harapan bagi yang berharap. Pendengar yang mulia, qadha dapat diartikan mengganti atau menukar, juga berarti membayar dengan tunai namun di lain waktu. Misal, kita tinggalkan puasa Ramadan pada hari pertama dan kita ganti pada hari pertama Syawal, atau ditunda hingga bulan Dzulqa'dah atau di bulan-bulan lainnya. Dan istilah qadha yang populer tersebar luas di tengah umat adalah mengganti ibadah puasa. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka penuhilah atau tunaikanlah puasa yang engkau tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Bahkan jika sudah tidak mampu lagi berpuasa karena suatu keadaan dan lain hal, dengan jelas Allah menegaskan kafaratnya dengan cara memberi makan fakir miskin untuk setiap jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Adapun sholat yang ditinggalkan, maka tidak ada ayat yang secara tegas memerintahkan untuk melakukannya di hari-hari lain atau menggantinya dengan amalan tertentu yang dinilai setara dengan sholat yang ditinggalkan itu. Sebagaimana puasa dapat ditunaikan dengan fidyah, dan jika kita merujuk kepada hadis tentang qadha sholat, maka kita tidak menemukan kafarahnya selain qadha sholat itu sendiri. Tegasnya, saat kita menyadari atau ingat dengan yakin kita tidak melakukan sholat tertentu dan kita baru ingat atau baru menyadarinya, maka segeralah melakukan sholat qadha. Sama persis sholat yang ditinggalkan, namun pada waktu yang berbeda. Dan qadha seperti ini adalah qadha bagi sholat yang luput hingga melewati batas waktu sholat dimaksud. Hal seperti ini pun pernah terjadi pada diri Nabi dan sahabatnya yang luput dari sholat subuh hingga matahari telah terbit menyinari wajah-wajah mereka. Pendengar yang mulia, persoalan menjadi rumit ketika melalaikan sholat bukan karena lupa, tidak menyadari, tertidur, bukan karena pingsan, atau tiba-tiba gila, atau dipaksa dengan ancaman nyawa menjadi nilai tukarnya, melainkan sengaja meninggalkan sholat dengan dasar meremehkan, mempermainkan, atau karena pengingkaran. Maka qadha sholatnya harus dibarengi dengan taubat dari dosa besar telah meninggalkan sholat tersebut. Karena dengan tiga alasan terakhir di atas adalah alasan yang mengarah kepada kekafiran, bahkan dapat berakibat keluar dari Islam. Suatu hadis yang tegas dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, bedanya iman dan kufur adalah meninggalkan sholat. Lalu bagaimana jika bertahun-tahun meninggalkan sholat dengan alasan tidak tahu, gila, pingsan atau koma? Maka berlakulah sholat qadha'an sebagaimana pandangan mayoritas para imam madhab dan ulama. Tentu tanpa harus dibarengi taubat dan qadha'nya pada waktu sholat yang sama. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang baru saja disampaikan oleh Talib Manhia Esos MH dengan judul Mengqadha Salat dan Puasa. Dan sebelumnya juga pengajian Al-Quran bersama Haja Sarini Abdullah dalam surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan ayat 24. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Safa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin

kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab. Kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatima dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gemah takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

yang dikenal sebagai orang keras, disegani, yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Wah, keren banget nih sepatu baru kamu. Limited edition ya.
1: Iya dong, harus beli sebelum kehabisan. Lagi diskon 10% nih.
0: Tapi perasaan, bulan kemarin kamu baru beli sneakers kan? Dompet aman.
1: Iya, kayaknya saldo mulai menipis. Tapi kan gaya itu penting.
0: Tunggu dulu. Jangan sampai tren konsumtif bikin kita boros dan terjebak utang. Belajar sih boleh, tapi bijak itu wajib.
1: Ini juga, aku harus lebih pintar atur keuangan. Saya nggak selalu harus mahal. Yang penting tetap nyaman dan sesuai kebutuhan ya.
0: Setuju. Yuk, jadi anak muda yang cerdas dan juga bijak dalam berbelanja. Gaya itu pilihan, tapi keuangan sehat itu keharusan.
2: Bijak dalam belanja, cerdas dalam gaya. Jangan biarkan tren mengendalikan dompetmu. Pilih kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Tahukah Anda, kemiskinan masih menjadi tantangan besar di negara kita? Banyak keluarga yang sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3: Tapi, kita semua bisa menjadi bagian dari solusi dengan mendukung program pemerintah dan membantu sesama. Kita orang bisa mengubah hidup mereka.
4: Saya percaya, masa depan bisa lebih baik kalau kita saling peduli. Bayangkan jika semua anak punya akses ke pendidikan yang layak.
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya menyumbang untuk pendidikan atau mendukung UMKM lokal.
3: Atau bergabung dalam program pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Suara Budaya Gorontalo. Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Kisah inspirasi, sepasang sandal dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
3: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
2: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
4: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
2: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
4: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
2: katanya tulus. Nenek itu terharu.
5: "Kalau sendalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
2: Rizal hanya tersenyum.
4: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
2: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
6: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
2: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan di Lali Patah sebentar di jam 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama di Talk Show Hiramea dengan topik Pulanga Lolipu. Dan akan disiarkan langsung dari Pro 4 dan juga lewat YouTube RRI Gorontalo. Jadi Sahabat Budaya, nantikan Talk Show Hiramea di jam 20 waktu Indonesia Tengah dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Paparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan selanjutnya kita akan sama-sama di Talkshow Hiramea bersama Tatu Indah Mulyati dengan topik Pulanga Lolipu.

Ya, sahabat budaya Mongota Tomongo Dula'ah, di malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti talk show Hiramea bersama Indah Mulyati Mahmud dengan topik Pulanga Lolipu.

0: Gorontalo, yaitu Pulangalolipu. Sahabat budaya, mongo dula mongo utato, mongo tilo mongo tiamo, Pulangalolipu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Gorontalo yang syarat dengan nilai kepemimpinan, moral, dan tanggung jawab. Tradisi ini bukan sekedar pemberian gelar adat kepada seseorang atau pejabat atau juga tokoh, tapi juga menjadi pengukuhan amanah supaya pemimpin menjalankan kekuasaan secara adil dan bijaksana dan berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, dalam setiap prosesi sahabat budaya terselip ada tahuli atau tujai yang mengingatkan bahwa kewenangan tidak boleh berubah menjadi kewenang-wenangan. Nah, malam ini sahabat budaya, saya sudah bersama dengan para narasumber kami di program Hiramea ini. Terlebih dahulu saya menyapa, sudah tidak asing lagi di Provinsi Gorontalo, bisa disapa dengan Pak Kodi atau pemerhati adat. Beliau adalah Bapak Haji Abdul Rashid Kamaru MPD. Assalamualaikum, selamat malam Abah. Iya, insya Allah sehat walafiat.
1: Amin, alhamdulillah sehat ya.
0: Berikutnya ada Pak Profesor Dr. Suleman Bouti SPD MHUM. Beliau selaku akademisi, saya akrab manggilnya itu Pak Sulti. Ini apa namanya, singkatan dari Suleman Bouti, atau hanya saya dan Tipa Kuni dan teman-teman lain yang menyapa beliau seperti itu? Tapi alhamdulillah beliau hadir kembali malam ini bersama kami. Assalamualaikum Pak Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Mai boleh-boleh ngeli Unde Tipa.
0: Unde atau nama kecil Sulti Suleman Bouti. Keren. Dan di samping beliau ini ada Pak Ahril Yohan Babiyonggo selaku pemerhati budaya dari Bone Bolango. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ahril.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu.
0: Ya, sehat juga insya Allah ya.
3: Alhamdulillah ya.
0: Ketiga narasumber kami di malam ini nantinya akan memberikan pencerahan tentang bagaimana dan apa itu yang namanya Pulangalolipu. Kita ke Pak Abdul Rashid Kamaru MPD atau lebih akrabnya disapa dengan Ti Aba. Aba, banyak masyarakat memahami Pulangalolipu ini hanya sebagai prosesi pemberian gelar adat. Tetapi ada makna filosofis yang sesungguhnya ingin diwariskan melalui tradisi tersebut. Bisa disampaikan Aba pencerahannya?
1: Terima kasih.
0: Didekatkan mikrofonnya.
1: Ada istilah itu Pulanga ya, Pulanga lo Lipu. Lipu itu negeri, Pulanga pemberian gelar adat. Pulingo lain.
0: Pulingo di mata ya. Ya,
1: Pulingo lain lagi. Saya ke Pulingo dulu, Bu. Kalau Pulingo itu partikel kecil yang masuk
0: di mata.
1: Di mata. Mm-mm. Dalam bahasa ilmiah disebut atom, dalam bahasa Quran disebut dalam bahasa adat disebut hulau loinggamu, gonone. Gonone saja tidak bisa dilihat, apalagi cuma telurnya. Istilah orang-orang tua kita dahulu, salah satunya Pak almarhum Kiai Haji Abbas Rauf mengistilahkan delo hulau loinggamu, partikel yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat. Pulanga itu pemberian gelar adat bagi yang ya, kalau garai itu pemberian gelar
0: meninggal.
1: Ya. Dua-dua bermakna pemberian gelar adat. Kalau kita tarik sejarah, apakah Pulanga itu ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman kenabian? Itu dulu, sehingga kita punya pijakan yang kuat bahwa apa yang kita lakukan memang ada dasar hukumnya. Pijakan itu dalam bahasa Arab disebut ahdab, bahasa Indonesianya. Kalau teman-teman kita guru, dia membuat satuan pelajaran, biasa disebut dengan ahdabul amma, ahdabul pijakan umum dan pijakan khusus. Sekarang sudah disebut standar kompetensi atau kompetensi dasar. Kemudian secara harfiah qara'i itu kalau kita sebenarnya tulisannya q. Oh, ya, supaya iya. ringan dibaca gara'i. Nah, di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ada beberapa istilah. Ada yang disebut kunya, ada juga yang disebut lakab. Ya, dalam bahasa Gorontalo, toli. Kunya misalnya Profesor Dr. Sulaiman Bouti.
0: Masya Allah.
1: Sebenarnya ini bahasa Arab. Sulaiman Bouti itu bata, lembut dan menetap. Oh, iya, jadi prof ini hati yang lembut dan harus terpatri di dalam kehidupan ya hari-hari. Cuma karena memang itu lontar, Sulaiman.
0: Iya.
1: Sulaiman itu namanya kunya. Adapun kalau dia pemerhati ada, nah itu disebut dengan lakab. Tadi saya katakan, apakah ada dalam catatan sejarah pemberian gelar adat itu? Kalau kita lihat di konsep Quran, Suratul Fatih misalnya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Itu gelar atau lakab yang dilekatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada dasarnya di dalam Al-Qur'an, maka Rasulullah juga pernah memberi gelar yaitu kepada para sahabatnya, ya. Contoh Abu Bakar Al-Atiq. Al-Atiq itu orang yang bebas dari api neraka karena selalu membebaskan budak. Yang kedua, Umar disebut dengan Al-Faruq. Dia mampu membedakan yang halal dan yang haram. Jadi ada yang hak dan batil. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan dengan gelarnya Zud Nurain yang punya dua cahaya. Jadi dua kali dia menikah setelah dengan Ummu Kalsum, kemudian dengan Ummu Ruqiyah. Dengan Ruqiyah. Jadi dua-dua putri Rasulullah. Sayyidina Ali disebut dengan karramallahu wajhahu. Kenapa begitu? Karramallahu wajhahu itu ketika dia masih dalam kandungan, ibunya itu mau menyembah berhala itu, maka dia merontak-rontak dalam perut. Seluruh sahabat Nabi rata-rata ibunya pergi menyembah berhala yang ada di Ka'bah. Tetapi Sayyidina Ali tidak. Nah, secara sederhana, para sahabat Nabi ini punya titel yang sama. Radiyallahu anhum. Allah meredai pada mereka. Sekarang Khalid bin Walid ini yang masuk Islam di perang Ahzab atau perang Handak. Sayyidina Khalid bin Walid ini seorang panglima perang yang belum ada tandingannya sampai sekarang dalam catatan sejarah. Jadi belum mampu tidak mampu, tapi ini fakta. Yeah. Fakta di dalam sejarah Islam. Berapa kali dia bertempur? 99 kali. Insyaallah dan alhamdulillah tidak pernah luka. Apa gelarnya? Nabi memberikan gelar Saifullah, pedang Allah. Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu istrinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dengan gelar Humaira yang kemerah-merahan. Nah, di Gorontalo juga ada itu gelar seperti itu atau toli. Tapi kadang dinobatkan pada sesuai dengan karakter orang. Misalnya tak kapal angin, dimete kapal angin itu. Padahal itu sebenarnya bukan karak yang bagus ya. Dimete botu.
0: Bungkil.
1: Dimete tepiita. Dimete bungkil. Malah ada yang lucu, Bu. Di kampung, di keluarga saya itu, ada yang disebut di bahaya kodo, sudah tinggi, pendek lagi. Atau dipakuni kaita, belum mampu.
0: Berlawanan.
1: Ada yang disebut begitu.
0: Baik,
1: jadi
0: baik.
1: Pemberian gelar itu secara hukum Islam, itu kalau kita tarik di hukum adalah sunnah. Bukan sesuatu yang diadakan. Satu lagi, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan gelar Asadullah. Karena memang pernah Nabi memberi gelar-gelar kepada mereka.
0: Baik.
1: Paling tidak itu.
0: Terima kasih Abah. Sudah ada beberapa pencerahan tentang apa namanya nilai-nilai adat istiadat di Gorontalo untuk tetap berjalan selaras dengan syariat Islam. Saya ke pemerhati, saya ke Pak Prof dulu. Iya, sesuai usia ini berjenjang. Pak Prof ini dari sisi akademisi, kita kapasitasnya beliau ini sebagai akademisi yang punya kompetensi dan keahlian di bidangnya. Jadi melalui perspektif ilmiah beliau ini akan memberikan pengulasan tentang apa pulanga tersebut. Nah, jadi dari perspektif sejarah bagaimana pulanga Lolipu Botia, Pak Prof, mencerminkan sistem kepemimpinan Lio Botilo Tautau Alatohulontalo atau masyarakat di Gorontalo sejak masa Raja Eato?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita masyarakat Gorontalo, pulanga ini yang sekarang adalah merupakan validasi kekuasaan dari unsur adat, gitu ya, dari unsur adat, dan itu memang dibawa oleh semangat sejarah kita dari masa-masa setelah Islam masuk ini. Pengaruh Islam itu sangat kuat di dalam sistem pemerintahan kita. Saya mungkin agak sedikit berbeda terminologi di setelah masa pencarian saya soal istilah raja atau itu ya. Jadi dengan segala kebanggaan saya kepada leluhur kita, maka kadang-kadang saya sedih dicari-cari di mana istana Raja Eato ya, di mana mahkotanya, di mana ininya gitu kan, pakaian kebesarannya, di mana itunya, di mana ininya. Saya mulai yakin kesini saya, dalam proses pencarian saya terhadap referensi-referensi akademik itu, saya malah lebih yakin dikala ada narasi yang bukan menggunakan kata raja. Karena kita sepertinya terjebak dengan kata raja ini. Raja itu berarti dia satu ya, dia ada pangeran. Berarti turun-temurun.
0: Benar.
2: Iya toh?
0: Iya.
2: Nah, sementara sistem pemerintahan di Gorontalo itu tidak seperti itu. Ada pangerannya. Jadi saya melihat kecenderungan, wah, mulai bomah dede oma adeu. Berarti kalau tidak ada pangeran sistem dinastinya begitu ya,
0: pewarisnya?
2: Ya, pewarisannya berarti bagaimana? Nah, ternyata itu kita punya sistem yang sampai sekarang kita masih punya satu simbol sejarah itu, yakni adanya Bandayo Duluhupa.
0: Saya.
2: Kalau Bandayo Duluhupa itu ya boleh diterjemahkan ke Duluhupa itu kepada permusyawaratan gitu ya.
0: Duduk bersama.
2: Ya, mau Duluhupa gitu ya. Upo Duluhupa lo itu.
0: Saya.
2: Gitu kan. Nah, di mana hubungannya dengan sistem khalifahan yang diceritakan oleh Pak Kodi tadi? Bahwa pemerintahan khalifahan Islamnya ini maka surak aja ya. Jadi di urung rembuk dulu.
0: Iya.
2: Iya toh?
0: Iya.
2: Kemudian siapa yang ya? Dicari istananya. Sekarang kalau mau cari istananya, bagaimana mau ada istana sistem kita itu di mana sang pemimpin punya rumah, disitulah istananya. banyak dengar-dengarkan istilah ada kisah-kisah dari Umar bin Khattab dikala utusan Persia datang ya Pak Kadi ya. Kemudian dilihat dia beliau radhiyallahu anhu mencari cuman sementara bohemo wala mambo ya. Hemaya tabut ya. Tono belemu alio timati. Rumahku adalah istana. Nah, kembali kepada soal pulanga ini. Nah, saya melihat bahwa sistem pemerintahan yang ada di Gorontalo itu, kalau misalnya kita potret secara akademik itu dengan sistem Islam.
0: Iya.
2: Bukan dengan sistem Eropa. Itu namanya pendekatan eurosentris. Saya agak sedikit menghindari itu. Sehingga istilah raja itu kita kan kadang-kadang cuman sota bahwa ke raja itu berarti tinggal tamulah hulu-hulu air.
0: Ya, duduk di singgah sana menggunakan mahkota.
2: Ya, loloh elimongol, deh loloh yang tontonu, loloh elimongol tontonu istana li Rasulullah.
0: Iya, Masya Allah.
2: Betul, Nabawi betul. Jadi di mana istananya Umar di kala memimpin? Rumahnya mau cari di mana? Ada orang bilang di situ. Ini rumah di Abu Bakar. Pokoknya iya. Tetapi spirit itu ada. Karena kita memang miripnya juga Pak Kaudi. Saya mencari-cari ada kemiripan di kala ada kisah-kisah Rasul itu disebut ummi. Orang kan menerjemahkan buta huruf. Kalau kita sebut dengan buta huruf, maka seakan-akan Rasul ini bodoh begitu kan? Tetapi beliau ini kan fotana.
0: Iya.
2: Nah, ternyata ada kemiripan lagi. Ini satu kebanggaan juga bagi saya untuk menelusuri ini bahwa ternyata tradisi lisan yang ada di Gorontalo itu adalah ada juga kemiripan di kehidupan dia di Mekah dan Madinah itu, terutama Mekah itu, bahwa memang tradisi lisan yang ada gitu. Anhumaya bulota debolu otak tua odungoh tipe isu abadi. Bukan mau alim baca, bukan, tetapi tak odungoh abadi tipe isu hati. Jadi ini ya. Nah, sehingga kembali pada semangat pulang ini. Jadi saya backgroundnya itu. Begitu masuk ke wilayah Pulanga ini, maka saya berpikir bahwa begitu kuatnya kita dengan falsafah adat hula-hula atau sara-sara hula-hula atau kitabula gitu, atau Qurani, ini akan telah menjadi contoh dan selalu berkiblat kepada Islam sebagai semangat hidup kita di Gorontalo. Dan salah satunya itu adalah pengambilan langkah-langkah pulanga ini. Nah, inti yang saya bilang tadi bahwa validasi kepemimpinan ini sebenarnya berat. Satu, tidak boleh diturunkan, tidak boleh dipakai. Oi, wala iyo li lo olongnya lo liputi, talo wala iyo lo talo olamahe misalnya, talo olamahe lipu. Tidak bisa, itu tidak bisa diturunkan. Nah, kalau bisa dibilang bahwa orang Gorontalo ini memang orang egalit. Ya, talo. Jadi kita siapa saja itu jadi melekat kepada individu. Dia mau jadi baik itu tergantung kepada pribadinya. Jadi saya melihat kalau kesimpulan kesini, dia lebih istilah darah biru buat itu Gorontalo. Belum apa ini. Iya, darah biru itu malah membatasi kita untuk bergerak. Jatuh dia. Itu de tatonu tato hulondalo anu humay bolo laolaolu tatonu temu cleaning service misalnya cleaning service. Indo ama opamlio. Pasti tio keluarga lo kerajaan anu pasti amiati ada bo turunan liwolo. Iman anu mampu aito lo di. Nah, ini sifat egaliter. Jadi sekarang pulanga ini sebenarnya Kenapa diberikan oleh adat? Karena pemimpin yang terpilih ini menjadi mandataris adat. Adat itu harus dijaga oleh, dan adat itu, karena adat itu dia harus menjaga adat. Dia memati mama merusak adat.
0: Iya baik, Prof.
2: Itu. Nah, ini kalau di teori-teori, Pak, saya teringat dengan yang sementara menulis ini, yakni Pak Bupati Torik Mudanggu. Wow, S3-nya soal ini pulangnya dan relasi kuasa. Relasi kuasa, kenapa? Apa ini? Longola beti-uti, uto uhe tombi lomu, tombi luom beti, delo pasi-pasi beti-uti, ya?
0: Betul.
2: Jabo uti nggak bo uhe mau pola tatu tunu di tempat tak dia main beti, mulai uti. Dia pingin mengembalikan hitahnya itu.
0: Oke, baik Pak Prof. Semakin menarik, dan kalau semakin ditanya semakin penjelasannya semakin banyak ya. Tetapi kita masih punya waktu dan masih ada satu narasumber lagi ini, sahabat budaya, ada pemerhati budaya Pak Ahril Yohan Babiyonggo dari Bone Polango. Pak Ahril, bagaimana Bapak memaknai Pulanga Lolipu Botia, simbol hubungan antara adat, pemimpin, dan juga masyarakat?
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kodi, Pak Prof yang saya hormati, Ibu. Barangkali kita mulai dari apa itu pulang. Kalau tadi Pak Kodi sudah sampaikan, cuma barangkali pulanga ini menurut yang saya pernah baca itu berasal dari kata pupulanga. Pupulanga itu adalah, kalau di Bulotu itu lo Pak Kod ya, pupulanga itu hulo.
0: Papan yang ada di perahu.
3: Jadi maknanya adalah pupulanga itu adalah tempat duduk yang kokoh, yang tidak bisa bergoyang, yang kuat. Jadi harapannya seseorang yang mendapatkan pulanga itu bisa memiliki kebijakan yang kuat, keteguhan dari apa yang dia pimpin. Ini barangkali dia harus sesuai aturan. Kalau yang Pak Kodi bilang tadi, sesuai akidah Islam seharusnya. Jadi harus dipertanggungjawabkan juga secara di dunia maupun di akhirat, karena pulang ini adalah sesuatu yang dinobatkan, yang disumpahkan kepada seseorang, dan yang menerima ini punya syarat. Yang menerima pulang ini ada syaratnya, tidak sembarang, tidak semua orang bisa mendapat gelar adat. Sama dengan Pak Prof ini, beliau jadi dokter ini tidak sembarang, tetap ada kuliah, ada belajar, ada ujian. Tapi ini di versi Pak Prof ini pendidikan. Tapi kalau di Pulanga ini DP ujian sifat, karakternya, tingkah laku. Jadi kalau torope tingkah laku tidak sesuai dengan kaidah,
0: tidak pas menyandang gelar tersebut.
3: Tidak boleh menyandang pulanga. Ini barangkali salah satu syarat yang harus digarisbawahi, bahwa pulanga itu adalah sesuatu yang disematkan kepada seseorang sesuai kepribadiannya, sesuai tingkah lakunya, dalam tanda kutip yang baik. Kalau ada yang tidak baik di sana, itu jadi pertimbangan bahwa dia tidak bisa diberi gelar adat. Barangkali itu.
0: Pak Ahril, untuk pemberian gelar adat Butia atau pulanga Boito, walu tanggutanggula tahuli, walu tanggutanggula tujai kepada seorang penerima pulanga.
3: Yang utama di pulanga itu adalah penobatan. Penobatan itu dalam hal ini berupa puisi-puisi. Itu kalau di Gorontalo dinamakan tujai. Nah, jadi tujai itu adalah puisi-puisi yang disampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan ke yang akan dipulanga ini. Itu ada nasihat-nasihat. Nasihat itu yang dia bilang tadi tahuli. Ada tahuli atau tahuda, ada macam-macam istilahnya. Dan semua itu berisi nasihat. Nasihat-nasihat baik sesuai pemerintahan, kayak ada pemerintah maupun agama Islam. Jadi tahuli, tahuda, cuma itu yang ada yang membedakan antara pulanga dengan to'opu.
0: Oh, molo'opu ini?
3: Molo'opu juga itu penganugerahan.
0: Iya, benar.
3: Penobatan, cuma kalau yang sana tidak ada dia punya penobatan secara sumpah.
0: Sumpah.
3: Dia lebih ke mau nombu puno tubo lebih ke sana, lebih ke penghormatan. Tapi kalau pulanga itu memang disumpah.
0: Iya.
3: Jadi seseorang yang dipulang itu dia disumpah
0: dan diikat dengan janji.
3: Iya. Dan itu tidak bisa dilanggar. Kalau itu dilanggar maka dengan sendirinya
0: konsekuensinya ada yang terjadi.
3: Dapat bito, kalau istilah di adat itu mau tapu bito. Oh. Jadi bito ini macam bito ada hukuman.
0: Oh iya.
3: Tapi yang hukuman ini bukan hukuman dari manusia.
0: Iya.
3: Dia justru lebih ke hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya.
3: Ya, barakah itu.
0: Baik Pak Ahril. Sahabat budaya mengodola mengutato mengutil mengutiamo masih banyak yang ingin dikaji lagi dalam topik kita malam ini untuk Hiramea, tapi nanti insya Allah kita akan balik setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengoti lo mengotiamo. Kita lanjutkan kembali hirami malam ini, pulang lolipu. Di malam ini kita masih dengan narasumber tiga yang seperti Anda lihat sekarang ini masih ada Ti Aba Kodi, terus juga ada Ti Pak Prof Sulti, ada Ti Pak Ahril Babiyonggo juga. Pak Ahril Yowan, Aba Yowan, oh ya, lebih akrabnya begitu saja Pak, oh ya, Aba Yowan ya. Oke, Aba mungkin bisa dipegang lagi mikrofonnya. Aba, kalau Dewan Adat bagaimana memastikan supaya pemberian pulanga lolipu botia tidak kehilangan nilai sakralnya, wau jabo usok kedar menjadi tradisi seremonial saja?
1: Terima kasih, saya ke Maradona dulu. Maradona, pemain Argentina yang terhebat, bahkan dapat julukan tangan Tuhan ya, karena ketika dia menggolkan ke daerah lawan itu hanya disundul dengan tangannya, wasit tidak lihat. Sehebat-hebatnya Maradona, dia harus menunggu aturan main. Dalam bahasa adat, kalau sudah diberikan pulanga, izin Prof, kalau sudah diberikan pulanga tentunya dijaga. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak boleh dilanggar. Saya teringat lagu dulu tahun 60-an, lagunya Alfian, Tinggi Gunung Seribu Janji, kan begitu, lain di bibir lain di hati ya. Tama pilangannya tidak boleh begitu, harus resiko. Dari segi ciri minimal ada tiga ciri pulanga. Oindale maulo tilanggula pulanga dilito, oluale maulo tilanggula pulanga titinepo, atau luale maulo tilanggula pulanga ilomata. Dilito itu memang pada rehnya, jadi tidak sembarang diberikan gelar. Nah, bola maaf putih misalnya di kadi, di hakim dan seterusnya, itu pulanga dilito memang pada persinya. Lalu ada pulanga titinepo hanya karena penghargaan. Contoh Hamengkubuwono ke-10 Pak Prof ya, waktu itu masih gubernur kita masih Pak Padel. Padel itu mulia ya, Muhammad terpuji. Dia mengundang, menghadirkan Hamengkubuwono ke-10, gubernur Jakarta, kemudian diberikan gelar pulanga. Itu pulanga titinepo hanya penghargaan karena ada mahasiswa asal Gorontalo yang tinggal di Yogyakarta. Kira-kira itu. Otululimaulo tilanggula pulanga ilomata, seperti Pak Rahmat. Dr. Haji Rahmat Gobel almarhum. Insyaallah rahimahullah taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Gelar adat hidup pulanga di Ulilango Hunggia, Pantulan Cahaya Negeri Anjay, memberikan nilai tambah pada provinsi Gorontalo maupun di seluruh persada Nusantara. Gelar beliau waktu meninggal disebut Karai, yaitu Ta Lo Olamahe Lipu, yang memajukan, yang mensejahterakan Nusantara khususnya provinsi Gorontalo. Jadi ilomata itu ada pembuktian, ada karir atau kinerja, atau ada upaya-upaya, ada terobosan-terobosan inovasi. Dalam bahasa Al-Quran disebut halak, di surah Yasin bisa kita baca, halak itu desain, tolopan, ahwal halakul alim. Jadi ada inovasi, kiat-kiat yang pernah dilakukan. Tadi juga sempat disinggung, ada yang disebut tahuda, ada yang disebut tahuli, tahuli. Ini serupa tapi tak sama. Jadi saya mohon izin dulu kepada petinggi-petinggi adat di Udulolimolo, pahala ya. Kalau tahuda itu penekanannya adalah pegang baik-baik amanah ini. Popiehti ya pohtulaku odunggalobito kena gurumi kena teguran, dan itu pasti ada resiko. Kita mau bilang tahayul, mau bilang kurafat, tapi fakta di lapangan seperti itu. Tolong kita maklumi, ayat-ayat Tuhan ada dua, ayat Allah ada dua. Ada yang disebut kauliyah dan ada yang disebut kauniyah. Kauliyah itu hadis maupun utamanya Al-Quran. Kemudian kalau dia kauniyah, kejadian alam. Itu ayat-ayat kauniyah contoh. Madu-madu mati, itu dipopolah uti ya. Dan lengolah mama. Madi dia loh. Detahai loh. Mama atau madu-madu mati, paling tidak ada ikhtiar. Nah, jadi kalau tahu dah itu tanggung jawab penuh. Kalau tahu ini dia mengamalkan atau tidak, yang pemberi nasihat itu atau pemberi tuntunan itu tidak punya tanggung jawab lagi. Lalu ada yang disebut menguntit. Biasanya tikali tadi itu Pak Prof. Terakhir tikali tak menguntit. Jadi setelah saya, setelah tikali, tidak ada lagi komentar itu dan ini. Di antara pesan-pesan tahuda atau tahuli, huta-huta lo itu iya. Adita ya, dupoto-dupoto lo itu iya. Tulu-tulu lo itu iya. Taluh-taluh lo itu iya. Bodi ya polu liya. Tohilau yang. Artinya tanah ini kepunyaan Tuhan, angin kepunyaan Tuhan, api kepunyaan Tuhan, air kepunyaan. Tapi jangan Allah sosuka hati gua. Jangan belum ada kewenangan sudah sewenang-wenang.
0: Oh iya, nah, baik, iya, iya.
1: Karena itu pernah dulu muncul. Ada satu kisah di zaman dulu. Kalau tama minta alim balik olongi ya, ini tajasus, tajasus itu intel mata-mata. Lihat sih. Kebetulan wadah lipa itu hati tilo gua tahu. Dama dulu utuh. Mah, wati-wati apa tiwala menjerit karena kesakitan. Lalu gak mau ditahu oleh tama pulang aja pak, tama huat oleh malik olongi. Wah, bon buat tawa apa tita lo, lo buat alim, tau buat lo deh lo tiolo, sama tadi lo buat alim. Sudah pas mah hari ha, tama pulang aja ti olongi apa tiya. Ima udah dinobatkan, ti raja apa tiya ti olongi. Itu tajasus malo, malo sairi. Dipotongnya, mahemolunge-lunge. Dipot tadi, mahemoladi-ladi. Artinya belum ada kewenangan, sudah sewenang-wenang. Itu
0: udilah. Iya, baik-baik, Abah. Iya. Sangat-sangat mendalam apa yang sudah disampaikan Ti Abah tadi. Dipotongnya, mahemolunge-lunge. Dipotani, mahemoladi-ladi. Muna nawa'u. Saya. Pak Prof, iya Pak Prof. Tadi ada menyinggung soal sewenang-wenang. Ini cocok ditanya ke Pak Prof seorang akademisi filosofi kekuasaan. Ini bukan untuk bertindak sewenang-wenang menjadi ruh pulanga lolipu. Bagaimana nilai ini bisa dipahami dalam konteks demokrasi modern, ya, Pak Prof?
2: Saya menekankan kembali yang tadi, melanjutkan huhama NDB itu ada mali dia. Berarti hulun dalubotia kan anu bahasa lo ilmiah itu egaliter gitu. Yeah. Jadi kita tidak feodal. Alio wolo wali antaboti wali keturunan raja. Dia Indo motang amila. Pamlio itu debo raja ti. Karena dia tidak feodal, maka lucu dikala pulanga itu dikejar karena untuk stempel feodal. Bahwa pikiran wakti ahlihu bilehemaida tahu jago.
0: Jadi mencari label untuk diri.
2: Pulanga ini jadi label kan.
0: Mencari label untuk diri ya.
2: Oh ya, ini pengingat saja. Ini pengingat saja bahwa jangan sampai pulanga ini menjadi stempel semata oleh seseorang bahwa ini nih, tidak laku lah gitu. Sehingga akhirnya ini jadi jualan. Sebenarnya itu menjadi mendegradasi nilai-nilai kita. Ya. Mendegradasi. Bodeh lo mau mamolah he, tilanggula. Tilanggula lipu. Dia lupu. Lahulah kuatah. Yang kedua, itu untuk para pemimpin kita yang ini. Nah, yang kedua untuk pemangku adat, juga saya anuali tinggal bolok maaf, mohile izin, bolok maaf. Bahwa ini sebenarnya kan, jangan, beliau-beliau ini adalah penjaga moral. Kita bukan memberi stempel kekuasaan pada mereka. Ini, tahuli, to tahuli beito, itu kan, delo, elai, mau tampolah huli, elai uti, jangan lupa, jangan lupa ini, jangan lupa. Oke, kita serahkan, kita percayakan kepadamu bahwa ini adalah sesuatu yang bernilai. Anhumaya dia mo odelo uito, ibu memole tak lami olo
0: jadi
2: itu tau tuan humai berarti an humai mengohi tuan mengohi elai olo batang alo hilau mame mohulu lamai ode dewan de lembaga adat dan dewan adat
0: saya
2: nanti itu kan
0: talo pehudu boti
2: ya talo pehulu apa sih
0: saya
2: tahu limolai gitu saya malah berpikir baiknya ada sistem penilaian ulang tapi seperti harus dicabut Pak ya iya musyawarah lagi
0: musyawarah
2: lagi
0: modulohupa ulangi
2: ah iya karena ilu walia modulohupa modulohupa ulangi buta tonta barani buti tamati kan nah ini yang perlu juga untuk kita dan untuk masyarakat luas untuk masyarakat luas ya anuhumaya bolo-bolo tuhulun dalaboti ya kita tidak usah terlalu mengkultuskan figur kita hargai semua yang melakukan dengan segala penghargaan kita misalnya rahimahullah tiba rahmat ilopon malo ea itu banyak banyak perhatian beliau dan kita hargai gitu. Nah ada juga yang lain saya malah berpikir lo Pak Kiai butian humay mo olama heli puboti sebutan liu ti diaspora diaspora itu ti orang tahi polele yang ia patah mati tinggal mau alimai lo tak tinggal mau alimai bodelo almarhum Teo Tama. Tata liali betul tipe iswa betul. Malo mongu tio ma oto ayuhular mato. Mato apa namanya? Bongo.
0: Oh iya.
2: Sampai sekarang.
0: Batu udah pantai.
2: Karena saya. Tinggalan humayat di Paramat kan ada juga.
0: Saya.
2: Ini ada di sini.
0: Iya,
2: ini
0: iya.
2: Ada di sini.
0: Masjid.
2: Jadi yang humayat to wala, tesuawa ada toko-toko. Parum kono, siapa lagi lah ini? Banyak, banyak. Nah, pen bohamamu ta titik-titik tidak usah kita ambil anu dalam humayala butian mercusuar atau tiang listrik polo tua ada mangada. Tidak usah aja. Bohamai pasti pada malah.
0: Saya.
2: Temo tayo. Tapi ada data.
0: Iya.
2: Mau data.
0: Lebih terang.
2: Lebih terang dan dia kalau misalnya mati sana siap masih membantu ini.
0: Lain.
2: Ini yang akan ya, membantu.
0: Iya, saling membantu.
2: Buan humay botuau.
0: Mati gelap semuanya jadi gelap.
2: ini okay. Humaya berarti di pemamau lumadu itu bawa mah. bagi kita jadi kepada para pemimpin yang diberi pulangan kemudian juga termasuk orang-orang adat yang ya, memang kita ini menjadi urusan bersama ya, gitu
0: benar.
2: Ya. Mungkin Mam Deli Abah.
0: Iya, masih ada waktu kita nanti akan tanya lagi ke Abah Yowan. Tapi insya Allah nanti setelah yang satu ini kembali akan kita lanjutkan lagi Hiramea. Tetaplah bersama kami.
3: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
4: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah. Kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Terutama bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia. Dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata Motobu. Motobu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa Motobu, Mupa'e'e, Molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu, bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin. Sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan

0: Waduh olo, sahabat budaya donggo ulan toto pro 4 dari lohulunda lohirame ya. Sudah di menit ke 50 dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi ke Abayowan. Abayowan, kalau misalnya pulang ngalolipu botia ingin tetap hidup di masa depan, wololo boti inovasi yang bisa dilakukan tanpa mengurangi kesakralan adat yang diwariskan pada diwariskan oleh leluhur pada kita, dan khususnya bagaimana peran keluarga dan tokoh adat atau juga tokoh-tokoh budaya menanamkan nilai pulang ngaloli pubotia ke generasi muda sejak dini.
1: Oke, terima kasih sekali lagi bahwa pulanga ini akan terus lestari dalam tanda kutip ini tergantung kita juga. Kalau kita tetap memelihara tingkah laku, perilaku yang baik, pulang ini akan tetap lestari, tetap akan ada. Cuma kalau memang tidak ada lagi orang baik ini di Gorontalo, pulang juga akan mati. Sebenarnya Pop-Prop bilang tadi, harus ada yang di lokasi sana, ada dalam pada maladi itu kan. Longolah to suwajia, ima di pada maladi itu mau. Karena memang sudah tidak ada orang baik di sana dalam tanda kutip Pak Kod ya. Jadi kalau sudah tidak ada orang baik, sudah tidak ada orang yang memperhatikan masyarakat, mementingkan rakyat, tidak ada lagi yang orang lembah lembut, tidak ada lagi yang apa namanya tingkat yang berwawasan luas, jadi akhirnya tidak ada lagi yang bisa dipulanga, yang diberi gelar adat itu sudah tidak ada. Jadi akan mati sendiri. Jadi salah satu cara, kalau kita kaitkan dengan anak-anak muda, kita harus, tadi kembali lagi yang disampaikan oleh Pak Kodi, kita harus tetap merujuk ke Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah salah satu bahan atau bahasa yang sangat murni untuk terampe diri. Saya menyambung yang disampaikan oleh Pak Kodi tadi tentang pulanga. Ada tiga jenis pulanga yang di Lito, ada juga Tinepo. Ini barangkali juga harus kita garis bawahi. Karena pulanga ini ternyata tidak semua orang. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Kodi, pulanga ini boleh disematkan ke seluruh kepala daerah, kepala pemerintahan, atau dulu itu raja, itu semua bisa. Tapi harus mau diteliti dulu, dikaji dulu, dia ini memiliki sifat-sifat baik itu yang tadi, opi ili, opo polimpiohu, dan
0: jadi,
1: sebagainya.
0: Jadi track recordnya harus diketahui terlebih dahulu.
1: Makanya tidak semua kepala daerah yang saat ini dapat pulang. Jadi semua dari gubernur, wakil gubernur, bupati wali kota, wakil bupati wali kota, camat, kepala desa, itu semua itu berhak mendapatkan pulangnya sebenarnya. Cuma tapi tidak semua yang dapat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan tadi, cita-cita untuk dipulangnya itu. Hal-hal baik yang ada pada dirinya itu tidak sempurna dalam tanda kutip. Kemudian ada yang kedua dan ketiga yang tinepo dengan inomata, itu bebas, semua orang bisa dapat pulangnya. Dia semua bisa, yang penting ada syarat. Yang pertama, dia memiliki karya yang berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Kalau dia tidak bermanfaat, dia tidak bisa dipulangkan juga. Baru kalau dia juga manfaatnya hanya skop kecil, cuma keluarga, itu juga dia harus besar. Semacam Pak Almarhum Pak Hamad Gobel, itu kan dipulangkan, itu dia karena hasil karyanya itu tidak hanya di Gorontalo, Indonesia pun, luar negeri pun dia berjasa. Begitu juga Pak Habibie, ada juga Pak Louis Sabu. Semua itu kan punya jasa, punya inomata kalau orang Gorontalo bilang, yang luas. Dan itu menjadi syarat utama orang untuk dipulang. Barangkali itu.
0: Iya, baik. Kita sudah di menit ke-55 dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ini berarti ada benang merah ataupun penekanan dan poin-poin penting yang bisa diambil dari topik malam ini. Mungkin dari Ti Aba, ada hal-hal yang bisa ditekankan Ringkas saja, Abah. Digunakan mikrofonnya, Abah.
2: Terima kasih.
0: Singkat saja, Abah. Ya.
2: Paling tidak pertama perlu sosialisasi kepada seluruh masyarakat luas. Yang kedua, yang sudah diberikan pulang maupun yang memberi gelar pulanga, tetap juga harus istiqamah.
0: Istiqamah ya.
2: Teguh pendirian terhadap apa yang diucapkan. Ya, ya. Jangan sampai seperti pantun orang tua-tua kita. Wanuma meleleangi, dia lipata ami, dahai tomiunga, tulipulo taurame. Itu pesan-pesan.
0: Ya, oke, okay, ya. Baik. Pak Prof.
3: Pulanga ini adalah unsur utama nilai di yang melingkupi masyarakat Gorontalo di dalam memperbaiki kehidupan dan peradaban, gitu ya. Sehingga pemimpinnya diberi sebenarnya beban, beban untuk menjaga nilai ini. Nah, jagalah nilai ini dengan simbol-simbolnya, gitu kan. Kalau misalnya dahulu mungkin belum ada terlalu banyak teknologi, gangguan, dan lain-lain sebagainya, ya menyesuaikan saja dengan keadaan. Kemudian tolong jaga dan tolong lestarikan yang menjadi simbol-simbol budaya itu. Yeah. Misalnya cagar budaya lah, misalnya gitu kan, benar-benar. Kalau misalnya sudah ditetapkan. Jadi, mengarah kepada nilai-nilai yang memang harus kita jaga. Terserah apa saja, pokoknya kesepakatan. Kalau misalnya ada hal-hal yang menjadi simbol Baitur Rahim misalnya, itu kan menjadi Masjid Hunto misalnya, begitu kan. Yeah. Jadi kalau misalnya kantor pos, kemudian Benteng Otanaha. Nah, kita jangan hanya sampai pada simbol-simbol dan itu sebagai objek fisik, tetapi itu membungkus nilai-nilai yang harus kita jaga dan kita rawat. Kemudian itu akan menjadi cermin daripada kita sebagai warga Gorontalo yang berfalsafahkan adati hula-hula atau sarah hula Qur'ani, bukan bersendi ya, bersendi anu tati bersendi sendi.

0: bari pulang.
1: Tak dua lah.
2: Payu lelipu po'o elalo. Pola adat selalu diingat. Bangusa talalo. Martabat dijaga. Lipu padualo. Negeri dibela. Batanga pomaya. Jiwa raga diabadikan, diabdikan. Upango potombulu. Harta di dharma baktikan. Nyawa padungalo. Nyawa sebagai taruhan. Tau lipu untuk negeri. Openu demo putih tulalo. Biarlah berputih tulang. Bodila mau putih baya. Asal tidak menanggung malu. Jadi ini barangkali dari saya. Jangan curang nyawan gitu. Okay.
1: Iya. Baik. Baik. Kita tidak terasa sudah berada di penghujung dialog di Hiramea malam ini. Ya, sahabat budaya, ada beragam pandangan, pengalaman yang sudah kita dapatkan dari ketiga narasumber. Terima kasih banyak untuk Pak Haji Abdul Rashid Kamaru MPD selaku pemerhati adat Kota Gorontalo, sering kita kenal dengan Ti Kodi. Terus juga ada Tipa Prof. Dr. Suleman Bauti SPDMHUM selaku akademisi, dan juga ada Ti Abayowan atau Tipa Ahril Yowan Babiyonggo selaku pemerhati budaya di Bone Bolango. Insya Allah apa yang sudah disampaikan di malam ini akan diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita rawat dan kita lestarikan apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita di Bumi Lohulondalo tercinta. Saya Indah Mulyati Mahmud undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan, dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Hiramea, persembahan Programa 4 RRI Gorontalo.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a, kita sudah sama-sama di talk show Hiramea dengan topik Pulang Nga Lolipu bersama Tatu Indah Mulyati Mahmud. Saat ini sahabat budaya terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Selamat malam dan salam budaya untuk semuanya. Dan kita akan lanjut lagi malam ini monggo tato monggo dula'a, kita dengan mendengarkan mini drama dengan judul Legenda Sumpah Hemuto.
2: Uti-uti, pegaga ini danau kalau torang lihat dari atas benteng kota nah, eh?
3: Iyo, itu DP danau, sejarah kau tahu.
2: Aduh uti, jangankan DP sejarah danau Limboto, pelajaran di sekolah saja kita perapor semua merah.
3: Makanya dengar-dengar sejarah, seperti cerita danau Limboto, mendengar enggak?
2: Weh, rupa serius ini. Coba mana koki sabongi dulu.
3: Aduh, conapa? Begini DP cerita.
0: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo, legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bai, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo. Hemuto diperankan oleh Taufik R. Talalu. Patayama sebagai ayah Hemuto diperankan oleh Aril Susanto. Pateda Hulawa diperankan oleh Ran. Ibu diperankan oleh Risna Husain. Putri Kayangan Bui Bungale. Eka, Putri Kayangan Bui Dalahu. Indah, Putri Kayangan Bui Bindela. Yulan dan Putri Kayangan Wali diperankan oleh Diandra. Laikiki atau adik laki-laki diperankan oleh Rahman Saleh. Sebagai figuran, Bagas dan Eza. Pengantar cerita, Imran Yahya. Teknik dan montase, Rifani Polapa. Dan sutradara, Raimanto Jaini.

0: Awal kisah, nampak titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain, titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan yang hendak turun mencari tempat untuk mandi.
1: Maile, tunggu dulu. Coba lihat di balik pohon sana. Sepertinya, torang belum pernah pergi di sana, Am. Jaga sekali, Abah.
2: Iya ya, ada apa di sana?
0: Tak lama kemudian, ketika bidadari turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
2: Wow, indahnya tempat ini.
1: Cinta membahana badai. Ternyata kau datang di sini tidak sia-sia juga toh.
2: Iyo Sup, kita juga suka ini pohon, gagak uang. Iya, tapi aku yang duluan dapat. Jadi aku yang punya.
1: Apa kau bilang? Siapa yang mengajak kalian ke sini? Aku kan? Nah, berarti pohon ini aku yang punya.
2: Weh, coba kalian lihat. Pohon ini cantik buai. Sama cantiknya dengan aku.
1: Aku olok cantik.
2: Iyo, kau cantik. Tapi pohon yang cocok buat kau, itu pohon yakis.
0: Tiba-tiba, Pateda Hulawa yang terkenal dengan indera keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
3: Hai, putri kayangan! Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian. Yang di atas sana, Timbui Bungale. Yang di samping sana, Timbui Bindela. Dan di sebelah barat, Timbui Dalahu. Dan kalian harus tahu, sebelum kalian semua berada di sini, akulah yang pertama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu. Dan mulai dari akar, batang dan ranting pohon itu, telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke tempat kalian sebenarnya. Ini adalah alam manusia. Pergilah, tempat kalian di kayangan.
2: Hei, Pateda Hulawa. Kami-kami ini sudah lama di sini. Sementara kau baru datang. Berarti pohon ini kami yang punya.
3: Sebaiknya kalian segera pergi sebelum pikiranku berubah.
2: Biasa-biasa saja, Om. Jangan bau urat.
4: Jangan hanya berani kepada wanita, Om.

0: Beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi putri-putri kayangan. Yang tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.
1: Wah, indah sekali tempat ini. Ada pohon besar lagi. Siapa pemiliknya ya? Hah, aku yang pertama datang dan mendapati pohon ini. Berarti aku pemiliknya. Tapi, bagaimana caranya supaya pohon dan alam yang indah ini benar-benar aku pemiliknya?
2: Hemuto, tebang Jo, tebang saja pohonnya.
1: Apa katamu? Jangan asal bahwa-buaba, jangan asal ngomong. Yang penting pohon ini jadi kita punya.

kembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah ayahnya sendiri, untuk meminta haknya agar mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa. Apapun yang terjadi, Papa mau kasih atau tidak, wilayah yang ada di bagian selatan, termasuk pohon besar itu, semua jadi milik.
1: Hemuto, tunggu. Tunggu dulu. Tidak seharusnya semua kau yang miliki. Deba sabar dulu.
0: Papa bisa saja berkata apa dan berbuat apa saja. Tapi jangan coba-coba bakore badan.
1: Hemuto, kau ini anakku. Rendahkanlah suaramu di hadapan orang tua. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jika tidak, kesombonganmu itulah yang akan melaknat dan mencelakaimu.
2: Papa, de sambil lolo. Sudah saja, Papa. Ini bukan cara penyelesaian masalah dalam keluarga. Ingat, Papa. Openu meputi tulalo, asali dila meputi baya. Biarlah kita kalah, tapi jangan kita malu dengan ulah kita sendiri. Mau taruh di mana orang punya muka? Kakak Hemuto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak gampang. Dan bukan harus dengan bersih tegang, apalagi harus menantang orang tua. Ini bukan kebiasaan patorang pe keluarga. Bicara saja baik-baik. Keluarga kita ini keluarga terhormat. Dan semua orang ini bapak saudara.
3: Hemuto, kelihatannya kau selalu bersih tegang dengan tipa pamu. Delongola, ada apa?
0: Mama, saya tidak menantang pati papa. Pati papa ini tidak bijaksana, tidak adil, sewenang-wenang.
3: Tapi belum tentu tipa papamu itu salah, toh?
0: Mama, olahmu tidak sependapat dengan saya, olah Tia.
3: Nggak, tunggu dulu, Hemuto, tunggu. Dengar dulu, apa penjelasan nih papamu?

0: Kalian harus dengar pada keputusanku. Tanah di bagian barat pohon itu milik dari kakak perempuan. Tanah di bagian timur itu milik laki-laki paling bungsu. Dan tanah di sebelah utara pohon itu milik ibu kalian.
1: Dan tanah bagian selatan itu milik Lipa apa kan?
0: Hemuto, papa belum selesai bicara.
2: Hemuto, selesaikan dulu penjelasan Lipapamu, Uti.
1: Tidak! Aku tidak setuju keputusan Lipapa. Papa tidak adil. Papa hanya memihak kepada yang lain. Lipapa sewenang-wenang terhadap anak. Tidak!
0: Hemuto!

Firasat Patidah Hulawa sangat peka terhadap keangkuhan serupa Limutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak dalam air.

0: Wei tato mungolo ayu. Podungo hulo mai. Wa utu udu lo mai. Wa ulai olo mai. Hai yang ada di pohon, dengarlah dan ikutilah permintaanku. Keluarlah dan jadilah.
1: Banyak liang lahat sudah dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Himuto, apa maksud kata-katamu itu?
1: Hei, kau jadi buaya. Hei, kau jadi ular. Dan kau jadi biawak. Dan kau jadi ikan gabus.
0: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum pernah menjumpai laki-laki sepertimu, Hemuto. Dan aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang untuk mengingatkan kau, jika berbicara, janganlah sembarang, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto.
3: Sekembalinya dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun karena Hemuto berkeras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto anakku, jika mengambil sebuah keputusan, sebaiknya dipertimbangkan. Demikian juga jika engkau bersumpah, Hemuto, ingatlah akibatnya termasuk dirimu sendiri.
1: Aku tidak mau mendengar ucapan Li Papa. Papa tidak adil terhadap aku. Aku tidak takut. Kalau perlu, kita bertarung sampai akhir hayat.
5: Hemuto, aku ibumu dan dia papamu. Kau jangan jadi anak durhaka. Hemuto, jangan lawan papamu. Jika kau mau, berapa kekuatanmu, akulah tandinganmu.
1: Mama, jangan halangi aku.
5: Diam, jangan bergerak.
4: Hemuto, papa yakin akan kesaktian sumpahmu itu. Jangan bersumpah sembarangan. Sumpah itu pantangan bagi keluarga kita. Ini pasti adalah ulah sumpah Hemuto.
1: Papa, Mama, inilah hasil dari sumpahku. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku segera pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah Limboto. Selamat tinggal semuanya.
5: Anakku!

0: Nah, itulah ceritanya. Yah, dia ngorok lagi. Pantas raportnya merah terus kalau pelajaran sejarah. Ah, sudah Jo, kasih tinggal Jo pada dia. Indis terus itu tidur teni. Aku pulang dulu anak. Aku pulang, bye.
1: Astaga, mana Uti? Uti, di mana kau? Kenapa kau kasih tinggal sendiri aku di sini Uti? Uti, bagaimana kita mau turun? Mau turun dari benteng ini bagaimana Uti?

Baik, sahabat budaya, kita kembali lagi mendengarkan satu legenda dengan judul Sumpah Hemuto, diceritakan memakai gaya bahasa kita sehari-hari ya. Insyaallah adik-adik kita juga akan paham dengan cerita-cerita tempo dulu, mungkin harus menggunakan gaya bahasa kita atau bahasa lokal Gorontalo, sehingga itu cerita bisa tersimpan di memori mereka. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan sebelumnya tadi di jam 8 sampai di jam 20 sampai dengan jam 21 kita sudah sama-sama juga di Talk Show Hiramea ya. Kita kembali lagi sahabat budaya di Pesona Nusantara Malam. Salam sehat, salam budaya buat semuanya.

0: salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jawahari. Jadi kalau ada suatu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, didul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dari luar, belum dapat kabar, tapi saya tidak bertanya free. Apa kabar jalan ini? Karena jalan kau, kau berangkatnya tidak pasti, supaya saya dapat jalan.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Demuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Sudah itu belajar Demuluk sama Pak Arjo. Sudah itu belajar sama Demuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa, kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musimnya asin, kayu, dia bahasa kayu. Tapi pakem Demuluk itu yang rajanya itu tetap pakem Demuluk. Demuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia syair, berkata kepada syair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Demuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Demuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Demuluk itu ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Demuluk, tapi perkembang zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randi sekarang ini sudah mewarisi keturunan Demuluk. Nah, dia tuh salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Demuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa. apa Yai Bek berikut ini?
4: Kalau khusus Dul Muluk, memang agak kurang khusus Dul Muluk. Yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Nurul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, usai menjadi pemohon pertama pembuatan paspor pada soft opening kantor imigrasi kelas 3 non TPI Pohuwato, Sahabat Budaya Bupati Pohuwato Saiful Ambu Inga itu menyempatkan diri menemui seorang warga yang sedang mengurus perpanjangan paspor. Warga ini bernama Ibrahim Alamri, merupakan warga Kecamatan Marisa yang tengah mengurus perpanjangan paspor sebagai persiapan kembali ke Yaman untuk melanjutkan sekaligus menyelesaikan studinya di Universitas Al-Ahgaf. Dalam perbincangan dengan Bupati, Ibrahim mengaku bersyukur karena kini layanan pengurusan paspor sudah tersedia di Kabupaten Pohuwato. Karena menurutnya kehadiran kantor imigrasi memudahkan masyarakat karena tidak lagi harus ke kota Gorontalo. Dan juga Bupati Saiful mengaku bangga atas semangat Ibrahim yang menempuh pendidikan di luar negeri dan berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk kontribusi bagi pembangunan daerah setelah menyelesaikan studinya. Lengkapnya seperti biasa, Sahabat Budaya bisa memperpanjang atau bisa membaca info-info terupdate dari Prompat atau dari RRI Gorontalo di portal rri.go.id. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan kita lanjut lagi Sahabat Budaya. Kita ya malam hari ini masih dengan lagu-lagu Nusantara.

0: Sahabat budaya, mengot atau mengodula ah. Terakhir tadi kita sudah sama-sama dengan lagu Janjiamu Wolau dari Amir Musa dan menemani suasana malam sahabat budaya semuanya. Kali ini sahabat budaya kita ke apresiasi budaya lokal dan yang akan hadirkan musik Polo Palo di saat ini dengan menemani suasana malam sahabat budaya semuanya. Apalagi yang suka dengan Polo Palo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Kolopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat kolopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, kolopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, kolopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik kolopalo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: warna pakaian. Pertama liango.
1: Kan untuk sekarang itu kan sudah ada lagi menggunakan warna pakaian adat itu sudah ada yang warna biru.
2: Mengenal adat istiadat yang digunakan oleh masyarakat Gorontalo tidak lepas dari penggunaan warna pakaian yang digunakan. Karena warna punya makna atau lambang tersendiri. Seperti yang dituturkan oleh pemangku adat dari daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Haji Mansyur Dali.
0: Pakaian ini ada warna pakaian adat. Pertama, liango. Itu dikenal dengan warna tila bataila. Warna tila bataila istilahnya pertama adalah hijau, itu melambangkan kesucian agama. Yang kedua, warna merah melambangkan keberanian. Yang ketiga, ungu melambangkan kesetiaan. Dan yang berikut, kuning melambangkan keluhuran budi. Nah, di samping itu terdapat pula pakaian yang hitam yang melambangkan kesaktian, karismatik. Nah, selanjutnya juga ada baya bulil yang terdiri dari warna putih, dipakai pada upacara adat pemakaman, doa arwah ketujuh, dan hari ke-20 yang melambangkan ketulusan, keikhlasan, dan kesucian para pelayat terhadap almarhum maupun almarhumah. Yang berikut, itu dikenal juga dengan warna biru dan biru langit, dipakai pada arwah pada hari ke-40 yang melambangkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan warna hitam dipakai pada doa arwah hari ke-100 yang bermakna agar keluarga yang ditinggalkan dapat melupakan musibah yang menimpa. Jenis pakaian adat itu dia terdiri dari ada istilah wudu, yakni pakaian yang sesuai dengan tata krama berpakaian secara adat yang berfalsafah adat, bersendikan sara, bersendikan kitabula. Dalam hal ini laki-laki memakai baju lengan panjang dan memakai kopiah, ibu-ibu memakai pakaian yang bertata krama bide-bide, ulo-uloto dan mempunyai kerudung kepala. Pakaian tersebut dipakai pada acara adat Popohuli. Kemudian yang berikut juga ada adat yang ini pakaian adat lengkap menurut fungsi dan jabatan masing-masing pejabat, misalnya perangkat adat gitu.
2: Pakaian adat dengan memiliki ciri khas masing-masing sudah menjadi satu budaya di Gorontalo. Bahkan pada masyarakat Gorontalo, warna-warna ini merupakan representasi dari budaya kerajaan Gorontalo. Namun sangat disayangkan, penggunaan warna adat ini sudah banyak yang mengabaikannya, seperti ungkapan Iskandar Bilalea.
1: Bisa lihat sendiri kan dalam satu kegiatan yang namanya Lia Liango, seperti pesta pernikahan, pembiakan apa sudah itu, sudah tidak menggunakan lagi warna adat tersebut. Bahkan untuk sekarang itu kan sudah ada lagi menggunakan warna pakaian adat itu sudah ada yang warna biru, warna putih, gitu kan, warna putih gading lah. Nah tentunya kita mengharapkan ke depannya tetap kita mengacu pada ketentuan yang ada untuk empat warna adat tersebut yang kita kenal dengan tila bataila.
2: Bila hari ini kita tidak memperkenalkan lagi tradisi dan budaya yang ada di negeri kita tercinta, kapan lagi generasi kita akan mengenal peninggalan sejarah leluhur daerah kita? Warna adat sebagai salah satu bukti dari peninggalan kebudayaan masyarakat Gorontalo yang memiliki arti mendalam.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ombak, suara budaya Gorontalo. Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan.

0: kelaparan. Tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku. Bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang. Pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya, itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Muhi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Muta Tawa Mudela di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Jadi siar hari ini di Ahad 19 Juli 2026. Saya ikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: pagi juga. Dan sekian acara informasi pas jam dan obrolan pagi di hari ini akan kami sajikan untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda saat menikmati hari baru di hari ini. Selamat melaksanakan aktivitas. Sehat selalu ketika Anda yang sudah selesai melaksanakan sholat subuh. Selamat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nafas kehidupan untuk saat ini. Dari studio saya ucapkan selamat pagi dan kita akan awali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

干了。

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Sahabat sudah yang lalu dari seperti biasa kami hadir untuk Anda dalam sajian religi pagi yang hari ini akan membahas tentang ilmu faraid.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya di mana saja Anda berada, kita alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program obrolan religi pagi yang mengangkat topik ilmu faraid. Sahabat budaya, hari ini kita kembali sudah bersama dengan para ustadz kita yang sudah hadir. Ada Ustadz Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, LC MH. Langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir Ustadz. Dan sudah ada juga Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imran.
0: Ya, alhamdulillah Ustaz, kita kembali. Ya, Ustaz. Ya, kita kembali lagi di hari ini Ustaz, ilmu faraid. Kembali kami hadirkan untuk Anda, silakan untuk pendengar yang ingin bersama kami melalui YouTube RRI Gorontalo, juga di WhatsApp kita, WhatsApp Pro 1 maupun di WhatsApp Pro 4 Gorontalo itu 0811-430-4040. Sudah ada yang ingin bergabung, kita menyapa dulu. Assalamualaikum, halo. Belum ada. Baik, kita akan ke pertanyaan melalui WA yang pada minggu lalu ada beberapa WA yang belum sempat terbaca. Kita kembali dulu. Assalamualaikum, halo. Untuk telepon belum ada. Baik, saya bacakan untuk pertanyaan yang lalu belum terbaca Ustadz. Sebentar Ustadz. Kami tetap mempersilakan untuk Anda, sahabat budaya, yang ingin bergabung. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raflin di Pakaya. Ada, tapi sebelumnya Ustadz, hampir lupa, kita buka dulu acara ini. Tafadhal Ustadz Khairuddin. Masih mute Ustadz audionya?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini adalah merupakan hari terbaik untuk kita, dan sekaligus tentu kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Pagi hari ini kita kembali dalam ilmu faraid, yang tentu membahas tentang hal-hal yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembagian warisan dari ahli waris kepada ahli waris dari pewaris, tentunya untuk dibagikan secara adil sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita ikuti dengan baik dan tentu bersama dengan Bapak kita Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Mudah-mudahan dapat kita lakukan dan berserta juga tentu dengan Pak Imran. Saya kira itu barangkali Pak Imran pengantar kita.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan langsung dengan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Raflin Pakaya, Ustadz, ada dua kelompok keluarga, kakak dan adik perempuan. Kakak punya istri dan dua anak laki-laki. Adik punya suami, maksud kami, ada dua kelompok keluarga, kakak dan adik perempuan. Kakak punya istri dan dua anak laki-laki. Adik punya suami dan dua anak perempuan. Mereka hidup dari hasil sawah, kebun kelapa, coklat, dan kebun kopi peninggalan orang tua mereka. Keempat anak mereka itu studi di kota. Sekarang keempat anak ini sudah punya keluarga dan tinggal di rumah di kota, di perumahan kota. Kedua orang tua mereka sudah meninggal. Mereka sepakat bagi harta yang cukup luas itu. Pertanyaan, bagaimana pembagian harta mereka? Oke. Ustaz Bahmid, tafadhol Ustaz.
3: Ya, yang pertama ditentukan dulu sumber harta. Kalau memang sumber harta itu berasal dari kakek mereka, berasal dari buyut mereka, ini bukan berasal dari ayah dan ibu ya, maka harta tersebut pertama digabungkan dulu nilainya. Nah, setelah itu, kalau memang ada yang harus dikeluarkan, hutang dan sebagainya dikeluarkan dulu. Hutang kakek ya, kakek dan nenek. Nah, itu harta kakek dan begitu juga kalau ada wasiat, dikeluarkan dulu wasiatnya. Setelah itu, baru dilakukan pembagian. Pembagiannya seperti apa? Karena mereka hanya bersaudara dua, ayah mereka dan ibu mereka, dan si bersaudara dua, kakak dan adik ini adalah satu laki-laki, satu perempuan. Total harta tersebut dibagi tiga. Dua bagian diberikan kepada almarhum, dan satu bagian diberikan kepada almarhumah. Setelah itu selesai, setelah diketahui mana hak dari almarhum dan hak dari almarhumah, lalu setelah itu masing-masing hak tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris mereka. Jadi hak dari sang anak laki-laki yang almarhum akan diberikan kepada anak-anaknya. Diberikan kepada anak-anaknya. Yang sepertiga yang menjadi hak dari anak perempuan itu akan diberikan kepada anak-anaknya juga. Dan itu saja akan digabungkan dengan harta murni dari sang ayah dan ibu mereka. Dan itu kan sumber harta ini kan bisa berasal dari apa? Dari ini sumber yang berasal dari kakek dan nenek, dan bisa saja juga ayah dan ibunya ini atau yang bersaudara ini punya sumber penghasilan lain yang merupakan murni dari harta mereka. Kalau itu ada, itu ikut digabungkan, tapi tidak dicampur. Itu betul-betul hanya untuk keturunan mereka. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kita permisalkan, setelah ditotal, dikeluarkan seluruh kewajiban, total harta misalnya,
4: apalagi ya kita penghuni.
3: Total. Halo Pak Imran.
0: Ya Ustaz, lanjut Ustaz.
3: Total harta itu misalnya 600 juta. Dia 600 juta itu setelah dipotong semuanya, misalnya bersih 600 juta, maka yang 400 juta akan diberikan kepada sang almarhum, anak laki-laki. Lalu yang 200 juta akan diberikan kepada almarhumah, saudara perempuannya. Nah, yang 400 juta ini milik dari sang anak laki-laki. Itu akan diberikan kepada anak-anaknya. 400 juta akan diberikan kepada anak-anaknya. Karena almarhum juga ini mungkin kalau dia punya anak, apa kalau punya penghasilan sendiri di luar atau harta warisan, maka itu digabungkan dengan 400 juta. Begitu juga dengan penghasilan khusus dari almarhumah itu akan kita lalu diberikan khusus kepada anak-anaknya sendiri. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih kembali Ustaz. Kita lanjut lagi untuk penelpon, bagaimana? Sudah ada yang ingin bergabung? Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Om One kalau ada pertanyaan untuk hari ini.
5: pertanyaan ini Pak Ustadz. Ada harta waris kan, sekarang kan harta peninggalan.
0: Lanjut.
5: Nah, begini Pak Ustadz, ada harta ini Pak Ustadz, tapi tidak bagi-bagi, bawa cucu yang mau makan Pak Ustadz. Sekarang orang makan itu bawa cucu itu harta waris. Bagi itu Pak Ustadz, bagaimana yang penjelasan Pak Ustadz, itu harta itu dia tidak bagi, bawa cucu yang makan itu Pak Ustadz sampai sekarang.
0: Oh, anak-anak masih ada.
5: Sampai dunia sekarang, Pak Ustaz.
0: Pemoni.
5: Sampai bagi itu pertanyaan saya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sapa lagi untuk penelpon berikutnya kalau masih ada. Silakan di line telepon yang ingin bersama. Belum ada, kita langsung saja Ustaz Khairuddin.
2: Om One ini. Ya, jadi pembagian warisan ini sudah selalu kami sampaikan bahwa itu memiliki rumus ya. Jadi rumusnya itu siapa yang duluan meninggal, itulah yang akan dibagikan hartanya kepada ahli warisnya. Jadi selalu kita bersandar kepada tiga rukunnya, ada namanya pewaris, ada ahli waris, dan ada harta yang akan diwariskan. Kalau ketiganya terpenuhi ini, maka terjadilah yang namanya waris-mewarisi. Jadi kalau misalnya dari kakek, tidak boleh langsung kepada cucu sebenarnya, karena masih ada yang penghalangnya itu anak. Jadi kalau misalnya kakek yang meninggal, itu diurut-urutkan dulu. Apakah nasib masih punya anak dari kakek ini, kemudian langsung kepada cucunya. Nah, sekarang tadi disampaikan oleh Bang One bahwa cucu ini sudah menikmati segalanya. Jadi tiba-tiba cucu ini menikmati harta dari mana? Nah, itu mestinya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya urutkan, misalnya kakek duluan meninggal, maka kakek, apakah kakek memiliki anak? Misalnya, tentu memiliki anak karena ada cucu. Nah, dari mana cucu bisa berada kalau tidak ada anak? Jadi mestinya itu yang kalau kita berpikir secara logika berjenjang, misalnya seperti itu. Sehingga dengan demikian, cucu ini masih terhalangi atau terhijab kalau masih ada anak. Jadi kalau misalnya kakek meninggal dunia, dicari dulu. Jadi tahapan pertama itu yang akan ada adalah satu, yaitu anaknya kakek. Ya, anaknya kakek, baik laki-laki dan perempuan. Apakah waktu itu kakek juga masih ada orang tuanya? Ayah dan ibunya misalnya. Jadi kakeknya, bapaknya kakek misalnya. Seperti itu. Dan kemudian kakek punya istri. Nah, itu juga lima, selalu kita akan sampaikan. Lima daripada orang-orang ini yang tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. Sehingga dengan demikian bahwa apakah cucu menikmati ini, apa hasil sudah pembagian atau memang belum pembagian. Nah, jadi ini penjelasannya atau mungkin pertanyaannya harus diperjelas lagi sehingga kita tidak berada pada perkiraan-perkiraan dan dugaan-dugaan yang hanya bersifat spekulatif. Sehingga kita tidak bisa mengambil satu tatanan yang eksak ya, yang pasti dalam menentukan daripada harta yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. Karena ini harta warisan itu selalu berlaku ketika ada yang meninggal. Kalau belum ada yang meninggal, tidak boleh mengkorek-korek hartanya dulu. Itu dia punya persyaratan ketentuan terjadinya namanya waris mewarisi. Jadi ketentuan itu harus kita pegang sebagai rumus dalam kehidupan ini, bahwa ketika ada pewaris, warisnya sudah meninggal, kemudian ada ahli waris, dan ada harta yang akan diwariskan. Kalau itu terpenuhi, maka terjadilah waris mewarisi. Sementara kalau cucu, itu masih ada tingkatan yang pertama, yaitu anak. Nah, tidak boleh dari kakek langsung ke cucu. Tidak boleh seperti itu. Dia harus melalui jenjang seperti itu. Saya kira itu barangkali gambaran secara singkat tentang hierarki atau secara turun-menurun cara pembagian warisan yang benar dan betul sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, terima kasih.
2: Kira itu barangkali Pak Imran.
0: Terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Silakan line telepon yang ingin bergabung langsung saja. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Silakan, sudah masuk Bapak atau Ibu? Halo. Halo. Baik, kita tinggalkan. Tidak ada komunikasi. Line telepon. Sebelum saya bacakan, ini Raihan Wong Kaditi. Ustadz, ini ada anak yang dinyatakan hilang selama 25 tahun sehingga hakim memutuskan pembagian warisan tanpa dirinya. 5 tahun kemudian ternyata ia kembali dalam keadaan hidup. Yang menjadi pertanyaan, apakah ia masih memiliki hak atas warisan ayahnya? Jika ya, bagaimana status pembagian yang sudah dilakukan puluhan tahun sebelumnya? Ustaz Bahmid, tafadhal.
3: Yang pertama, status al-mafqud ya. Nanti Ustaz Khairuddin mungkin bisa menambahkan tentang bagaimana kalau dia kembali, apakah keabsahan pengadilan tadi itu tidak tidak bisa di dibatalkan. Saya sendiri mungkin sehingga mungkin Ustaz Khairuddin sambil mungkin masih atau bisa mengcross-check kembali. Yang jelas memang prosesnya kalau ada orang hilang dan lama tidak ada akses, tidak punya komunikasi, maka untuk statusnya itu ditetapkan oleh pengadilan. Nah sekarang ternyata pengadilan sudah memutuskan dan itu sudah sah dan harta sudah dilakukan pembagian. Dan proses pembagian tersebut sah. Permasalahannya adalah ternyata dia kembali. Apakah harta akan dikembalikan atau tidak? Seharusnya tidak. Karena keputusan pengadilan itu sudah berlaku dan keputusan pengadilan itu seharusnya sudah ingkrah. Nah, tapi mungkin Ustaz Khairuddin bisa mengecek agar apa yang saya sampaikan ini betul-betul berdasarkan ketentuan dan aturan undang-undang. Fadl, saya serahkan ke Ustaz Khairuddin, mungkin ada informasi. Fadl Ustaz.
2: Ya, jadi kalau betul apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa orang hilang ini disebut dengan al-mafqud ya. Jadi orang yang hilang itu dalam ketentuan ajaran agama Islam itu cuma diberi interval waktu 4 tahun ya. Jadi 4 tahun itu diambil, dikiaskan kepada apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, bahwa orang yang diberikan tugas untuk dalam perjalanan untuk jihad fisabilillah, kemudian dia tidak kembali lagi selama 4 tahun, itu dianggap hilang. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa ketika dia ditetapkan, ya karena kita sekarang sudah ada pengadilan yang bisa menetapkan itu biasanya dinisbatkan seperti itu. Jadi kalau misalnya itu sudah ketentuan yang sudah sah menurut ketentuan hukum, maka itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Akan tetapi, ya ini barangkali kita kembali lagi kepada rasa kasihan daripada saudara-saudaranya yang bisa memberikan lagi kebaikan-kebaikan itu kepada orang yang datang tadi itu, atau orang yang hilang tadi itu. Nah, sehingga dia bisa juga mendapatkan bagian-bagian walaupun harta itu sudah dibagikan kepada ahli waris untuk didapatkan bagi bagian-bagiannya untuk dinikmati. Jadi tetap bahwa interval waktu yang diberikan biasanya itu, dan itu biasa sekali lagi bahwa memang apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi ditetapkan oleh para hakim untuk menetapkan daripada orang yang hilang tadi itu untuk selama 4 tahun saja untuk bisa dijadikan, dan cukup, saya kira cukup lama. Tapi kalau disampaikan tadi oleh kasusnya Pak Raihan ini 25 tahun, itu cukup panjang memang, karena itu 25 tahun boleh dikatakan jarang sekali orang sudah pulang lagi yang seperti itu. Sehingga kalau memang ada itu adalah sesuatu yang sifatnya mungkin abnormal ya, ya. Nah, mungkin sesuatu yang barangkali dia masih kecil hilang itu, dan dia muncul ketika umur dewasa, misalnya dia hilang 5 tahun, kemudian dia muncul ketika umur 30 tahun, itu bisa saja terjadi seperti itu, karena semua kemungkinan yang ada di dunia ini bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan tentang
3: terkait, apa namanya, saya tambahkan yang sedikit ya.
0: Ya, silakan Ustaz.
3: Ya, setelah melakukan pengecekan, jadi setelah hartanya dibagi, maka harta tersebut akan dipisahkan menjadi dua. Yang pertama, harta yang habis sudah dikonsumsi, dan yang kedua, harta yang masih ada bendanya. Nah, bila harta tersebut masih ada barangnya, seperti rumah, mobil, tanah, itu harus dikembalikan. Itu harus dikembalikan. Jadi ternyata kita harus bagi dua. Sedangkan harta yang sudah dikonsumsi, dia punya duit, lalu duitnya itu sudah dipakai untuk belanja, dia ada ternyata warisannya adalah beras 2 ton yang, dan itu ternyata sudah dikonsumsi, maka para ulama menjadi dua bagian, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah tidak berlaku, apa tidak dikembalikan, dan yang mengatakan itu harus dikembalikan, harus ada garansinya, harus dijamin, sehingga itu menjadi hutang bagi orang yang telah mengkonsumsinya. Saya sendiri belum mengecek di penetapan pengadilan pengadilan agama kita ya, di undang-undang ya, di kompilasi hukum Islam kita. Tentu ini kalau terjadi perbedaan, tentu kita yang ada di Indonesia ini akan memilih satu pendapat yang kira-kira dapat yang paling kuat atau paling maslahat. Nanti kita akan cek lagi, biarlah ini akan menjadi hutang bagi kita. Tapi untuk yang pertama seperti itu, kalau hartanya masih ada dalam bentuk benda, itu harus dikembalikan. Bilnya sudah kita pakai, ternyata orangnya setelah itu balik, sudah balik nama dan sudah, maka harus dikembalikan. Rumahnya juga begitu, kita harus lepas, karena bendanya masih bisa dikembalikan. Tapi kalau sudah habis dimakan dan sebagainya, itu yang terjadi perbedaan pendapat. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang kayaknya dia selalu jaga Bu Uni drakor-drakor ini Ustaz. CEO kembali, ahli waris kembali. Baik, ini lain telepon ada? Belum ada. Kita lanjut, Maryam DB Jaya. Ustadz, mengapa Allah menjelaskan pembagian warisan secara sangat rinci dalam Al-Quran, sementara banyak hukum ibadah justru dijelaskan secara umum? Apa sebenarnya hikmah dibalik rincian faraid yang begitu detail? Ustadz Hairuddin?
2: Ya, hikmahnya beberapa ulama menyatakan ini karena masalah harta ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia di semua. Jadi tidak mengenal apakah dia seorang anak dengan seorang ayah, apakah dia saudara dengan saudara, itu kadang-kadang tidak mengenal ya, kadang-kadang tidak mengenal. Kenapa? Mereka nisbatkan kepada anaknya Adam alaihissalam. Anaknya Adam alaihissalam itu antara yang disebut dalam tafsir itu Qabil dan Habil, itu bahkan ada beberapa hal yang direbut, persoalan harta dan persoalan wanita. Ya, ketika Qabil memberikan hartanya juga kepada waktu itu diadakan kurban, memberikan hartanya yang tidak bagus. Itu berarti menunjukkan bahwa manusia itu sangat cinta kepada harta. Sehingga dengan demikian, dalam penjelasan ilmu faraid oleh para ulama itu, ditetapkan bahwa ada enam angka yang keramat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita merujuk kepadanya, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Angka-angka inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibagikan kepada ahli waris. Dengan demikian bahwa itu tidak terjadi kepada hukum-hukum yang lain. Misalnya salat. Salat itu cuma ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, aqimish shalah. Dirikanlah salat. Tapi bagaimana rinciannya salat itu tidak dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat itu lebih berorientasi kepada kepentingan masing-masing individu. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan secara rinci daripada perbedaan itu. Sehingga biasa terjadi ada yang disebut dengan perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir? Nah, itu ada yang disampaikan oleh Nabi sebatas misalnya bahu, ada yang sebatas telinga. Itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau dia ilmu faraid, itu tidak, karena kita merujuk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma hanya mempertegas bahwa al-hiku, bahwa bagikanlah, ada kewajiban untuk membagikan faraid lil ahliya, kepada ahlinya. Dan apabila seorang laki-laki, dia lebih berhak untuk menghabiskan daripada sisa harta tersebut. Itulah yang disebut dengan asoba. Tapi dari penjelasan secara rinci pembaginya berapa persentasenya, itu langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa faraid ini adalah sesuatu yang sangat begitu hebat dalam pandangan hukum Islam. Bahkan Rasulullah sendiri menyatakan bahwa ilmu ini yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu kita mendapatkan dua orang yang bersengketa, tapi kita tidak temukan lagi orang yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Sehingga itulah beberapa hal-hal itu yang dikatakan oleh para ulama sebagai pentingnya ilmu pembagian warisan ini. Mungkin itu barangkali ada tambahan dari Pak Kiai kita.
0: Ya, ada tambahan Ustaz?
3: Cukup Ustaz.
0: Baik, kita lanjut telepon. Bagaimana? Kosong? Lanjut, Ahmad Bulango. Ustaz, seorang anak telah berpindah agama saat ayahnya meninggal sehingga tidak memperoleh warisan. Tapi 2 tahun kemudian ia kembali memeluk Islam. Pertanyaannya, apakah setelah kembali menjadi Muslim, ia bisa menuntut hak waris yang dahulu tidak diterimanya? Ustaz Bahmit?
3: Ya. Jadi hukum seseorang itu dinyatakan berhak atau tidak adalah pada saat meninggalnya seseorang. Jadi kalau seseorang meninggal, maka yang dilihat adalah ahli waris. Dia ahli waris, tapi statusnya dilihat sekarang. Kalau dia dalam keadaan bukan Muslim, maka saat itu dia tidak mendapat bagian. Dan bagian itu akan diberikan kepada ahli waris lainnya. Ternyata dia atau berapa waktu kemudian masuk Islam, maka statusnya sudah selesai. Saat terjadinya kematian dari orang tuanya atau yang memberikan warisan tersebut, itu statusnya sudah selesai karena status itu dihitung pada saat kematian. Kalau terjadi perubahan sudah tidak dianggap lagi. Begitu juga sebaliknya, bila seseorang ternyata waktu meninggalnya orang tuanya misalnya, dia muslim. Satu tahun kemudian ternyata dia murtad, hartanya tetap akan dibagikan. Jadi untuk beliau ini, pertama kita syukuri alhamdulillah kalau dia kembali ke dalam Islam dan itu adalah harta yang terbesar. Itu adalah karunia yang teragung. Yang kedua, ini dia tidak berhak untuk bisa mendapatkan harta kembali. Tapi ini saran kami, tentu dari keluarganya atau saudara-saudaranya, bagian dari rasa syukur mereka, sebaiknya tetap diberikan sebagai sebuah hibah, sebagai sebuah pemberian, sebagai sebuah pengasihan, dan sebagai rasa syukur alhamdulillah. Toh seorang yang mu'alaf juga itu kan ada yang disebut dengan harta untuk mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, untuk melembutkan dia punya hati agar dia lebih kuat, karena kelembutan itu akan membuat orang lebih dekat. Dan kalau kita justru kaku dalam melihat segala sesuatu, tidak lembut, tidak melihat itu dengan penuh kasih sayang, justru akan membuat orang yang lemah imannya itu cenderung tidak akan bertahan. Seperti itu. Nah, tapi yang kedua ini tidak wajib, hanya sekedar saran. Ya, baik, insya Allah. Ustaz Khair, mungkin bisa ditambahkan, Ustaz.
2: Cukup, Pak Kiai.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir. Ini tanpa nama. Ustaz, seorang ayah itu non-muslim. Ini kayaknya bersambung dengan tadi ini. Ayah non-muslim memiliki 4 anak. Salah satunya masuk Islam. Beberapa tahun kemudian, ayah meninggal dalam keadaan non-muslim. Nah, apakah anak yang telah menjadi muslim dapat mewarisi harta ayahnya yang non-muslim? Jika tidak, adakah mekanisme syariat yang dapat digunakan agar hubungan keluarga ini tetap terjaga? Ustaz Hairudin?
2: Ya, jadi jelas ya di dalam hadis Rasulullah SAW, la yarisul muslim kafir. Jadi tidak ada saling mewarisi antara orang muslim dan kafir. Jadi tidak disebutkan situ apakah ayah dengan anak. Nah, jadi konsepnya adalah ketika dia muslim dan muslim itu terjadi perbedaan yang sangat luas dalam akidah ya, dalam akidah. Jadi dalam persaudaraan itu tetap ada, persaudaraan tetap ada. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat itu masih ada orang tuanya yang non muslim, itu disuruh berbuat baik. Jadi itu hubungan tentu tidak bisa hilang seperti itu. Dengan demikian bahwa konsep dalam ilmu faraid itu tidak boleh dilanggar tentang ketentuan ilmu faraid bahwa antara muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi, baik non-muslim kepada muslim ataupun sebaliknya dari muslim kepada non-muslim. Itu sama sekali sudah dijadikan sebagai aturan yang baku dalam ketentuan ajaran agama Islam. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana mereka bisa dalam hubungannya, dalam hubungan sebagai manusia itu tidak ada masalah, karena memang terjadi hubungan yang seperti itu. Jangankan seorang anak dengan orang tua yang bisa juga berpisah, sedangkan dalam ajaran agama lain, misalnya dalam ajaran agama juga disebutkan dalam Al-Quran bahwa istri Fir'aun yang beriman itu tetap bergaul dengan suaminya yang bahkan sangat zolim ya, sangat zolim, yaitu Fir'aun. Tapi itu terjadi pergaulan yang biasa-biasa saja sebagai suami istri, bahkan bergaul sebagaimana biasanya. Tapi waktu itu tentu belum diatur bagaimana antara muslim dan non-muslim itu untuk melakukan pernikahan. Tentu itu dalam agama Islam, dalam Al-Quran ya, tentunya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa hubungan antara darah daging itu tetap berlanjut sebagaimana kita diperintahkan oleh ajaran agama Islam untuk selalu berbuat baik pada siapapun, apalagi termasuk darah daging kita, untuk seperti itu dalam kehidupan. Saya kira itu mungkin tambahan dari Pak Kiai.
3: Tambahan sedikit ya. Yang pertama, sistem warisan itu adalah sistem hukum Islam, sehingga tidak mengikat agama lain. Tidak mengikat agama lain. Mereka tentu tunduk kepada aturan mereka sendiri, misalnya aturan sipil, aturan negara, atau kesepakatan di antara mereka. Yang kedua, kata-kata berhak itu artinya dia tidak bisa menuntut. Bila dia sebagai muslim, saat terjadi pembagian harta warisan, dan dia tidak diberi, dia tidak bisa menuntut, karena dia mengerti itu bukan haknya. Tapi, bila saudara-saudaranya hendak memberi, maka itu tentu saja tidak menjadi haram. Karena itu menjadi pemberian. Dan seseorang tentu saja bisa menerima pemberian bahkan dari seorang yang non-muslim sekalipun. Jadi saudaranya sepakat, sudahlah, walaupun kau ini sudah tidak muslim, apa tidak agama sama-sama, tetap kita orang sayang panganah, ini anak punya. Itu statusnya bukan warisan, statusnya adalah hibah pemberian. Dan apakah dia boleh menerimanya? Boleh. Tapi kalau mereka tidak memberi, apakah dia boleh menuntut? Tidak boleh. Seperti itu. Wallah.
0: Baik, luar biasa. Mungkin sebagai penutup, Ustaz bisa memberikan satu pemahaman. Di satu sisi memang Islam itu mengatur perbedaan agama, memiliki konsekuensi dalam hukum waris. Namun di sisi lain, Ustaz, Islam juga mengajarkan kasih sayang dan menjaga silaturahmi. Nah, bagaimana cara keluarga menyikapi kondisi seperti ini agar taat pada syariat tanpa memutuskan hubungan kekeluargaan, Ustaz?
3: Sudah dijelaskan singkat oleh Ustaz Khairuddin. Bahwasanya perbedaan agama antar seseorang dengan keluarganya itu tidak menjadikan seseorang menjadi tidak adil dan seseorang menjadi tidak rahmat. Jadi keadilan dan rahmat itu harus berlaku kepada siapapun. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada siapa? Non-muslim, tapi selama mereka tidak memerangi kalian. Jadi, kalau dalam situasi perang dengan orang non-muslim tentu saja akan berbeda. Tapi dalam situasi aman, situasi damai. Tentu, apalagi itu keluarga kita. Apalagi itu kalau orang tua. Dalam orang tua kata, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilmin fala tuti'huma. Seandainya kedua orang tua itu memaksa dengan sungguh-sungguh untuk kafir, maka jangan taati mereka dalam perintah tersebut. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kamu berbuat tidak adil atau tidak rahmat. Wasahibhuma fid dunya. Di dunia ini pergauli mereka dengan cara yang terbaik. Maka pemberian, senyuman, kunjungan, itu saling membantu, kasih sayang itu harus tetap ada walaupun orang yang berbeda agama dengan kita. Wallahu a'lam.
0: Baik. Terima kasih Ustadz Khairuddin dan Ustadz Abdul Rahman Bahmid yang sudah memberikan pencerahan kita di pagi hari ini. Untuk menutup obrolan pagi kita, tafadhal Ustadz Bahmid.
3: Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita, Ketua MUI Kabupaten Gorontalo Ustadz Khairuddin, kepada host kita Pak Imran, kepada seluruh kru, kepada para penanya, kepada majnas, semoga Allah memberikan kebaikan, keberkah kepada kita sekalian. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dan ini komitmen kami dengan Pak Ketua DPRD, kami siap untuk menjadi tuan rumah apapun kegiatannya di tingkat provinsi.
2: Kabupaten Gorontalo ini sebelum koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu kita tercatat sekitar 360 koperasi.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Bakri Putabuga.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyatakan siap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan tingkat Provinsi Gorontalo sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Desyri Ansa Mahmud.
1: Bupati Gorontalo Sofian Puhi menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk terus menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala provinsi sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan dan menggerakkan perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikan Sofian saat memberikan sambutan di peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang dirangkaikan dengan Bahagia Christmas di Sports Center David Tony Limboto. Menurut Sofian, kepercayaan pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai lokasi berbagai agenda merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang siap dijalankan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo yang terus melibatkan Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah kegiatan berskala provinsi. Sofian menilai penyelenggaraan berbagai kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat sinergi antar lembaga, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal.
2: Kami ucapkan terima kasih atas kembali Kabupaten Gorontalo diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah kegiatan di tingkat Provinsi Gorontalo. Terima kasih Kak Ida. Dan ini komitmen kami dengan Pak Ketua DPRD, kami siap untuk menjadi tuan rumah apapun kegiatannya di tingkat provinsi. Insya Allah Provinsi Gorontalo akan terus memberikan kepercayaan kepada kami dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo pun menyatakan siap mendukung pelaksanaan agenda-agenda pemerintah provinsi maupun instansi lainnya di masa mendatang sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku etnis dan agama yang wajib untuk dijaga dan dilestarikan ke depan. Demikian pula dengan adanya keberagaman suku serta budaya yang ada di masing-masing daerah termasuk Provinsi Gorontalo tetap dipertahankan. Salim Umar, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Kesbangpol Kabupaten Gorontalo mengemukakan keberagaman menjadi salah satu aspek penting bagi pemerintah dan masyarakat yang patut dijaga dan dikembangkan ke depan. Keamanan yang disertai dengan sinergitas kemasyarakatan tentu memiliki keberagaman yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya nilai keberagaman yang harus dipenuhi selama ini adalah persatuan karena hal tersebut berkaitan langsung dengan adat istiadat maupun budaya yang ada di tengah masyarakat sekaligus merupakan identitas nasional.
3: Sesungguhnya kan nilai dari keberagaman itu kan memang harus dipahami bersama kita sebagai warga negaranya, sebagai masyarakat Gorontalo khususnya. Karena

0: kerukunan antarumat beragama di lingkungan kita. Kemudian yang terakhir adalah kekayaan budaya. Indonesia sendiri itu memiliki lebih dari 556 suku bangsa. Ini merupakan kekayaan dan anugerah, dan juga memiliki kekayaan bahasa dan tradisi sebagai warisan budaya yang perlu dijaga dan hargai bersama.
1: Salim Umar menambahkan, budaya gotong royong berupa mohyula juga menjadi salah satu nilai adat istiadat masyarakat Gorontalo yang harus dijaga dan dipertahankan ke depan. Pendengar, ruang gerak UMKM di Gorontalo dinilai terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal itu terlihat dari meningkatnya aktivitas usaha, khususnya pada sektor kedai kopi yang semakin ramai dikunjungi masyarakat. Tingginya trafik pengunjung menjadi indikator bahwa pelaku UMKM mulai mampu menarik perhatian pasar. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Muhtar Ahmad menilai kondisi tersebut menjadi sinyal baik bagi perkembangan UMKM meski belum sepenuhnya optimal.
2: Memang kalau dilihat dari sisi banyak bisnis, ini kondisi trade coffee ini memang menurut saya ada beberapa hal yang muncul. Yang pertama adalah traffic tingginya memang cukup melambung kuat. Dan ini menjadi salah satu alasan bahwa gerakan bisnis street coffee ini cukup baik. Dan itu bisa dilihat dari aspek aktivitas sosial keramaian. Tetapi kalau dilihat apakah itu memberi dampak ekonomi secara langsung, nilai transaksi itu masih bisa dikatakan masih terlalu rendah. Kemudian dari aspek durasi penggunaan ruang terlalu lama dan biaya operasional apakah sudah seimbang, itu yang masih perlu diperkuat. Tetapi memang secara ekonomis, ini sudah mulai menjadi sebuah high traffic but low conversion. Artinya bahwa ruang gerak UMKM Gorontalo sudah mulai berusaha menarik perhatian dari sektor pengunjung. Tetapi tentu ini bukan bisa dikatakan sudah optimal. Namun perlu ada monetisasi dalam fenomena ruang yang telah tentunya mulai bergeser.
1: Muhtar juga mengatakan tingginya jumlah pengunjung belum diikuti dengan nilai transaksi yang seimbang, sehingga masih diperlukan penguatan strategi bisnis. Menurutnya, pelaku UMKM perlu memaksimalkan monetisasi agar tingginya aktivitas pengunjung dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Dengan demikian, pertumbuhan UMKM di Gorontalo tidak hanya terlihat dari keramaian, tetapi juga dari peningkatan pendapatan usaha.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Bupati Bone Bolango Ismet Mile terus mendorong agar para petani dapat meningkatkan produktivitas, bukan sekedar dorongan. Pemda juga menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan para petani. Ismet Mile menyampaikan pemerintah daerah akan terus berada di sisi petani, baik dalam penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, maupun akses pasar. Bupati menilai ketahanan pangan tidak akan terwujud tanpa semangat dan kerja keras para petani. Bupati juga optimis para petani dapat menikmati hasil maksimal atas hasil panen. Karena itu, ia mendorong agar masyarakat tani terus menjaga produktivitas dan memanfaatkan setiap potensi lahan secara optimal untuk memastikan pasokan pangan lokal tetap terjaga.
4: Sawah dan air adalah tanggung jawab saya. Untuk bagaimana kalau sawah dan air, maka saya akan minta laporan di mana perlu dibangun irigasi, saya akan lakukan pembangunan irigasi. Agar petani tidak ada masalah. Tugas saya dan beliau adalah bagaimana meningkatkan derajat, harkat, martabat daripada petani ini agar bisa meningkat dari sudut pandang ekonomi kesehariannya, agar berbaik pembiayaan-pembiayaan justru menjadi tanggung jawab para petani ini akan terkurang.
1: Selain itu, Bupati Bone Bolango juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara petani, penyuluh, dan pemerintah dalam menerapkan teknologi pertanian modern agar hasil panen lebih maksimal. Menurutnya, peningkatan kualitas produksi menjadi kunci untuk menjadi Bone Bolango sebagai daerah yang tangguh dan mandiri di bidang pertanian. Pendengar, Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu daerah di Provinsi Gorontalo sebagai pusat pertumbuhan gerakan koperasi. Besarnya jumlah koperasi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
5: Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan kontribusi terbesar terhadap perkembangan ekosistem koperasi di Provinsi Gorontalo. Dari total koperasi yang berada di provinsi, sekitar 40% berada di Kabupaten Gorontalo, menjadikan daerah ini sebagai

0: sebagai pusat pertumbuhan gerakan koperasi di Provinsi Gorontalo. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Suaib mengatakan besarnya jumlah koperasi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sehingga itu pemerintah daerah terus memperkuat kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, legalitas, tata kelola, hingga transformasi digital. Menurutnya keberadaan koperasi tidak hanya diukur dari jumlahnya, tetapi juga dari kualitas pengelolaan dan kemampuan memberikan manfaat bagi anggota. Dinas Koperasi dan UKM terus melakukan pembinaan agar koperasi mampu berkembang secara sehat, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
1: Koperasi di Kabupaten Gorontalo ini, sebelum koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu, kita tercatat sekitar 360 koperasi. Dan itu cakupannya kurang lebih sekitar hampir 40% dari populasi Provinsi Gorontalo. Nah, jadi kalau berbicara tentang penyerapan tenaga kerja, memang harus dipetakan lebih detail untuk mendapatkan angka yang pastinya gitu.
0: Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Gorontalo juga terus mendukung berbagai program nasional penguatan koperasi, termasuk pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, digitalisasi koperasi, serta peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi masyarakat. Rusdi Anita melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Andi Sanga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Andrianto Sanga, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap optimis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2027 melalui sejumlah program strategis pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi yang kini memasuki tahap akhir penyelesaian administrasi lahan. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
4: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pembangunan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi diproyeksikan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Optimisme tersebut disampaikan saat memaparkan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Gusnar, proses administrasi lahan saat ini telah berada di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan tinggal menunggu penyelesaian tahap administrasi di tingkat kementerian. Gusnar menjelaskan status lahan nantinya akan menggunakan hak guna bangunan sehingga investor memperoleh kepastian hukum tanpa menghilangkan kepemilikan aset pemerintah daerah. Menurut Gusnar, kawasan hilirisasi ayam terintegrasi akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Gorontalo karena menghubungkan seluruh rantai industri peternakan, mulai dari pembibitan, produksi pakan budidaya, hingga pengolahan hasil.
5: Kami memproyeksikan untuk tahun 2027 akan datang, insya Allah, hilirisasi ayam terintegrasi akan segera bisa terbangun. Posisi sekarang adalah administrasi penggunaan lahan itu sudah berada di tangan Kanwil BPN. Lahan itu kurang lebih 5 hektar sampai 7 hektar akan kita kerjasamakan dengan Berdikari. Berdikari ini adalah anak perusahaan dari Airfood di bawah koordinasi Danantara yang akan bekerjasama dengan Pemprov untuk melaksanakan hilirisasi. Jadi persyaratan itu sekarang sudah di BPN, setelah dari BPN baru ke Pak Menteri ATR BPN, setelah keluar turun lagi untuk dirubah menjadi HGB. Pertanyaannya adalah kenapa HGB? HGB ini adalah satu bentuk penguasaan lahan yang bisa digunakan oleh siapapun untuk bisa dijadikan agunan di bawah. Sehingga Berdikari bersepakat, oke, sudah terima kasih. Nanti HGB-nya kurang lebih berumur 30 tahun, dan itu bisa diperpanjang kembali.
4: Selain meningkatkan investasi, proyek tersebut juga diharapkan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan peternak, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan nilai tambah bagi sektor peternakan di Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo pun optimis melalui dukungan program strategis pemerintah pusat, berbagai keterbatasan fiskal di daerah tetap dapat diimbangi dengan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
3: DPRD Provinsi Gorontalo akan memperjuangkan usulan masyarakat pada pelaksanaan masa reses. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, maka realisasi usulan tersebut mengacu pada skala prioritas.
0: DPRD Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan masa reses. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan, reses momentum penting untuk mendengarkan langsung kebutuhan, harapan, termasuk permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selama 8 hari melaksanakan reses, berbagai aspirasi disampaikan dan akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah dalam menyusun program kebijakan. Thomas mengungkapkan aspirasi yang disampaikan masyarakat mencakup sektor infrastruktur, pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh usulan tersebut akan diperjuangkan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
6: Setelah kita menyerap aspirasi yang jumlahnya banyak, kemarin saja kita ada kurang lebih 1.100 yang masuk ke DPR. Itu coba kita akan rumuskan mana yang skala prioritas, kemudian juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Kami pimpinan DPRD 2 tahun lalu, itu ada dana aspirasi kurang lebih 3 miliar. Sehingga kita agak leluasa, begitu ada aspirasi kita punya anggaran yang besar. Tetapi tahun ini tinggal 800 juta. Di masa reses, tiba-tiba oleh pemerintah daerah menyampaikan bahwa kemampuan aspirasi daripada masyarakat dimiliki oleh DPRD tinggal 400 juta. Bayangkan 400 juta kalau saya di 123 desa, saya harus pecah-pecah berapa ini? Tetapi kita harus menelan ini, kita harus menikmati dengan menyiasati mana yang lebih penting. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar ini, agar dari semua aspirasi itu tidak mungkin kami bisa layani, tidak mungkin anggota DPR bisa memenuhinya.
0: Thomas Mopili menghimbau kepada masyarakat agar aktif menyampaikan masukan kepada wakil rakyat baik melalui kegiatan reses maupun formal komunikasi lainnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah. DPRD Provinsi Gorontalo komitmen menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal agar setiap kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
3: Peran orang tua sangat diharapkan dalam mengawasi anak agar tidak mengakses situs maupun aplikasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual di layar handphone. Diharapkan dengan langkah strategis ini dapat menurunkan jumlah angka kekerasan seksual terhadap anak yang masih tinggi di Kabupaten Gorontalo Utara. Berikut laporan Hendra Rauf.
7: Untuk menurunkan jumlah angka kekerasan perempuan dan perlindungan anak butuh kerjasama semua komponen yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Seperti diketahui bersama bahwa Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang masih cukup tinggi jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Windra Lagarusu, menyadari kasus kekerasan seksual berupa pelecehan terhadap anak butuh kerjasama semua pihak seperti orang tua, kemudian tokoh agama dan pemangku adat untuk melakukan sosialisasi kejadian pelecehan terhadap anak didik tersebut. Menurutnya, tenaga pendidik tidak dapat mengawasi sepenuhnya aktivitas peserta didik selama berada di sekolah. Untuk itu peran orang tua sangat diharapkan dalam mengawasi anaknya karena kegiatannya paling banyak berada di lingkungan rumah.
8: Jadi memang Gorontalo Utara ini masih menempati peringkat tertinggi di Kabupaten Gorontalo soal angka kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak. Memang ini perlu kerjasama dari orang tua, dari tokoh agama, pemangku adat untuk bisa menyampaikan terus mensosialisasikan ini. Karena yang pertama, guru itu tidak mengawasi sepenuhnya aktivitas daripada anak didik. Mereka lebih banyak di rumah, maka orang tua harus memaksimalkan yang harus dipantau adalah pertama tontonan daripada anak-anak itu. Jangan dibebaskan mereka mengakses situs-situs yang tidak boleh mereka tonton melalui handphone. Kemudian game-game yang ada muatan-muatan kekerasannya itu juga harus terus dipantau. Game-game yang ada muatan seksualnya juga perlu ada kerjasama dengan orang tua.
7: Dikatakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh orang tua yakni memantau penggunaan handphone guna menghindari tontonan gambar yang tidak layak bagi anak-anak. Bahkan jangan sampai anak-anak ini dapat mengakses situs yang memuat berbagai game yang berkaitan dengan kekerasan seksual di layar handphone.
3: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bualemo menargetkan seluruh desa di daerah itu menerapkan program Ruang Bersama Indonesia. Program ini sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
0: Kabupaten Bualemo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKD P3A menargetkan seluruh desa di daerah itu menerapkan program Ruang Bersama Indonesia RBI sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bualemo, Robert Paweni mengatakan, peluncuran program di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari menjadikan desa tersebut sebagai desa keempat yang mengimplementasikan program perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bualemo. Ia menjelaskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia. Meski berganti nama, tujuan program tetap sama, yakni memastikan perempuan memperoleh kesempatan untuk berdaya dan hak-hak anak terpenuhi serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam peluncuran program tersebut, DPPKB P3A juga mengukuhkan relawan sahabat perempuan dan anak atau SAPA yang akan menjadi mitra pemerintah desa, kecamatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak di tingkat desa.
9: Yang pertama ingin kami tegaskan bahwa urusan perempuan dan anak-anak ini menjadi tanggung jawab pemerintah, ya, pertama pemerintah daerah melalui dinas DPPKB P3A. Terkait dengan DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Anak, kemarin itu di Kecamatan Wonosari itu desa yang keempat yang di-launching, namanya RBI, ya. Jadi dari DRPPA itu, Pak, di zamannya Pak Prabowo ini ditransformasi menjadi RBI, Ruang Bersama Indonesia. Tujuannya sama, kita pastikan bahwa perempuan ini terus kita berdayakan dan hak-hak anak itu terus kita penuhi dan kita jaga dari potensi-potensi kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.
0: Robert menegaskan DPPKB P3A menargetkan program Ruang Bersama Indonesia diterapkan di 82 desa sekabupaten Bualemo. Dalam waktu dekat ini, Desa Hutamono, Kecamatan Botumoito juga akan di-launching sebagai Ruang Bersama Indonesia. Ia menambahkan setelah pengukuhan relawan SAPA dan juga launching program Bersama Indonesia, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar program tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tusdi Anita melaporkan.
3: Antusias anak-anak di Kabupaten Pohuwato untuk mengenyam dan melanjutkan pendidikan cukup tinggi. Tahun ini, total peserta didik baru jenjang SD dan SMP di Pohuwato mencapai 7.870 murid. Total peserta didik baru di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2026 ini mencapai 7.870 orang, terdiri dari 5.087 murid jenjang sekolah dasar dan 2.783 murid jenjang sekolah menengah pertama. Jumlah tersebut menunjukkan antusias anak-anak di Kabupaten Pohuwato untuk mengenyam dan melanjutkan pendidikan cukup tinggi. Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah pada pekan lalu, ribuan peserta didik baru tersebut kini telah menjalani proses pembelajaran seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 pada 13 Juli 2026. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato, Selvis Umar, mengingatkan para kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan agar menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Upaya ini penting agar para siswa selalu merasa senang saat berada di lingkungan sekolah dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
10: Guru dan kepala sekolah yang pertama memberikan nuansa yang memberikan motivasi kepada anak-anak untuk datang ke sekolah, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di awal-awal itu kan anak-anak masih agak sedikit peka lah. Maka disitulah peran guru, peran sekolah. Jangan sampai itu hal yang kita orang agak khawatirkan, ada anak-anak yang merasa sedikit ini dengan adanya bully, walaupun itu kita tidak ingat, itu diminimalisir. Kemudian yang kedua tentunya guru memberikan kesiapan terhadap pembelajaran, mulai dari kesiapan administrasinya. Jangan sampai gurunya cuma tiba saat tiba akal, sehingga program-program pembelajaran itu memang desain yang itu melalui ada yang namanya komunitas-komunitas belajar guru, baik itu lewat KKG, kemudian MGMP, itu kemudian selalu berkolaborasi dengan orang tua. Itu tentunya yang paling utama juga.
3: Kepada para orang tua siswa, ia juga berpesan agar selalu memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak untuk rajin datang ke sekolah. Selain itu, Selfish juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam melatih dan membiasakan anak-anak datang lebih awal ke sekolah sebagai upaya menanamkan sikap disiplin sejak dini. Lonjakan harga bawang putih menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pasokan di pasaran. Berikut laporan Raihan Datau.
11: Kenaikan harga bawang putih di sejumlah pasar menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak pada daya beli masyarakat. Di Kabupaten Gorontalo, harga komoditas tersebut mengalami lonjakan hingga 30-40% dibandingkan harga normal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo terus melakukan pemantauan harga sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menjaga stabilitas pasokan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, Victor Asiko, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga keterlambatan realisasi impor.
12: Kita mengecek beberapa komoditi yang naik termasuk bawang putih. Kalau dari pantauan kita di pasar kayu bulan sendiri justru di kisaran 55.000 sampai 60.000. Akan tetapi memang harga ini naik dari seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kisarannya main di 40.000, ada kenaikan kurang lebih 30-40% untuk bawang putih. Nah, untuk penyebabnya kita pertama secara global kita tahu bersama bahwa komoditas bawang putih 90-95% itu kita masih impor. Dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika, tentunya ini berdampak pada biaya impor dan distribusi dari bawang putih sendiri. Yang kedua, realisasi impor ini kalau kita lihat dari hasil komunikasi dengan provinsi itu sempat terlambat sehingga pasokan dan distribusinya ke daerah pun ikut terlambat. Berikutnya kaitan dengan juga permintaan dalam beberapa bulan terakhir ini cukup tinggi terhadap bawang putih. Di sisi lain stok bawang putih itu sedikit. Mudah-mudahan dengan impor ini kembali lagi lancar, ini bisa membuat harga bawang putih bisa kembali stabil dan ketersediaan stok bisa lebih aman.
11: Victor menjelaskan kenaikan harga bawang putih dipengaruhi tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berdampak pada meningkatnya biaya impor dan distribusi. Selain itu, keterlambatan realisasi impor menyebabkan pasokan ke daerah ikut tersendat, sementara permintaan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan kelancaran distribusi. Diharapkan proses impor kembali normal sehingga ketersediaan stok terjaga dan harga bawang putih dapat kembali stabil.
3: Pemerataan pembangunan khususnya di kawasan pedesaan terus diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato, salah satunya melalui program TMMD.
13: Program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD ke-129 tahun 2026 dimulai di Kabupaten Pohuwato sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Program tersebut dibuka Bupati Pohuwato Saipul Abuinga di lapangan Desa Makartijaya, Kecamatan Talugiti. TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 1313 Pohuwato merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan pedesaan yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Bupati Pohuwato menyampaikan, TMMD bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, gotong royong, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui program ini, pihaknya ingin menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
14: Adalah suatu program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pohuwato, yang bertujuan untuk mempercepat kanan pembangunan daerah dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain sasaran pokoknya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. TMMD juga bertujuan mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat. Untuk itu, saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya dilaksanakan kegiatan TMMD.
13: Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung setiap program yang dilaksanakan. Bupati menyatakan, pemerintah Kabupaten Pohuwato memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD ke-129. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di desa. Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa, hingga masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan TMMD agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Taufik Usman melaporkan.
3: Pendengar, demikian Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Saya Andrianto Sanga, atas nama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Rumah Aceh merupakan rumah adat tradisional masyarakat Aceh yang berbentuk rumah panggung dari kayu. Bangunan ini memiliki bentuk memanjang dari timur ke barat sesuai dengan filosofi masyarakat setempat. Konstruksinya dirancang untuk menghadapi kondisi alam, termasuk banjir dan gempa bumi. Setiap bagian rumah memiliki fungsi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan adat. Arsitekturnya juga mencerminkan nilai religius serta tata kehidupan masyarakat Aceh. Hingga kini, Rumah Aceh tetap menjadi salah satu simbol budaya daerah. Sekian pasca, pasca berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, Kak.
0: Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya Lolondalo, cuaca semakin baik dan nampaknya hari ini adalah hari libur yang sangat luar biasa. Di mana kami informasikan bahwa saat ini telah selesai ya babak final mencari posisi ketiga dan empat, yang hari ini babak final full time-nya itu Prancis dan Inggris, dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 6-4. Ini ya sepanjang sejarah juga nih, final kebobolan di hari ini memang banyak. 10 ya, 10 kebobolan masuk nih. Prancis dibobol 6, sementara Inggris dibobol 4. Luar biasa. Kita masih menunggu untuk siapa menjadi juara Piala Dunia untuk tahun ini, apakah Spanyol atau Argentina. Besok ya, besok akan dilaksanakan final 1-2 antara juara Eropa dan juara Libertadores ya. Ya, juara dari Amerika Latin dan juara dari Eropa. Ya. Antara Spanyol juara Eropa dan juara Amerika Latin Argentina. Kita akan menunggu ini dua raksasa, siapakah yang menjadi juara untuk Piala Dunia tahun ini 2026. Baik, sahabat budaya, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya hadirkan ya lagu-lagu dulu agar bagi pencinta Inggris bisa meramaikan dengan lagu-lagu ya, mungkin ini perlu semangat baru. Apalagi ada yang nyandak tidur India, yang nyandak tidur memang selamat menikmati juga hari baru. Semoga tetap sehat ya, masih ada satu pertandingan besok lagi untuk Anda ikuti.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off. Namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala

Untuk saat ini ada informasi di mana harga kebutuhan pokok di Pasar Olohuta, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Walango pada kemarin itu secara umum masih terpantau stabil. Namun sejumlah komunitas hortikultura mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, terutama tomat yang dijual jauh lebih murah dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Berdasarkan pantauan di pasar, harga tomat berkisar antara Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Bahkan menjelang aktivitas pasar berakhir, sejumlah pedagang menawarkan tomat dengan harga Rp3.000 per kilogram agar dagangannya cepat habis. Selain tomat, harga bawang merah dijual bervariasi antara Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilogram tergantung kualitas dan ukuran. Sementara itu, cabai rawit dipasarkan dengan harga rata-rata Rp45.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting dijual sekitar Rp13.000 per kilogram. Untuk komoditas ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar masih dijual pada kisaran Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogram, menyesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan yang dipasarkan. Secara umum, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Olohuta masih relatif stabil, dan beberapa komoditas bahkan menunjukkan tren penurunan harga, terutama tomat. Selain itu, sejumlah buah-buahan lokal yang mengalami penurunan harga, di antaranya langsat, duku, salak, hingga semangka, sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang dengan harga lebih terjangkau. Informasi ini kami kutip di rri.co.id.

0: Ya, sahabat Tudan yang lalu-lalu, di saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca bersama teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang akan siap-siap juga untuk pergi ke luar kota mengunjungi keluarga atau sahabat atau rekan. Ada juga yang sudah mempersiapkan rencana untuk refreshing di hari ini karena bertepatan juga libur. Tetap hati-hati karena kalau mau keluar ini jam-jam begini boleh, tapi cuaca memang ini panas ya, jadi harus ada perlindungan, mungkin hand body, jaket atau payung atau apa, pokoknya dipersiapkan lah dengan sebaik mungkin. Jadi untuk saat ini kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini 19 Juli 2026, yang akan disampaikan oleh prakirawan Hani Setyaningsi Rahayu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Minggu 19 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Botumoito, Biau, Sumalata, Asparaga, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di Laut Sulawesi, Gorontalo Utara. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 32 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 26 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Ada cewek tuh.
2: Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Ya, sahabat Udaya, dalam rangkaian kunjungan kerja di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Bitung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke PT Benteng Laut Sejahtera yang salah satu perusahaan eksportir produk tuna yang masuk pasar Amerika Serikat. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai rantai pasok bahan baku tuna asal Gorontalo, sekaligus menjejaki peluang penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku industri pengolahan dan ekspor hasil perikanan. Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Arianto Husain, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan manajemen PT BLS, selama kurang lebih 2 tahun terakhir, sekitar 30% bahan baku tuna yang diekspor perusahaan ke Amerika Serikat itu berasal dari Provinsi Gorontalo. Lebih lanjut, Arianto menjelaskan bahwa untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku, PT BLS telah menjalin kerjasama dengan sejumlah unit pengolahan ikan atau mini plant yang berasal di Provinsi Gorontalo. Informasi selengkapnya tentang DKP Provinsi Gorontalo perkuat hilirisasi dan daya saing ekspor tuna, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Ada informasi tips ya bagi sahabat budaya di saat ini akan saya sampaikan, di mana ada tips memilih makanan sehat bagi lansia untuk mencegah berbagai penyakit. Nah, kita tahu bersama memasuki usia lanjut itu tubuh mengalami berbagai perubahan yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Massa otot mulai berkurang, metabolisme melambat, serta fungsi organ seperti jantung, ginjal, dan sistem pencernaan itu tidak lagi bekerja seoptimal saat masih muda. Nah, karena itu memilih makanan sehat menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan lansia, sekaligus membantu mencegah berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau osteoporosis, hingga penurunan daya ingat. Di laman hellosehat.com ada beberapa tips memilih makanan sehat bagi orang tua lanjut usia. Yang pertama itu perbanyak konsumsi sayur dan buah, karena sayur dan buah itu kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang berperan menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi beberapa beragam jenis sayuran hijau, wortel, tomat, brokoli, pepaya, apel, jeruk, atau pisang itu dapat membantu melancarkan pencernaan. Yang berikut itu adalah pilih sumber protein berkualitas. Protein ini sangat penting untuk mempertahankan massa otot yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Pilih sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit. Ayam tanpa kulit itu yang bagaimana ya? Ayam tanpa kulit. Kemudian telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tuna juga itu mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan otak dan jantung. Kemudian, utamakan karbohidrat kompleks. Ganti nasi putih atau makanan olahan dengan karbohidrat kompleks seperti beras merah, oatmeal, ubi, kentang, atau jagung. Jenis makanan ini lebih kaya serat, sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Nah, yang berikut itu batasi garam, gula, dan lemak jenuh. Konsumsi garam berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, sedangkan gula berlebihan itu meningkatkan risiko diabetes. Lemak jenuh juga dapat memicu kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Sebaiknya pilih makanan yang diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang dibandingkan digoreng. Berikutnya itu penuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D. Karena kesehatan tulang menjadi perhatian utama pada lansia, karena risiko osteoporosis itu meningkat. Konsumsi susu rendah lemak seperti yogurt, keju, ikan bertulang lunak, tahu, serta sayuran hijau sebagai sumber kalsium. Paparan sinar matahari pagi juga membantu tubuh memproduksi vitamin D yang mendukung penyerapan kalsium. Berikutnya itu, sahabat budaya, pastikan asupan serat cukup. Serat itu membantu mencegah sembelit yang sering dialami lansia. Pilih makanan seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan gandum utuh untuk memenuhi kebutuhan serat harian. Kemudian cukupi kebutuhan cairan. Rasa haus pada lansia itu sering kali berkurang, sehingga mereka lebih rentan mengalami dehidrasi. Biasakan minum air putih secara teratur meskipun tidak merasa haus, karena cairan juga dapat diperoleh dari sup, buah yang banyak mengandung air, atau susu sesuai kebutuhan. Nah, berikutnya itu pilih makanan yang mudah dikunyah dan dicerna. Seperti bubur, sup, sayur, dan dimasak hingga empuk, ikan kukus, atau buah matang agar tetap mudah dikonsumsi tanpa mengurangi nilai gizinya. Jangan gula-gula atau permen, atau juga apa ya, yang keras-keras, kedondong. Oke, kemudian perhatikan porsi makan. Ini lansia dapat makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering, misalnya 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan sehat. Cara ini membantu menjaga energi tetap stabil dan memudahkan proses pencernaan. Kemudian yang terakhir ini, sesuaikan menu dengan kondisi kesehatan. Setiap lansia itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Penderita diabetes perlu membatasi makanan tinggi gula. Penderita hipertensi perlu mengurangi asupan garam. Sedangkan penderita penyakit ginjal mungkin memerlukan pengaturan protein dan mineral tertentu. Nah, oleh karena itu, konsultasikan pola makan dengan dokter atau ahli gizi bila memiliki penyakit tertentu. Nah, sahabat budaya, jadi memilih makanan sehat itu merupakan investasi penting untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Dengan memperbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang, membatasi gula, garam, dan lemak jenuh, serta memenuhi kebutuhan protein, serat, vitamin, dan mineral, lansia itu dapat menjaga kebugaran tubuh sekaligus menurunkan risiko berbagai penyakit. Pola makan sehat yang dipadukan dengan aktivitas fisik ringan, tidur yang cukup, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin itu akan membantu orang tua lanjut usia tetap aktif, mandiri, dan menikmati masa tua dengan lebih sehat. Itu sahabat budaya. Jadi mudah-mudahan ya, nanti kalau ada yang ketinggalan informasi yang saya hadirkan tadi, Anda bisa baca di rri.co.id, cari tips memilih makanan sehat bagi lansia untuk mencegah berbagai penyakit. Itu ada informasi selengkapnya di situ. Sambil cari-cari, mungkin Anda bisa dengarkan lagu dulu ya. Saya hadirkan lagu Jawa dulu supaya lebih semangat. Yang ada di Paguyaman sana, di Wonosari, kemudian Wonosari, berapa lagi ya? Kalau di Paguyaman sana, Sidomukti juga. Pokoknya nikmati saja lagu yang mana ini saya hadirkan untuk Anda. Sewukuto juga. Sewukuto ya, hadir untuk saat ini.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara. FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
2: Jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, didong merupakan seni pertunjukan khas masyarakat Gayo di Aceh yang memadukan syair, nyanyian, dan tepuk tangan. Pertunjukan ini dimainkan secara berkelompok dengan irama yang kompak. Isi syairnya banyak memuat nasihat, pendidikan, sejarah, dan pesan moral. Didong sering ditampilkan dalam berbagai acara adat maupun perayaan budaya. Kesenian ini menjadi